0: hebat syoknya.
1: Teruskan mendengar Keningau FM hebat syoknya bersama DJ Hex. Atur saja.
2: Baik, DJ Hex bersama dengan anda dari 6 pagi tadi hinggalah ke waktu ini, detik ini sehingga pukul 9 pagi nanti. Telah pun berada di pusingan terakhir 8.14 menghampiri 8.15 minit pagi. Selamat memulakan tugasan anda yang baru duduk di meja kerja, sedang buka kedai, masuk ke kelas atau bersedia untuk menjalankan urusan pagi. Sebelum terus sibuk, ambil masa sekejap untuk lihat apa yang perlu diselesaikan hari ini. Jangan terus buat semua perkara serentak. Pilihlah tugasan yang penting dan berikan tumpuan kepada perkara itu terlebih dahulu. Kalau di pejabat, mungkin laporan yang perlu dihantar. Kalau berniaga, mungkin boleh semak stok juga. Tengoklah mana barangan yang expired, dia mau dekat-dekat sudah. Okey, kena pantaulah dengan perkembangan semasa. Mulakan dengan langkah yang kecil. Apabila satu tugas berjaya diselesaikan, fikiran lebih latang dan kerja seterusnya menjadi lebih mudah. Kasih jalan kerja dengan semangat, dengan cara yang betul. Jadi dapatlah anda selesaikan tugasan anda dengan sebaik mungkin. Apapun, periksa juga kualiti udara di tempat anda. Tengok kepada bacaan IPU. Tapi kita perlu faham juga IPU itu macam mana. Bacaan sifar hingga 50 berada dalam kategori baik, manakala 51 hingga 100 dikategorikan sebagai sederhana. Jika bacaan meningkat antara 101 hingga 200, maksudnya kualiti udara sudah berada pada tahap tidak sihat. Dan ketika bacaan tidak sihat, kita kena kurangkan aktiviti lasak di luar, terutama bagi kanak-kanak, warga emas dan juga mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Ingat, bacaan IPU boleh berubah mengikut masa dan juga lokasi. Jadi jangan bergantung kepada maklumat lama atau hantaran yang tidak pasti. Kalau disemak menerusi laman rasmi Jabatan Alam Sekitar Keningau pada tahap sederhana, 60 bacaan IPU-nya. 60 bukan bermaksud kita juga boleh buat suka hati. 60 itu pada tahap sederhana, perlulah untuk berjaga-jaga dan memastikan kita sentiasa peka kepada perkembangan cuaca semasa. Kalau bacaan IPU semakin meningkat atau badan mula rasa kurang selesa, jangan paksa diri untuk meneruskan aktiviti seperti biasa. Tangguhkan dulu senaman berat di luar, berjoging, berbasikal atau apa sajalah aktiviti luaran anda. Jangan lupa minum air secukupnya dan beri perhatian kepada kanak-kanak, warga emas dan mereka yang memerlukan ataupun mempunyai masalah pernafasan. Jika sudah mula alami batuk, mata rasa pedih, tekak macam kurang selesa, berehat dan kurangkan aktiviti luar. Kalau rasa macam sesak nafas, sakit dada atau gejala yang serius, dapatkanlah rawatan perubatan dengan segera. Apabila keadaan udara berubah, aktiviti kita pun perlu disesuaikan. Utamakan kesihatan, aktiviti boleh ditangguhkan, keselamatan jangan diabaikan. 8.3

Kadang-kadang orang di sekeliling kita sedang lemas dalam kesedihan, tekanan atau masalah hidup. Mereka tidak perlukan nasihat panjang lebar atau kritikan tentang apa yang mereka patut buat. Apa yang mereka perlukan, tangan yang menghulur, bukan jari yang menunding. Jika seseorang dalam kesusahan, bantu mereka bangkit dahulu sebelum bercakap tentang bagaimana untuk mengelakkan diri daripada jatuh lagi. Kerana empati itu lebih menyelamatkan.

0: Tepat 8.30 minit pagi untuk perkembangan dari sana sini sepanjang hari ini bersama rakan penyampai kita, Edwin.
1: Betul.
0: Di Sedangkan FM, Tau FM dan juga Keningau FM. Dan pagi ini di Keningau FM kita bersama Hex. Selamat pagi, Hex.
2: Hai, Cik Rafi dan juga Edwin. Apa khabar?
0: Kabar baik. Sedangkan kita ada Didi pagi ini.
1: Hai, Abang Didi.
2: Yeah, Didi. Hai, Rafiq, Edwin, Hex.
1: Yes.
2: Selamat pagi semua. Pagi juga, Didi.
0: Kenapa itu? Kenapa tu macam jauh betul suaranya
1: macam
0: tu?
1: Macam kita berada menggunakan talian telefon pula dengan Didi.
0: Dia kejauhan.
2: Berbalik kah? Berbalik.
1: Didi boleh dengar kami?
2: Hello, boleh, Didi. Jelas.
0: Okey. Apapun kita bagi okay, end dulu di Tawau.
1: Lu di Tawau.
0: Lu di Tawau.
1: Alamak.
0: Terkejut kita.
1: Halo.
0: Aduh, kita bergema. Didi di kejauhan, Tawau kita bergema. Tidak apa kan. Okey, baik, kita mulakan Keningau lah dulu, Hex. Silakan Hex perkongsiannya pagi ini.
2: Okey, baik, terima kasih Rafi dan juga Edwin di Sabah FM. Tiga perkongsian untuk edisi 27 Ogos 2026. Saya mulakan bagi sambutan Hari Sabah dan Kembara Merdeka Jalur Gemilang peringkat daerah Tambunan. Ketika ini sedang berlangsung bertempat di Pisong Peruan Square Tambunan. Juga sedang diadakan berlangsung adalah kejohanan Liga Tagazo Rugby 12 tahun ke bawah peringkat negeri Sabah Zon Pedalaman Atas di Padang SK Merampung Keningau 7.30 pagi tadi hinggalah ke pukul 5 petang. Dan 2 petang nanti akan berlangsung program Majlis Perasmian Dewan Seri Awantang, pelancaran program Nexus 1.0 dan penyerahan kuam bagi Sekolah Kebangsaan SK Karamatoi bertempat di Dewan Terbuka Sekolah Berkenaan. Jadi itu tiga perkongsian dari Keningau FM. Kita ke Sandakan FM dulu bersama dengan Didi. Silakan, Didi.
3: Hello, Hex. Dengar suara saya?
2: Dengar, Didi. Silakan.
1: Oh, Hex okay, boleh dengar?
3: Alhamdulillah.
1: Boleh. Kenapa kami di sini dengar? Hai, kami pula yang dah dengar di sini.
0: Dia macam kejauhan. Betul, Didi.
3: Mike dan Sandakan FM.
1: Okay, boleh dengar sudah, Didi?
3: Boleh. Dengar.
0: Dia ada gangguan sikit. Kita pergi ke Tau FM lah bagi dia.
1: Okey, Didi, sekejap kita ke Tau dulu.
3: Okey.
0: Bagi inilah ni kan. Kita ke Tau FM sekejap. Tengok.
4: Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Rafiq dan juga Edwin di Sabah FM. Dari Tau FM, dua catatan dikongsikan untuk perkongsian di hari ini. Yang pertama berkaitan dengan program ataupun karnival pendidikan madani Sehari Bersama Rakyat peringkat pejabat pendidikan daerah Lahad Datu tahun 2026 yang telah pun diadakan seawal 7 pagi tadi. Dan progres ketua Platoon Kor Kadet Polis peringkat negeri Sabah tahun 2026 yang diadakan di SMK Pasir Putih untuk program hari ini merupakan hari yang kedua. Dan 8.30 pagi baru saja bermula latihan kawat kaki sehinggalah 10.30 pagi. Dan untuk sebelah petang ada ujian kecergasan pula dan dijangkakan program tamat pada pukul 10.30 malam. Okey, dua catatan dari Tau FM, sesen pilihan anda. Kembali bersama dengan Didi pula di Sandakan.
3: Masih bergema ke tu di sana?
1: Didi.
3: Masih bergema ke hari
0: ini? Tidak apa. Kita kongsikan dulu di Sabah FM perkongsian pagi ini untuk di hari sana sini. Sementara lagi kita akan bersama Didi di Sandakan FM.
1: Baik.
0: Di mana Sabah FM ada beberapa perkongsian pagi ini. Pukul 9 pagi nanti, Majlis Anugerah Kecemerlangan Universiti AKU, Universiti Malaysia Sabah tahun 2026 bertempat di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu.
1: Okey. Seterusnya, kita ada juga temu bual pagi ini bersama dengan tetamu kita di Konti Sabah FM. Ini berkenaan dengan Sabah Fest 2026 and STV 50th Anniversary Celebration bersama Encik Julinus Jeffrey Jimit, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pelancongan Sabah STB. Temubualnya 11.30 minit pagi dalam Sembang Ekspresi. Boleh juga saksikan secara langsung di laman media Facebook Sabah FM. Bagus bah.
0: Betul. Dan seterusnya perkongsian pagi ini dapat dikongsikan untuk anda dalam diari sana sini. Selain daripada Sembang Ekspresi sebentar tadi pukul 11.30 minit pagi. Dan ini bermula pada pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang di Dewan Refleksi EDEC JTM Kampus Kota Kinabalu, yang mana sempena Majlis Istiadat Convocation College Teknologi Termaju Jabatan Tenaga Manusia EDEC JTM kali ke-29 tahun 2026 wilayah Borneo Sabah.
1: Okey, baik, itu dia tiga acara yang berlangsung untuk edisi hari ini 27 Ogos 2026 perkongsian dari Sabah FM. Kita cuba lagi lah untuk kali terakhir. Didi di sanakan, Didi.
0: Ya, bagaimana Didi dapat ke tidak ni?
1: Tapi kenapa Hex boleh dengar tadi? Hex boleh dengar ke Didi? Boleh,
4: saya pun dapat dengar. Tahu dapat dengar Didi.
1: Boleh dengar ah.
0: Tidak apa. Beginilah kehidupan, kadang naik atas, kadang dibawakan. Ibarat roda kehidupan kita ni kan. Yang penting tetap berpijak di bumi yang nyata.
1: Begitu.
0: Baik, apapun, terima kasih rakan-rakan kita. InsyaAllah besok kita akan bersama Didi Santangan FM kalau ada kesempatan, okay? Dan Tau FM pagi ini, terima kasih N.
4: Ya, terima kasih kembali.
0: Dan juga Hex di Keningal FM. Terima kasih kembali. Selamat bertugas semuanya.
2: Selamat bertugas. Bye.
5: Anda bersama menerusi Diari Sana Sini.

Baik, terima kasih rakan kita Elvis Samai Paran. Selamat pagi hari Khamis. DJ Hex hebat luar biasa. Selamat bertugas bersama juruteknik Keningan FM. Hello semua rakan-rakan. Semoga semuanya kekal sihat di samping tugasan harian. Siau selalu. Sorry selalu lambat hantar ucapan sebab sibuk dan bilang tapi tetap on Keningan FM. Salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani. Salam Bulan Merdeka 2026. Dengan pertanyaan macam mana cuaca di tempat kamu. Tempat yang mentari malu-malu muncul. Kabus perlahan menyingkir di Bukit Ngam dengan lagu-lagu syok. Dia bilang okey, baik, terima kasih Helves Parent dengan titipan ucapannya. Dan apanya pertemuan kita akan berakhir seketika waktu nanti 9 pagi nanti. Anda akan ditemani bersama dengan rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun 9 hingga 12 tengah hari. Semoga terhibur bersama dengan lagu-lagu yang telah kita kodarakan bersama dengan anda, juga perkongsian informasi semasa. Semoga dapat manfaat dan dapat kita gunakan peluang yang berguna untuk kita semua. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini menutup tirai pertemuan kita. Jaga diri, yes, everybody. Sampai jumpa.

0: aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam ko siam ke Sabon, gisom jam ko padam duo tangadau.
2: Maya frekuensi siam nak padam apa titik turu megahertz.
3: Keningau FM.

dina pagunko. Pagun isiribad kawas. Ay sanag tinarun isang puro, mamagang patrikaton, Sabah, Majujaya. Tabit pamarabit tarau Sabah 2022 pada madam, dat katalunah pada wisat tulang kawalo dite, mantan RTM, teman.

Kada kolingai pepatah depasan di koyo, maya WhatsApp Keningau FM nombor 0 isa siam 5 walu siam 6 walu 6 walu.

멍결잉아웃. 커피 로바카 워크 Jam kesiam, gisom jam kau bermisut go swabon.

Tadau konduan Nayatan Pogun Sabah tahun 2026 Eid Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Untuk Apatulan Kosiam 2026 Kontok Ponagi Tadau Kelima Ketimpun Jam Kewalu Tetuong. Apa bayan dilapih kiro tinda paun diang amat berhormat Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Boyon Montiri Sabah Om Sawo Datin Seri Panglima Datu Haja Julia Salad. Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Ababayan Dilo.

0: aku mungkin pulanuk ya.
1: Kada kotik.
0: Pulanuk karena pentingnya memastikan kan lain.
2: Sumusut Maiko Kia Lisa.
1: Maiko Pio.
2: Kle. Iti Misi Kim.
1: Misi Kim.
2: Misi Kim karena pentingnya berkongsi selimut. Karena Misi Kim dah hubung.
1: Lombus karena titik notim pura nuk ani.
0: Ini agak ocumil.
1: Ocumil kiyok. Notim pura nuk kamu yendit. Megalima nangkus toko ketapuh toko. Teko tersungkur ke Melayu. Notim pura nuk.
2: Tuluhan tadi sirimam. Enggak kau dati sawat kiyok.
1: Orang-orang. Notim pura nuk.
3: Abu Bayan Min Singilo.

Ya, mentah bila anda bani jam ke hopo, donom mini terut ke suaban hiti takon jam ke dua tika selimbahan boros dusun kyo. Jam ke dua panagi ti mengkeringau. Kumadit, wagun lagi dati dumagkinangaw. Di kesalimbahan Keningaw FM, kesuaban bayan nati kesalimbahan Boras Dusun na kiyo. Kapasinangan kumadiya. Kapasinangan lagi dako yung nagkinangaw man tadi te, no po. Ngapin ro, ngaw kiyo, pakadada, kakawago. Dada mo tumumun sa edad karadya, no na po taguangan kiyo. No na po karadyaon. Karadyaid ka dahi dati, pakaradya dupis, imindahu, it, gatawan ngawi kyo. Masih kau doko itu mungkin ngawati kini ngawi FM. Aku ngegelingan i papahibak na sa kayon. Mimpawang kyo. Intang-intangan doko yuhin na italun-alun kya tabinay. Tapi yun, naginawad din po bayan natin ito sa sakuralan. Tumugia hitig kini ngawi. Kam akon ko tomo nga susoki kanto. Bahami ti kapailan dot campaign manaluwa dot rahagyo kopihan dot tulan kabansan 2002 pada menom. Amata dot kopisan pengobatan transfusi walay pengobatan keningaw. Taklat kawian minggu bay nak ya kedua na pedam siam titulan kawalu tadau ko enom dahilo i Dewan Tan Sri Sufian Koro IPG Kampus Keningau mantada jam ko iso talib tangadau gisem jam ko turu data tuong mantok dat kataluna hapod kataluna pada misa di titulan de bayna tadau minggu tadau ko iso ya dahilo i Bataras Hai Pemat Bandar Baru Keningau mantada jam ko 2 gisem jam ko 2 sesedepon gisem jam ko turu data tuong.

Kabisa nangan kemana di tepi nai bonai. Hai hai hai DJ Angela menyerakallah akunda sundait amahal temud kadaw. Alah supadi kagu nga ming kuliling pemomusoro nga amno ka. Dede kakatirait Angela kadalaga daike orang otulun kakagut di. Emi lagi abelon. Mempelai pemantang hiti Facebook nung harhot inakarait. Hai DJ kapisanan kesuabon kadi Andong Maria Johan kapisanan kesuabon tadau ka apa tempi pembahasan kemari kakio DJ Maida pun sikau DJ ka oh ilon nama lakio.

Ada berarti jam ke hopat 52 minit terut ke suaban. Walaupun minit orang awat kabar, kio. Marah TV Pirohot, tempina ingai mumbal memerit sundait. Norina Mison Kampung Lipo Susuk, pemerit kuno pengak takkan ada lino pot ka. Rina mantad melidang, wokong om wogok. Kui bulan, tua bulan kadi saiti, Matio. Kui bulan kan toh kadi Jone. Misalnya kaguti Syam, kui bulan kan toh. Apa gon no kopio si simpar sundait main no kio DJ Angela ketupati di Matudari kadi Izan. Kopi sanangan kesoban DJ yang menegi kumada insanan bagi kinongo mumbal dama merait sundait DJ kui bulan kan teri DJ ya kui jakulis mantad agudon keningau pensikau kadeh.

Aisyah mantat Johor kui bulan kan toh ka milan kita rimani lah nga nugiari dua keretan gya lo kya saya pakai guna keretot kui bulan ijone kui bulan om bulan nilo tulan om kui bulan om naret nadi sundait dikaliun kyo. Pansikahan na nga'y gumado itong pinay, dit minumbal ang mamarait. Magisundayt-sundayt ako kagus suwab-suwab. Bamikin ako po, diti sinding di Armstrong Onolon, no, tupus ko di ka. Pagulod orang awot, kabar.

Kebisanan Masalah Malaysia Madani Mian Paya Dohan Madayung Kitit Gabar Keningau FM. Perintah pegunam sektor swasta ki guna tumilambus misokodung papagirat kesunian o menuridang timpu drumikat ekonomi di Sabah. Minaborasi kumadua bayan menteri Datu Ewan Benedict dat perintah kitonggungan popoim bulait kongoyo di Osonong mayak goturan dit kesudong penediaan infrastruktur kepiromutan o menggi sesuai penokodung. Ingkuropo kadisio, perintah aukan menuridang dat timpu drumikat ekonomi pegun dat sosendiri. Isioi penagit menteri keburuan pemerunan pengindepuan pasakayan minaboros Dilo maya beberesan id program CEO Masterclass 2026 pada menom id SICC Kota Kinabalu. Manta Dilo kadisio Kota Nudan Tegirot dat sektor swasta lelebino CEO mengingin dapu o memuruan pemerunan agayo guno demo menggenop tinggi samanda perintah. Tumanu disia pilangan dat kemilan om nawayan ki gunut pentalangon kumat pemusarahan wagu bisa kodongan pengindepuan kepopuan om kesiwatan karaja. Program kitema droitan Leadership in Action Beyond Certainty dilo tinanud dat lebih 400 tutumanud. Koyonan duma satelit benih padi sah SSBPS kiginayod 6.7 hektar id kampung Kalibatang Baru Kemabung Tenom wakon koyonan penanaman parai di bobos agumu asil id Sabah. Minaborasi Menteri Pemtanaman Pengisadanan Pemerunan Takanan Datu Jamawi Jafar dot bansad parai ti arwalu di tanaman dokopisan pemtanaman Sabah kanud kepala bus asil gisam dot hepet tan iso hektar. Kadisian angayan dilo temanu diterekod kepelobusan itimput telu tahun diti insan-insan pupakitot kesiwatan koyonan penong sakit. Minaboros kuma magaganu kabari tenom, kadisia asil dilo wokon dit bobos akawasid Sabah nung piradon dit kira-kira 5 tan iso hektar id jelapang padi Kota Belud om 4.5 tan id trusan sapi. Manta dilo Kalibatang Baru silihon dat koyonan pengintangan montok menghub dat mororobuat suai kepupain kawas asil gisem Mororobot suai, pepengkawas asil gisem dat walutan iso hektar tei lobi. Damutila perintah pegun papasaga dit dua unit traktor iso jentrad mamaradu om iso jentrad mengemot mentok papagirot karalanan pemutanaman id kayanan dilo. Pemaramitan Maulidur Rasul kiguna silihan karalano mentok magigian mamaratid sirah omomit dat kawawaya di Rasulullah id kepesian tikit tadau. Minaborosi penarikahan peruan kuasa pemaramitan Maulidur Rasul nayatan pegun Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif da pemaramitan dilo okon ke ababayan taunan notomod nga impohon dat menonsoro ningkisaman om susuyan kepesian di Rasulullah. Kadisia pemerotian kumad sirah di baginda agayo guno menuridang magigian dit magililisi popagirot pio binayan om pisokadungan. Naboros disia iti kumad RTM dit kepongo karamayan Maulidur Rasul bagian Pogun Sabah 1448 Hijrah id SICC Kota Kinabalu. Kadisia agaya gunod pemerotian dilo lelebih tangat kemulakan moid pilisihan om kowawayad otoranong dipakitanan di Rasulullah anud tanudon. Pemaramitan Maulidur Rasul man petilombusa id lebih dun hapad watas id Sabah. Melahingai sunudan dat mamalan keparagatan po empus timpud kaundarangan sikul dot aso senong lelebi ketinggaligan serad megawit datang anak kumad koyonan petuangisan camping jungle trekking tai koyonan petuangisan id kawaigan. Focal person kebansan kampayan melahing community am swasta PIBKS dat kaupisan belajaran pegun Sabah Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran minaboros dat ketinggaligan kigunot tingkananon mentok magalait kantakan ditau opimanan poompus timpud kaundarangan sikul. Kadisia melahing kiguna memilih koyonon dit atinggalig om au kaligagon suai kemenantud kesasari tamangan o tanganak. Naboros disia iti kumanwaganu kabar RTM untuk pekian wad menugut kerai timpud mindirikat kondarangan sikul. Kongaya tawan kampanye lisahu kiguna nagin intangan penggulut mamalan keparagatan labus. Kadisia melahing mila nagin memilih ketembuluyan id koyonon dit kapanhak dit kesenangan kumad kemi milan datang anak.
Nama tilai Datuk Arif Pina Pasarau dit mirikau sijil belajaran Malaysia SPM dan memegunat timpun keundarangan sikul miampai mim belajar om tu manut kelas tambahan mentok pepain kawas nangayan dat belajaran. Kadisia tadau keundarangan sikul au apatut dat intangan sebagai timpun rumihat pain penuh ngaanuan sebagai kesiwatan pepegiratat kemilan kumad subjek dit kakal dat oluhoy. Tumano disia mila yalo tumanud kelas tambahan onjuran dat sikul PIBG tai PIBKS suai kemekianud penentudukan mantad menunduduk. Noraitan negi disia kegunaan dat sokodung dat melohingai menghub datang anak dat meneguang penisan. Damatilo tumbayan di Datu Arif dat sabah kanun popetindahoy dangayan SPM di Tasanong om kagampot dahon tolon dipindah tetap dataun diti. Semarakan bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur gemilang Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Mantap kapela anda banyak jam ke pada miso pada 2 minit terdet ke Swabon. Kita tak kena jam tohori nanti ke selimbahan boros dusun ke. Harut 5 minit po. Aku nak kerja ke 5 minit apa pesan niti keselimbahan boros dusun. Mama bawa yang terong obai nanti jam ke pada miso 3 minit terkapsul minggu bai no. Orang awam ada di kapsul minggu bayno na penting ngayon saan pa kawagod kung ako kapoylan mantadi ito pisar pisang puruan watas kening okay? Sablin ingun ito pinay sablin ingun manomboros karetitit tanggungan ng kampayan dot ko pisan dilo untuk do tulan kabansan.

Timbalan Belajaran Malaysia RPM 2026 2035 napo ngapalan strategik timpu tanaru dit mongolon palan keburunan belajaran Malaysia PPPM 2023 2025 miampai tema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraihkan kejayaan bersama Popompit Belajaran Menengah Wajib KPM pinapasedia ginaris penudukan kepegiratan dit Popompit Karaja Kesuangon kayunan sikul menenuduk om pemagantangan.

0: Baik, kita sedingkan tadi upload news Jimmy Raitan Tanak ya. Mendapati jam kepada misa telun pada misa minit terdekat ke Sabun. Tanuda di tita babayan kapsul minggu baino.
1: Kapsul minggu baino. Kapsul minggu baino.
0: Kapsul minggu baino yang pai di Sablin Inggun. Tupisar pisampuruan watas keningau manhak kuintalangan karait ababayan om program uludon isriwa kopisan pisampuruan om integrasi nasional JPNIN kopihendot tulan kabansan
2: megal napadagay jabatan perpaduan negara integrasi nasional kumah ditit kampung-kampung di bawah selian dagay ikomendat kausar kuntetangga mulai di bulan 8 harana saruan dagi kumagi artit memasai isat program kambayan dat kempen kibar salur kabilang terutama menggerakkan delat sepiat setiap rumah pasangan bendera sekurang-kurangnya isa walai isa bendera iri nagiat kebaikan dari ini apa lagi hati perkon tetangga ngawarat kemayan dat it kawangan dia lah pak iretan degeran perkon tetangga kad kemayan dit di bawah jabatan perpaduan lah haran lagi tit peruntukan dek kerajaan dat dek salur dat tabung KRT boleh pelabusan jalan untuk dat bapamali bendera untuk memasih jalan gotong royong dat menimang-nimang panganung ayo dit kambian wulu-wulu papasangan di bandera di Mandela Beliam mana na turut orang kampung dan memasih gotong royong papasangan ayo di bandera akan kostakatin walay masing-masing nga beli riman may papasama setiap sudut-sudut di jalan raya semua da kampung kebiasaan na kawaguya kay jabatan perpuluhan nga tiap kali di bulan 8 nga memasikin isa saruan kumagkiarte kumbiyan dat pitatandingan kita tandingan yaya lah akan ka maksud di tandingan saya tegum nga cara na namang itong hengkur it pisang peruan nga dit tulun-tulun isong di kampung sama dad sa kapalah yala mengatur dit ipamasangan bandara
1: kapsul minggu baino kapsul minggu baino
3: Dilamusan ng miyambay dahay i Kininga FM.

0: Sinding man tadi Kiki Fatihah kegulianku.
1: Suka dua guna po ngapo pegirat pisem peruan menungkus korang kayaan pepegirat keberuanan pegun kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesaraba kota kau sunduan patriotik opus kuma pegun montok ketimporan terenom ini sepegun negara merdeka Malaysia madani kesejahteraan dinikmati ketebian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

tulan kabansan kayo. Pasal limbahan baros dusun, minangulod diti tababayan pinatamod, miampahid ka mulakan. Pasal limbaho dat katalun na padami sa titulan dat bayan nati, jam ko hapa dapadam 5 minit at kasuaban kayo, natarongaw.

Advantage jam ko pada misa patna pada mualu mini tadi ke Swabon. Nah, hiti tako na di Dmika Pupus na ti kasalimbahan boros dusun kya. Sawalihan dat kasalimbahan boros murut detenu miampai kau di DJ Iza.

Assalamualaikum kan Sandra Oro itu. Nah kasih kutakan Dara Oro ka apat yohino ruang operam tuluh hari bulan sila kavalu ruang aribu ruang operam monom ahondo operam apat Rabiul Awal 1400 apat nga operam valu hijrah. Ampak kakak kosan apora jam ka operam ruang operam siam nga mitra tangan Oro bahagata ka Islam aparalan ras sembayang pada zuhur ralibung nu keningau am ahondo ralibung intokono. Kan saya nanti asramen pak kakak kapah mata kapah kawi au DJ Zah Rais asih simpung amarang ramayon raka salulaan rahu nomor ra oroh itu suku napora jam kataluh ramai ampa ing konangan da rangan angka raja ra itu lira kasalulaan rahu nomor melayu rentak segar DJ Hex tinu malimpun rajam ka onom suku rajam kasiam rah susuam am sinumuluh ina bahu rangan angka raja DJ Maida raka saluran lah rahu no dusun ku hai ramai bo interajam kasiam ra susuab sukurajam ka opera amruo rarai tuli. Kan saya datang noro ramoyon pahakaka paili rai miunang itara bilin moyon mayara whatsapp mai ranu bulu hosak siam limo wal siam onom valu onom valu. Amra esta kapo anting ais amang kini ngota kapo rarimbai avoir kupo orotu rimbai rirus Yus Lady Loren pagon rupang kubayawan rimbai rikedit am ilori marlini fen am sumunuh hinabahu rimbai rimai kelatong huang ambulo. Rayu sakaya ramora radio kini FM hebat am syoknya.

0: والبرص وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosonda Pahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

rongau kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang gitana kasimpong mansuru ra gin samol bolongkut gin samol ruta tanom am tanah malanjang riok kalau tamungin akta kualiti alam sekeliling 1994 ilo onda marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit jilon suku limo ngambilor kapuam karuruono mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat keran mansuru suku apui rumalat rondo kesalahan magalung raliliut kandoi matang takau ngai.

Hai, awi Syarina Mushapri. Paili rai angkiningo rapagayaman takau monsoy into rajam kaupor amro sukurajam katalur rakamayon. Keningo FM hebat sioknya.

Jam kasar datang noro am kansayan Malaysia Madani hetu no aho ondo pasukuan ko Inor Haliza Abdul Karim. Perintah negeri amtaya swasta linan Sunrise Ahuyu angivit raka singkatan ayuk angunggara timpu matong noh ekonomi Sabah. Kumaro kinerja Menteri Datuk Iwan Benedik Nambala, perintah sino karaja kasih pralom apaularah intok onsoy, mayara dasar ahondo panade andra infrastruktur pasindanganan ayuk nan salinut sungkor. Yon Nambala perintah ika a kalulu angivit halama ratimpu matong noh ekonomi negeri. Yo ayuk Menteri Kasingkatan Perindustrian Kausawanan am pengangkutan Nambala rahinili inayara perutusan ra program CEO Masterclass Ruang Ariburo Pramonom ra SICC Kota Kinabalu. Mayrahino iyo Nambala, bayaan apirot no tayar swasta melupono CEO usahawan am lalansanon industri akasip pralom apalawara hohot no parinta. Iyo Nambala am babayara kapandayan am pangalaman linansan pakuanon ra babaal na kabahu huyo no pangintalanan pelaburan ayuk kaluahan karaja. Program mayara tema Leadership in Action Beyond Certainty hino binayaan no alabi 400 inaya. Liliut lanau satelit Beni Vilorsa SSBPS rahayo 6.3 hektar ra kampung Kalibatang Baru Kemabung Tenom yohino liliut pantanaman ra Vilor produktif ra Sabah. Menteri Pantanaman Pangimpaitan Am Industri Kanon Datu Jamawi Jafar Nambala variati Vilor ti Arvalo ra inusahano opis pantanaman Sabah aka alap namatik ra ampos suku opor ngatan sa hektar. Yo Nambala akunahino mayara rekod pinengkual ralom talunga upok nakasail hitili amtus kono napain talang repotensi rali liut pedalaman. Yo Nambala rahinili ra angangaho rah tenom. Yo Nambala amposino yo hino ampos asawat ra Sabah intora 5 tan sa hektar ra jelapang Vilor Kota Belut am 4.5 tan rah terusan sapi. Maya rahino Kalibatang Baru kulimanin saukon ra intokon pahilayan ra angin supra antatanom bokon apa singkota ampos suku Walungatan sa hektar kapo am akasail. Liliwa rahino parintan negeri nangakun ra ruo unit traktor saumi jentera membajak am saumi jentera menuai ra apapirot ra mekanisasi pantanaman ra liliut hino. Pangapuan Maulid Rasul linansan asauk ra intokon no ulun nasuangan akarati rasirah ayuk tumiluan ra akhlak no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ralom kayahan tukir oro. Pengurusi jawatan kuasa ilau pangapuan Maulid Rasul tayar negeri Sabah Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Nambala pangapuan hino salakayak ilau rah tukir upok hino pono intokon amahuang ra ingkotoh am sejarah no kayahan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia Nambala karatian rasirah no baginda akasi pralom angungga ra ulun nasuangan ralom ampakuan ra nilai ahinga apa pirot ra pasindanganan ayuk apa pirot ra huyu. Yo Nambala ra RTM nalibos ilau pangapuan Maulid Rasul tayar negeri Sabah 1400 am 8 hijrah ra SICC Kota Kinabalu. Yo pono Nambala karatian hino akasip mulupono ralom tayar tuvahu ra nilai ahinga am akhlak mulia pinaintalang no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala pakuanon. Pangapuan ra Maulid Rasul kulimanin patu uson ra ruang opor livung ra Sabah. Ina ama binala amba alra aktiviti ra boy cuti no sikulan ra alabi atamimis mulupono intera aspek pahampinan rapaat angi vitra lalaing ra liliut rekreasi perkemahan jungle trekking kapo am intok riada mayara sungoi. Vocal person kebangsaan pelibatan ina ama community am swasta PIBKS upis pangobasan negeri Sabah Datu Muhammad Arif Tun Sakaran Nambala pahampinan linansan pamahulonon ra ahiliw ra babaal ika onsoy raboy cuti. Yo Nambala inaama linansan ampili ra intokon alabi ahampin amnando risiko ayuk amarandan rah lalaing tuus ralom wahilayan. Yo Nambala rahinili ra RTM asunggay tra amar no yo cuti no sikulan. Ralom timpu ahondo babaal no kawanan nakaaya jerebu pono ilayan rapaat ambaal ra oloon activity lusar. Yo Nambala inaama abuli ampili moira intokon ana akraka ansayan ra babaal no kain tutunan am kapanda yan no lalaing.
Lili Warahino, Datu Arif Namahuang Racalon Sijil Pelajaran Malaysia, SPM Angala Prakan Sayan, Ralom Apa Singkotra Akunan No Akademik. Ia nambala cuti no sikulan, ika ilayan da timpu ang tingai sekawi. Hinopono kaluahan ra apa piroda kapandayan ra subjek salah kapandayan. Ia nambala calon abule mayra kelas vokon va alin no sikulan, PIBG, PIB, KS amang ala prabimbingan no angunguvas. Ia pono apa mahulu raka kasipan sungkor no ina ama ralom angin suu pralalaing tumalupak rapa hihilian. Ralom timpua hondo, Datu Arif Apicaya Sabah akalulu apatu usrah momentum akunan no SPM onsoy am akalap akasukura akunan rinandanan ra upokitu. Ia pono napasukura rahu paingkonangan rahu yuno PIBG am PIBKS ra nambaal ra kelas bokon ayuk program motivasi rah amaruang rahuang no calon SPM. Hinono aho ondo vinon soy rimay dayungkit ang pinaralin kura rahu nomorut. Ramayo takasila kebangsaan, mayara apakipol rah jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Pendidikan Malaysia RPM 2026 2035. Ia gini pelan strategik buai mawar dan malik arah pelan pembangunan pendidikan Malaysia PPPM 2035. Ratema merapatkan jurang meningkatkan mutu meraih kejayaan bersama. Ia nama pasimpung rah kompetensi digital am kesejahteraan. Pogonong laleng sikulan sanin, maka sukura polos kompetensi digital ama pandai rekatasikan sosio emosi am fizikal ramonso.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Eginya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralincobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan dupamagunan ser ralincobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung remamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,304 km, nampalabit suang mopor dibung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, amtawau. Eskom magalung raliliut ragitio, remampal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.

Ya ba ka ka rai no patutuno ko pera mo yon rondo carnival ba alin. Yo hino carnival carnival livung kinaya non taka. Ruang ari borong para mo nom. Am carnival itu ba alin ruang oro yo hino ru ra ruang operam balu suku. Ruang operam siam hari bulan sila ka balu ruang ari borong para mo nom. Yo hino ra oro kalimo am ra oro ka onom ra minggu itu. Am program itu ba alin rah Dewan Dalit Gana Dalit Sok. Program itu impuasun no YB Datuk Sri Arthur Joseph Kurup, Menteri Sumber Asli am Kaansayan Libung Kinayanon. Am aswang aktiviti ba alin rah karnival itu. Am karnival itu bina alan rakoson apa singkot rak kalimanan ralom ahalung rali bungkinayanon. Ayo kangapura kan saya no kazana semula caritaka. Jadi pak kakak ramayo takano karnival li bungkinayan itu ra oro kalimo am ra oro ka onom itu ra dewan dalit kana dalit suku. So.

0: Bai rai mai ara ina tangan pegaiman monsoi yo hina pakitakan dra rimbai-rimbai tukir oro kasa suku oro kalimo rejam karu o suku rejam katalu ramai.
1: Ya pahaka karena jam karo ramai am akaita kara ina tangan pegaiman monsoi yo hino pa kita akan rimbai suku rajam kata lu ramai. Jadi pahaka ka beli kana angitara bilin muyun am kita akan rimbai kasih muyun mayar WhatsApp mayar nombor loh sa siam 58 siam 68 68. Amrai no pasuku ku pebilin no rangan taka Elvia samai paran. Hello kan saya nda oro ka apa di Jeza kan saya napa ka oro ka raya murah konti kening FM hebat am on soy kapio. Aun kabar alansan on soy akam anti tibol takapo rasiaran nu kening FM. Aki asinamot nang itor rah bilin abis asuang karajaku. Am alansan ra kawit nu rangarangan kening FM sama BFM onsoy-onsoy ampe yang kuanangan rabilin-bilin onsoy tukin oro rasiaran nu Melayu Dusun intor rangarangan kening FM sama BFM sama VFM Iarini Majanun Silofangun Ali Uji Akana Rumbai Floria Jontan Elin Kemabung Runang Skim Kuala Tomani Lima Ansuai Ras Kim Tomani Inan Rapi Rakampung Booh Akarangai Paran Sansulapan Rakampung Lalandangan Amkawin nu inggalan huruf E Sukura huruf Z. Pai pangkau suang nu ikan nasabitra inggalan amahinga uramian kawe. Am tapi pasirangan nanta kasuku savoy no. Asiha au pasumimpong ra pagayaman onsoy. Akita klari mbayi mantilayon. Jino Hashim. Am kansen ra bulan merdeka ruang ribu ngopora monom. Aki asirion na warno nahi bilin binatikanku. Liwa-liwa okoyak aminawo. Pai ngkona ngariun di jeza kansen apara sila tugas am rayus kumusim. Ya kan saya Rion, pengkonangan payorion nang itarah bilin ramo. Am onse-onse yak au amalan sanoremin kawe, onse-onse yak kabar muyun. Ampa kakarayus takapo ang kini ngohra rimbai kini tak nurangan taka. Rangan takar Raison kita kira rimbai bilinku rimbai rijusi sikin rimbai kini takri Elbiah samai paran rimbai di Cino Hashim mantilayun rangan takanailin nang kita kira rimbai langokurion rimbai ri Biklon Sudin

Wah, asia kapu angkiringoh rarimpai hitu, paili rai maya ra inda tangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.

Ya pahak ke kau orang itu maya karaku raka saluran rahul mulut suku rajam kata lu ramai. Amkan saya nampai konang ramai yunang kini orang mora radio kini orang FM on yakin dok moyun. Abeli kau maya frekuensi siam ngapa ramah pati tek telu miga hat sama beli kapo maya ramo maya ra aplikasi RTM klik am. Reporter Radio RTM. Apa kakak boleh kapo ang ito rabilin mo yun? Mayra WhatsApp, mayra nubur lo sa siam limo walo siam o nom balo o nom balo. Amray no, pasuko ako pabilin no rangantaka. Francis Tuya intora kampung Pantai Baru. Mau kita akra rimbai butitin, rimbai ri Edward Imi. Pasukuan kura keluarga Tuya koson di Baygon, Baygon Tuya Sansulapan, Iswil Tuya Sansulapan, Iswai King Tuya Sansulapan, Hio Kampung Merapuk, Am Iroslin Tuya Hiora Kampung Ambual, Am Iros Tuya Hiora Kampung Baginda, Am I Mariana Tuya Hiora Kampung Paltenom, Am Rospen Tuya Hiora Johor Semenanjung, Bilin Kudisilo Lumango Halan Huang Kuramuyun, tapi aun koson nakapahinta woy takabahu alansan au onsoy onsoy takaw kawi. Pengkonario nangitol nangitol rabilin ramo. Amrais takapo ang kininga rarimbay kini taknu rangan taka. Francis Tuya na kita kararimbay butitin rimbay ri Edward Emmy. Naida Rami na kita kararimbay sinulabit nutangi rimbay ri Abi. Siti Hasliana na kita kararimbay Pilat Rahaling Pilat rimbay ri Enus Andarak.

au Henry Pangal asiha kapo angkilio rimbai hitu pai nirai akita kerimbai ralom pahayaman onsoi tukir oro kasa sukura oro kalimo rajam karuwo sukura jam katalu ramai.

Iyaw pahaga ka pasuko ako pira mo yon rondo aho panakara lumbak. Valin no pusor transfusi lumbak pahun pantahaan keningaw. Yohino kempen panaakan ra lumbak. Ondo baalin ra ruang oporam siam hari bulan sila kabalu ruang hari burung oporam onom. Yohino ra oro ka onom intera jam kasa ra tangan oro sukura jam katulu ra londo. Am program am kempen hitu baalin ra dewan Tan Sri Sufian Koro IPG Kampus Keningau. Am ra talu ngaopor hari bulan suku talu ngaopor amsa hari bulan sila kabalu ruang hari burung oporam monom. Yohino oro minggu amra oro kasa ra minggu matong baalin ra jam ka ruo ramai suku ra jam katulu ra londo. Am kempen itu baalin ra rondo kadai ra bandar baru Keningau. Jadi pak kakak on Asia moy pana akra lumbak musiti aliha bahat no inan minimum 4 nga opor am 5 kilogram volong alaba yohino 5 nga jam angakan am anginom rapat am armoy pana akra lumbak nando kapahanan no kalihaan am konopayora kinaulun raliwino opor am 3 nga upok musiti mindahura ina am ama ramoy pana akra lumbak. Ampa kakak pasuku aku pevelin orang antaka kan sayan DJ au Hasyu Kawati intoratenom asiha awak kita kerim baik kalawon nomor rim baik nomulyali group paling konangan diun DJ eo kan sayan riun paling konangan poyoh nangi terabilin ramon. Amrais takapo ang kiningoh rarimbay kinitak nurangan taka Hasyu Kawati nakita akrarimbay kalawon numurut rimbay pasi simpungan mulyali rimbay kinitak rilina andual kuloriun rimbay ri ebi suhai biabir amrimbay kinitak ri boyong manani pupus pansoyan rimbay ri spensosidin.

kaan sayan ramuyun kawi au sigulia nasi kana hitu bilin ku ramuyun pai lirai muyun angkiningau ra radio kaningau FM au niak intok muyun paingkuanangan.

0: kumpulan berita sekitar pedalaman.
1: Dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari.
0: Menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi.
0: Dan Warta Petang. 3 petang.
2: Hebat.
3: Syoknya.
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam berita Keningau FM edisi Khamis 27 Ogos. Kerajaan negeri dan sektor swasta perlu terus berganding bahu memacu pertumbuhan serta membentuk masa depan ekonomi Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict berkata, kerajaan berperanan mewujudkan persekitaran kondusif melalui dasar bersesuaian, penyediaan infrastruktur, kesaling hubungan serta pelbagai bentuk sokongan. Namun katanya, kerajaan tidak mampu membina masa depan ekonomi negeri itu secara bersendirian. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan berkata demikian menerusi perutusan pada program CEO Masterclass 2026 di SICC Kota Kinabalu. Sehubungan itu katanya, penyertaan kuku sektor swasta khususnya CEO, usahawan dan pemimpin industri amat penting dalam melengkapi usaha kerajaan. Menurutnya, perkongsian pengetahuan dan pengalaman perlu diterjemahkan kepada idea baharu, kerjasama perniagaan, pelaburan serta peluang pekerjaan. Program bertemakan Leadership in Action Beyond Certainty itu disertai lebih 400 peserta. Kawasan sawah satelit Benih Padi Sah SSBPS seluas 67 hektar di Kampung Kalibatang Baru, Kemabung Tenam antara kawasan penanaman padi paling produktif di Sabah. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Dato' Jamayu Jaafar berkata, varieti padi TR8 yang diusahakan Jabatan Pertanian Sabah mampu mencatat hasil sehingga 10 tan sehektar. Katanya, pencapaian itu berdasarkan rekod pengeluaran dalam tempoh 3 tahun kebelakangan sekaligus membuktikan potensi kawasan pedalaman. Bercakap kepada pemberita di Tenam, beliau berkata, hasil itu antara yang tertinggi di Sabah berbanding sekitar 5 tan sehektar di Jelapang Padi Kota Belud dan 4.5 tan di Terusan Sapi. Sehubungan itu, Kalibatang Baru akan dijadikan lokasi rujukan bagi membantu pesawah lain meningkatkan hasil sehingga 8 tan sehektar atau lebih. Dalam pada itu, kerajaan negeri meluluskan 2 unit traktor, sebuah jentera membajak dan

0: sebuah jentera menuai bagi memperkukuh mekanisasi pertanian di kawasan berkenaan. Sambutan Maulidur Rasul perlu dijadikan wadah untuk masyarakat menghayati sirah serta mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Pengerusi Jawatankuasa Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, sambutan itu bukan sekadar acara tahunan, sebaliknya platform memperingati perjuangan dan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, penghayatan terhadap sirah baginda penting dalam membentuk masyarakat yang mengamalkan nilai kasih sayang, mengeratkan silaturahim serta memperkukuh kerjasama. Beliau berkata kepada RTM selepas majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah 1448 Hijrah di SICC Kota Kinabalu. Tambahnya, penghayatan itu amat penting khususnya dalam kalangan generasi muda agar nilai kasih sayang dan akhlak mulia ditunjukkan Rasulullah SAW dapat diamalkan. Sambutan Maulidur Rasul akan diteruskan di lebih 20 daerah di Sabah. Ibu bapa dinasihat merancang aktiviti sepanjang cuti persekolahan dengan teliti terutama dari aspek keselamatan ketika membawa anak ke kawasan rekreasi, perkhemahan, jungle trekking atau lokasi riadah berasaskan air. Focal Person Kebangsaan Penglibatan Ibu Bapa, Komuniti dan Swasta, PIBKS, Jabatan Pendidikan Negeri Sabah, Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran berkata, keselamatan perlu diberi keutamaan bagi mengelakkan kejadian tidak diingini sepanjang musim cuti. Katanya, ibu bapa perlu memilih lokasi yang selamat dan berisiko rendah selain memastikan anak sentiasa dalam pemantauan. Beliau menyatakannya kepada pemberita RTM ketika diminta mengulas mengenai menjelang cuti persekolahan. Dalam masa sama, keadaan cuaca semasa termasuk jerebu perlu diambil kira sebelum merancang aktiviti luar. Katanya, ibu bapa juga boleh memilih lawatan ke lokasi yang memberi manfaat kepada perkembangan pengetahuan dan pemikiran anak-anak. Sementara itu, Dato' Arif mengingatkan calon sijil pelajaran Malaysia SPM supaya memanfaatkan tempoh cuti sekolah dengan mengulang kaji pelajaran dan menyertai kelas tambahan bagi meningkatkan pencapaian akademik. Katanya, cuti sekolah tidak seharusnya dilihat sebagai masa untuk berehat sepenuhnya. Sebaliknya, peluang memperkukuh penguasaan terhadap subjek yang masih lemah. Menurutnya, calon boleh mengikuti kelas tambahan anjuran sekolah PIBG atau PIBKS selain mendapatkan bimbingan guru. Beliau turut menekankan kepentingan sokongan ibu bapa dalam membentuk anak-anak menghadapi peperiksaan. Dalam masa sama, Dato' Arif optimis Sabah mampu mengekalkan momentum pencapaian SPM yang baik dan mencapai sasaran ditetapkan tahun ini. Beliau turut menghargai kerjasama PIBG dan PIBKS yang menganjurkan kelas tambahan serta program motivasi bagi menyuntik semangat calon SPM. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit, semarakkan bulan kebangsaan dengan mengibarkan jalur kemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat, Assalamualaikum.
1: Dengarlah Radio Malaysia Keningau FM. Hebat.

0: Santai petang. Petang.
1: Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk semua. Alhamdulillah yang pertemuan kita untuk edisi petang kami ya hari ini. Bersama dengan saya, suara ini tidak lain tidak bukan Aida Noraidah Mairin. Akan terus setia teman-teman bersama-sama dengan anda selama 4 jam. Bermula dari 3 petang sehingga pukul 7 malam. 2 jam bersama menerusi santai petang, 3 hingga 5 petang. Dan 2 jam berikutnya bersama menerusi harmonika 5 petang sehingga pukul 7 malam. Jadi pastinya dengan 4 jam anda bersama dengan saya petang hari ini, insyaAllah pelbagai info akan saya kongsikan untuk anda. Hebahan semasa, berita semasa, berita terkini kan. Apa jua perkongsian insyaAllah saya akan kongsikan untuk anda. Jadi pastikan anda kekal setia mendengarkan siaran ini, siaran Kedengar FM hebat syoknya. Okey, dan juga untuk petang hari ini, jangan lupa di pusingan kedua nanti saya akan bersama dengan tetamu menerusi rancangan Hello Doctor. Apalagi topik yang akan diketengahkan ataupun dikongsikan bersama dengan anda petang hari ini. Nantikan bersamalah kita sembang bersama menerusi topik kesihatan petang hari ini pukul 4 petang. Okay? Dan jangan lupa juga stay tune Kedengar FM kerana banyak lagu-lagu terbaik kami kongsikan ataupun putarkan untuk hiburan bersama sepanjang 4 jam bersama-sama dengan saya petang inilah. Jangan lupa juga jom kongsikan juga dedikasi ucapan apa aktiviti kamu orang petang hari ini kan. Boleh terus hantarkan ke ruangan Facebook Kedengar FM atau terus saja ke nombor WhatsApp Kedengar FM 0195896868. Baiklah, jom kita teruskan pertemuan kita petang ini menerusi lagu pembuka tirai kita seketika waktu nanti. Teruskan bersama dengan kami Kedengar FM hebat syoknya.

0: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi had laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Keningau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Syiarul Islam. Dengarkan Ustaz Akram Ikrami Taib Azamuddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sihat ceria selalu insyaAllah dalam keberkatan peliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan, kita masuk dalam bulan kelahiran Nabi SAW, bulan yang sangat dirindukan, yang sangat dinantikan, Rabiul Awal. Masya Allah, kenapa kita seronok sangat dengan kelahiran ni? Sebab kita seronok, kita dipimpin, dipandu, dinasihati dengan apa yang ditonjolkan oleh Rasulullah SAW. Sebab tu kita nak ambil sikit tajuk kita ni, Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan ummah. Pertama sekali, ibu ayah semua, tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian, kalau kita memahami bahawa kehidupan kita ini panduan adalah Al-Quran. Siapa lagi yang lebih memahami kalamullah, kitab Al-Quran yang suci ini, ayat-ayat perintah Allah ini, kecuali utusannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendekati Allah, untuk memahami apa kehendak Allah, tidak lain fungsinya adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kehadiran Nabi kepada kita adalah penyelamat. Kehadiran Rasulullah adalah rujukan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tiadalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada hawa nafsunya sendiri, akan tetapi illa wahyun yuha, semuanya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi makan, itulah yang Allah suruh makan. Saya bagi contoh yang paling kecil. Kalau Nabi masuk tandas kaki kiri, kan, maka masuk toilet kaki kiri, itulah apa yang Allah perintahkan. Makan tangan kanan, maka Allah nak makan dengan tangan kanan. Nabi kata suatu hari duduk makan dalam talam bersama dengan seorang anak kecil, tak sempat baca doa lagi, budak kecil ni ambil makanan yang paling jauh daripada dia, kan, satu talam. Maka Nabi kata, "Ya bunai, wahai anakku," padahal bukan anak Nabi, Nabi panggil dengan bahasa yang lembut, "Kul bismillah," baca bismillah dulu, baca doa dulu, kemudian ambil makanan yang paling dekat dengan kamu, walaupun sekecil makan, masuk toilet dan sebagainya, sehinggalah benda besar kepada pemerintahan, berkerajaan. Semua yang dilakukan oleh Nabi adalah rujukan kita bahawa fahamlah kita, itulah apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Sebab itu, yang kedua, saya nak sebutkan bahawa jangan sesekali kita hidup terlepas daripada tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kita tidak tergelincir daripada track ataupun jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mengikut jalan Nabi. Apa dia jalan Nabi? Akhirnya di hujung dalam ucapan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan pada kamu dua benda, pegang dua ni kita tidak akan sesat, iaitu kitaballah Al-Quran dan sunnah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita follow Al-Quran, follow sunnah Nabi, rujukan tertinggi ini, insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Bertemu lagi, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Rasul merupakan wadah bagi memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memancarkan rahmat ke seluruh alam dengan cahaya teladannya bersinar gemilang sepanjang zaman. Teladan bagi umat manusia mencapai kecemerlangan dan kebahagiaan hidup dalam kerjaya, dalam keluarga serta dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Bahkan dalam mencapai kejayaan hidup di dunia dan di akhirat, dialah Rasulullah dengan akhlak dan ketegasan serta kasih sayangnya berjaya membebaskan insan dari gelap kejahilan menuju sinaran cahaya kebenaran dan keredaan Allah. Salam Maulidur Rasul daripada RTM, teman setia anda.
1: Anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis Pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Pinningau FM. Hebat syoknya.
1: Kembali bersama menerusi Santai Petang, masih berada di pusingan yang pertama kita bersama petang ini. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan kami mendengarkan siaran ini. Kedengar FM Hebat Show-nya, ada yang sedang mendengarkan barangkali menerusi frekuensi kan, menerusi radio masing-masing di frekuensi 94.7. Ada juga barangkali yang sedang mendengarkan menerusi RTM Click ataupun menerusi laman web kami di www.rtm.gov.my. Terima kasih banyak saya ucapkan ya. Okay, sambil-sambil anda dengan aktiviti anda petang hari ini kan, ditemani dengan keadaan cuaca petang ni, keadaan cuaca panas dan sedikit jerbu, sedikit kering kan, jadi digalakkan untuk memakai penutup mulut dan juga hidung kan, bagi sama-sama menjaga kesihatan diri. Baik, saya ingin berkongsi sebenarnya berkenaan dengan banjir yang berlaku di negara Nepal. Selain daripada dua pegawai bomba antara rakyat Malaysia yang masih gagal dihubungi, 17 lagi rakyat Malaysia yang melaksanakan upacara keagamaan di Kailash masih tidak dapat dihubungi. 17 rakyat Malaysia yang menuju ke Gunung Kailash di Tibet, China akan bagi melaksanakan upacara keagamaan masih gagal dihubungi dalam tempoh lebih 24 jam ekoran bencana banjir berhampiran sempadan Nepal, Tibet semalam, sekaligus menambah lagi kebimbangan kalangan keluarga mereka. Okey, bagaimanapun kita doakan agar upacara pencarian ataupun penyelamatan bagi mereka yang terkandas ataupun yang terlibat dengan musibah banjir di negara Nepal ini dipermudahkanlah untuk pencarian penyelamatan ya. Okey, seketika waktu kita akan bersama lagi menerusi rancangan Hello Doctor. Pusingan yang kedua, jam kedua kita bersama, nantikan selekta 4 petang ataupun tepat pukul 4 petang. Jadi jangan lupa juga, okay, anda boleh terus hantarkan ucapan dedikasi menerusi ruangan yang disediakan, menerusi Facebook, menerusi WhatsApp Peningau FM. Silakan, mana yang memudahkan anda untuk menghantarkan kiriman ucapan, terus hantar menerusi ruangan yang disediakan lah. InsyaAllah dari semasa ke semasa saya akan bacakan kiriman ucapan anda tu. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan untuk petang ini. Teruskan bersama dengan kami, Peningau FM, Hebat Show-nya.

keceriaan anda bersama Keningau FM. Lebih santai, lebih berinformasi, lebih menyentuh perasaan dan yang pastinya lebih dekat dengan anda.

0: hebat syoknya.
1: Mengupas mengenai topik kesihatan, berkongsi mengenai info-info kesihatan. Semuanya akan dapat anda dengarkan menerusi rancangan Hello Doctor. Jadi, jangan lupa untuk mengikuti rancangan Hello Doctor 2 minggu sekali hanya di Keningau FM. Hebat show-nya.
2: Okay, baiklah, sudah pun 4 petang pusingan kedua kita bersama petang ini. Seperti yang telah pun saya wawarkan ataupun janjikan kepada anda, okay, petang ini kita akan bersama menerusi rancangan Hello Doctor. Okay, yang pastinya menerusi perkongsian menarik petang hari ini, banyak yang akan kita kongsikan, pastinya yang bermanfaat untuk kesihatan kita semua. Kalau sebelum ini kita sering berbicara tentang apa ini, topik kita pemakanan ataupun penyakit dan juga penjagaan tubuh badan. Tapi kali ini kita ingin memberikan perhatian kepada satu perkara yang mungkin nampak mudah tetapi sebenarnya sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu pernafasan. Setiap saat tanpa kita sedari kita bernafas. Tapi pernahkah kita terfikir sama ada cara kita bernafas itu betul? Adakah terdapat senaman tertentu yang boleh membantu meningkatkan fungsi paru-paru ataupun mengawal pernafasan dan juga menjadikan tubuh kita lebih cergas? Jadi untuk membincangkan topik kesihatan kita petang hari ini berkenaan dengan topik senaman asas pernafasan, bersama-sama kita pada petang ini ialah seorang tamu yang cukup berpengalaman dalam bidang fisioterapi. Jadi dengan segala hormatnya saya mengalu-alukan dan juga memperkenalkan tetamu saya, Cik Margaret Melda Michael, yang juga merupakan ya jurupulih perubatan fisioterapi dari Klinik Kesihatan Nabawan. Selamat datang dan juga terima kasih Cik Margaret.
3: Terima kasih kerana menjemput.
2: Ya, dan topik kita petang hari ini berkenaan dengan pernafasan, Cik Margaret, ya?
3: Iya, saya.
2: Okey. Jadi, untuk petang hari ini kita teruskanlah, kan? Topik perbincangan kesihatan kita untuk petang ini. Okey. Apa ini? Kita mulakan dengan macam mana ataupun boleh terangkan apa itu senaman asas pernafasan.
3: Okey. Hai semua pendengar. Okey. Untuk senaman asas pernafasan, senaman pernafasan ialah teknik untuk membantu seseorang mengawal corak pernafasan menggunakan otot pernafasan dengan lebih berkesan dan meningkatkan kesedaran mengawal pernafasan dengan lebih baik.
2: Maksudnya bernafas bukan sekadar proses orang bilang menarik dan juga menghembuskan udara secara biasa, tapi sebenarnya terdapat teknik dan juga kaedah tertentu yang boleh membantu kita menggunakan sistem pernafasan dengan lebih baik. Jadi biasanya kadang-kadang tu kita terlalu sibuk dengan rutin harian sampai kita tidak sedar bahawa cara kita bernafas juga boleh mempengaruhi keadaan tubuh dan juga tahap keselesaan kita. Cik Margaret. Baik. Kita tahu Cik Margaret bahawa manusia tidak boleh hidup tanpa bernafas. Ikan dalam air sekalipun dia bernafas.
3: Betul.
2: Menggunakan insang kan. Tapi dari sudut kesihatan dan juga fisioterapi lah, pernafasan sudah tentunya mempunyai fungsi yang lebih luas. Jadi mungkin Cik Margaret, kita mau tahu kenapa pernafasan yang baik dan betul itu sangat penting kepada tubuh badan kita.
3: Okey, untuk pengetahuan semua, pernafasan tu sangat penting kepada tubuh badan kita sebab dia baik untuk membantu mendapatkan oksigen yang diperlukan oleh badan kita. Selain itu, dia akan membuang karbon dioksida. Selain itu juga, dia dapat mengawal corak pernafasan dan membantu dalam relaksasi lah dan rasa cemas sebab ia akan menenangkan kita punya sistem saraf kita lah. Selain itu, dalam keadaan tertentu, dia akan membantu dalam pengembangan paru-paru serta pengaliran untuk rembesan kahak lah. Pengeluaran kahak macam tu.
2: Itu sedikit penjelasan lah berkenaan dengan kenapa pernafasan ini sangat penting. Okey, jadi jelaslah sistem pernafasan sebenarnya memainkan peranan yang sangat besar dalam memastikan tubuh kita dapat berfungsi dengan baik. Jadi untuk yang seterusnya berkenaan dengan senaman asas ni, okey, Cik Margaret, sekarang ni tentunya okeylah orang ramai yang mau tahu apa antara senaman pemahaman asas pernafasan yang mudah dan boleh dilakukan. Mungkin Cik Margaret boleh terangkan atau tunjuk ajar beberapa contoh lah ataupun asas pernafasan yang sesuai diamalkan, termasuk cara melakukannya dengan betul.
3: Okey, okay, boleh, sangat boleh. Okey, yang pertama iaitu salah satu dia adalah senaman bernafas menggunakan perut, itu pernafasan diafragma. So mungkin kita boleh melakukan bersama-sama pendengar lah, di rumah atau di mana-mana lah, di dalam kereta kah, boleh bersama-sama saya untuk cuba bersama-sama. So kita akan cuba sama-sama
2: boleh
3: buat dalam keadaan duduk atau baring, dalam keadaan yang selesa. So kita akan letak satu tangan di dada,
2: tangan kanan kiri,
3: mana-mana pun boleh. Yang kedua, tangan sebelah kanan kita letak di perut. Lepas tu kita tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung. Tarik nafas, kita sama-sama buat, tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung. Lepas tu cuba rasakan bahagian perut akan mengembang ke depan. Lepas tu hembus nafas perlahan-lahan melalui perut. So kita akan rasa perut kita akan mengempis. Okey, kita cuba ulang sekali lagi. Tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung. Lepas tu perlahan-lahan hembus melalui mulut. Okey, dapat rasa?
2: Boleh.
3: Dapat rasa perut tu dia.
2: Mengembangkan.
3: Dan lepas tu sudah perlahan-lahan hembus, dia akan mengecut kita punya perut. Begitu kan? Dia akan tarik macam kita apa tu? Tarik nafas, lepas tu
2: maksudnya teknik yang betul tu kita tarik nafas melalui hidung, hembus perlahan melalui mulut.
3: Iya, macam tu. Jadi dia bukan sekadar untuk mengembangkan dada, kita mau mengajar badan untuk menguatkan otot perut dengan lebih baik, supaya oksigen yang masuk dalam kita punya badan tu dia inilah secara menyeluruh kah, macam tu.
2: Jadi kalau tengok cara dia tu tidaklah sangat rumit, ataupun orang bilang tidaklah terlalu rumit, tapi yang penting ialah teknik yang betul yang dilakukan dengan cara yang sesuai. Jadi kadang-kadang perkara asas seperti cara kita cara duduk, cara menarik nafas dan juga cara menghembuskan nafas juga perlu diberikan perhatian lah kan, supaya senaman ini dapat dilakukan dengan lebih berkesan. Baik, Cik Margaret, mungkin ialah kita selalu dengarkan tentang fisioterapi untuk masalah pergerakan, kecederaan ataupun sakit otot dan juga sendi. Tapi sebenarnya fisioterapi juga mempunyai peranan dalam membantu individu yang mengalami apa ni masalah berkaitan sistem pernafasan. Jadi dalam keadaan atau situasi bagaimana fisioterapi ini fisioterapi apa pernafasan ini diperlukan, Cik Margaret?
3: Biasanya dia diperlukan semasa contohnya bila pesakit itu ada masalah paru-paru lah. Selain itu, sebelum pembedahan dan selepas pembedahan. Selain daripada itu, individu yang mempunyai masalah mengeluarkan kahak lah. Selain daripada itu juga individu yang kurang aktif, contohnya dia baru sembuh dari sakit atau mempunyai kapasiti fizikal yang rendah lah, macam yang lemah lah macam tu. Dan selain daripada itu, sebahagian daripada program rehabilitasi pernafasan.
2: Apa ini dia punya sistem ni ataupun teknik ini dia terpakai untuk kanak-kanak ke macam mana?
3: Dia tengok jugalah dia punya situasi. Kalau perlu sesuai untuk kita rawat, kita akan ajarlah dia. Dia ikut dia punya situasi. Kondisi pesakit itu. Macam tu.
2: Ada teknik untuk yang kadang-kadang itulah anak-anak buang kahak dia tidak
0: berapa pandai kan?
3: Ya.
0: Itulah teknik bernafas pun kadang-kadang laju saja.
3: Ya.
0: Sebab mungkin itulah dia belum berapa faham macam mana teknik pernafasan yang betul ya. Kan? Jadi itu sedikit yang kita dapat penerangan daripada Cik Maguru tadi. Apa yang kita tahu, senaman pernafasan dia sebenarnya mempunyai pelbagai manfaat lah, itu yang penting. Okey, jadi untuk soalan yang terakhir, macam sedar tidak sedar kita menghampiri ujung masa kita bersama, Cik Maguru. Jadi soalan terakhir untuk topik kesihatan kita untuk petang ini, baik, siapa yang sesuai melakukan senaman pernafasan? Adakah dia boleh diamalkan oleh semua peringkat umur ataupun terdapat golongan tertentu yang boleh mendapatkan mendapatkan nasihat daripada petugas kesihatan terlebih dahulu?
3: Sebenarnya semua orang perlu memahami cara bernafas dengan baik, tetapi bagi yang pesakit mempunyai masalah pernafasan, kita sebagai fisioterapi akan menilai kepada mereka dahulu. Selepas itu barulah kita pilih teknik yang sesuai, kerana tidak semua teknik sesuai untuk semua pesakit lah.
0: Okey, jadi ialah itu kena apa macam Cik Maghrib bagi tahu tadilah, kena semua orang kena perlu memahami cara bernafas dengan baik.
3: Ya.
0: Okey, jadi maksudnya kena cakna dengan ilmu kesihatan, sebab benda ni dia nampak macam simple tapi sangat berkesan bagi membantu mereka yang dalam situasi macam ini. Jadi sekurang-kurangnya basic basic tu kita kena tahu lah kan.
3: Betul.
0: Okey, jadi apapun, terima kasih sekali lagi Cik Maghrib atas perkongsian yang sangat bermanfaat untuk petang hari ini. Walaupun orang bilang ringkas tapi sangat padat untuk kita ketahui bersama, sebenarnya teknik pernafasan pun dia kena betul ataupun kita kena kuasai basic asas ini. Jadi untuk semua pendengar, teruskan mengamalkan gaya hidup yang sehat, lakukan aktiviti fizikal mengikut kemampuan dan jangan abaikan sebarang tanda ataupun masalah kesihatan yang berpanjangan, itu yang penting lah. Jadi apapun saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mungkin Cik Maghrib ada ingin
3: biasanya mungkin dari segi posisi lah, kamu kena posisikan dia yang sesuai, sebab kadang-kadang kemungkinan dia punya contoh bantal, mungkin bantal terlalu tinggi, atau terlalu rendah, mungkin posisi begitulah, posisi dia sama posisi. Ada dia mengiring atau
0: terlentang.
3: Terlentang. Contoh macam tu.
0: Jadi terima kasih dengan perkongsian petang hari ini. Cuba great. InsyaAllah pastinya bersua lagi dengan perkongsian kesihatan yang akan datang. Jadi sekali lagi peringatan bersama kan, sekadar untuk mengingatkan kesihatan itu aset paling berharga. Jadi jaga diri, jaga kesihatan dan terus kekal sihat. Baik, terima kasih sekali lagi Cuba great.
3: Okay, thank you DJ. Okay. Bertugas.
0: Terima kasih sekali lagi kerana bersama-sama dengan kami di Keningau FM menerusi rancangan Hello Doctor. Anda baru sahaja bersama dengan Cik Maghrib Melda Michael yang juga merupakan jurupulih perubatan fisioterapi daripada Klinik Kesihatan Nabawan menerusi perkongsian topik kita petang hari ini, senaman asas pernafasan. Okey, baik, seketika waktu kita akan sambung siar menerusi berita Sabah 4.30 minit petang. Teruskan bersama dengan kami Keningau FM, hebat syoknya.
4: Hello Doktor di Keningau FM. Jangan ketinggalan untuk bersama dalam rancangan Hello Doktor yang akan ke udara pada hari Khamis pukul 4 petang, eksklusif bersama doktor dan juga pegawai kesihatan yang akan membincangkan topik semasa kesihatan yang relevan untuk anda dan keluarga. Dapatkan pandangan pakar, tips kesihatan dan jawapan kepada soalan-soalan yang mungkin anda hadapi hanya di rancangan Hello Doktor, teman kesihatan anda. Jangan lupa Khamis pukul 4.

imbaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play, di mana jua petang.

0: Berita sepenuhnya. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM terus memperkukuh kerjasama dengan agensi penguatkuasaan bagi membenteras kegiatan penyeludupan dan kemasukan barangan terlarang di Sabah. Ketua Pengarah Kastam Datuk Seri Amran Ahmad berkata, kerjasama bersepadu antara agensi penting bagi memastikan penguatkuasaan undang-undang dan kawalan di pintu masuk negara dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. JKDM turut membantu Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia dalam melaksana pemeriksaan dan penguatkuasaan di pintu masuk negara. Usaha itu termasuk membendung ketirisan hasil kerajaan serta kemasukan rokok, minuman keras dan barangan terlarang. Dalam kunjungan itu turut diperkenalkan Pengarah Kastam Negeri Sabah Dr. Ahmad Taufik Sulaiman yang menamatkan tugasnya hari ini. Pelajar cemerlang menerima biasiswa anugerah cemerlang Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sabah tahun 2026 sekaligus membuka peluang untuk melanjutkan pengajian serta meringankan beban kewangan keluarga. Kunjungan hormat bersama Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Datuk Nur Lijah Danin itu turut memberi peluang dan ruang kepada para penerima berkongsi perasaan serta harapan selepas terpilih menerima biasiswa berkenaan. Rata-rata penerima yang ditemui di Istana Seri Kinabalu berasa bersyukur atas beasiswa tersebut kerana membantu mengurangkan beban kewangan keluarga di samping memberi dorongan untuk terus mengejar impian. Bagi Aidrin Shinta Aidi, beliau berhasrat untuk balik semula berbakti kepada negeri dan negara apabila tamat pengajian nanti. Dalam pada itu, para penerima disaran memanfaatkan ilmu dan kepakaran mereka sepanjang tempoh pengajian serta menyumbang kepada pembangunan negeri dan negara pada masa hadapan. Usaha membangunkan bandar, kemudahan awam serta sektor pertanian dan perikanan di Bandaraya Kota Kinabalu akan terus diperkukuh. Perkara itu antara dibincangkan dalam kunjungan rasmi Delegasi Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI Sabah yang diketuai menterinya Datuk Jamawi Jaafar di Pejabat Mayor Bandaraya Kota Kinabalu baru-baru ini. Turut dibincangkan pelaksanaan program kebun dapur dengan kerjasama DBKK, cadangan dan perancangan berkaitan kawasan tasik dan taman, pengurusan tempat letak kereta di Pasar Besar Kota Kinabalu serta pelesenan penjaja ikan Safma. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Seri Dr. Sabin Samitah turut mengemukakan cadangan pewujudan sebuah jeti pelabuhan tuna yang strategik di kawasan Bandaraya Kota Kinabalu bagi menyokong pembangunan sektor perikanan dan memperkukuhkan agenda ekonomi biru di Sabah. Cadangan itu mengambil kira kedudukan strategik Kota Kinabalu serta potensinya sebagai hub bagi aktiviti pendaratan, pengendalian, penyimpanan, pemprosesan dan pemasaran hasil tuna serta produk perikanan yang bernilai tinggi. Pewujudan jeti itu dilihat berpotensi memperkukuh kedudukan Kota Kinabalu sebagai antara hub ekonomi maritim dan perikanan serantau. Susulan kebimbangan masyarakat mengenai keadaan trek larian di Kompleks Sukan Penampang. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan dalam kenyataannya berkata, keperluan penambahbaikan beberapa kemudahan termasuk trek larian itu telah dibawa ke peringkat seterusnya untuk mendapat kelulusan. Setelah kelulusan dimuktamadkan, pihaknya akan melaksanakan tindakan susulan termasuk penyelarasan teknikal, pemuktamatan sektor skop kerja dan pelaksanaan penambahbaikan mengikut tata cara yang ditetapkan. Jelasnya, aspek keselamatan dan keselesaan pengguna sentiasa menjadi keutamaan. Justeru pihak berkaitan diminta terus memantau keadaan kemudahan tersebut sementara proses penambahbaikan sedang berjalan. Dalam masa sama, memastikan setiap peringkat dapat diselesaikan agar kerja penambahbaikan dapat segera dilaksana. Ini bagi memastikan kemudahan sukan di Sabah bukan sahaja tersedia untuk digunakan, malah berada dalam keadaan baik, selamat dan mampu menyokong pembangunan sukan serta aktiviti masyarakat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTF Sabah.
0: seorang anggota polis pasukan polis marin PPM Lahad Datu cedera selepas terkena tembakan ketika bertugas di pos pengawal marin Lahad Datu pada 25 Ogos lalu. Ketua Polis Daerah Lahad Datu ACP Zulbaharin Ismail dalam kenyataan berkata, kejadian berlaku ketika seorang anggota rakan setugas mangsa yang sedang mengosongkan senjata api di tempat berkenaan. Mangsa yang berpangkat Lance Corporal mengalami kecederaan pada jari tengah tangan kiri dan bahagian perut. Mangsa kini masih menerima rawatan di Hospital Tawau dan berada dalam keadaan stabil. Polis menjalankan siasatan mengikut Seksyen 37 Akta Senjata 1960 berkaitan kesalahan melepaskan tembakan sehingga mencederakan mana-mana orang. Dalam pada itu, orang ramai dinasihatkan tidak membuat sebarang spekulasi berhubung insiden berkenaan. Menjelang ulang tahun ke-50 Lembaga Pelancongan Sabah STB, Sabah Fest 2026 akan diadakan pada 29 Ogos hingga 29 September dengan pelbagai pengisian sebagai persediaan untuk tahun melawat Sabah 2027. Ketua Pegawai Eksekutif STB Julianus Jeffrey Jimit berkata, 50 program dan aktiviti disusun sepanjang festival berkenaan sebagai usaha memperkukuh industri pelancongan negeri. Antaranya termasuklah pakej pelancongan, bengkel kraftangan serta aktiviti berkaitan budaya, alam sekitar dan pengembaraan. Julianus berkata demikian selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM, Kota Kinabalu. Penganjuran Sabah Fest akan turut diperluas ke Sandakan, Tawau dan Kudat bagi menggalakkan penyertaan penduduk dari seluruh negeri termasuk pelancong dalam dan luar negara. Ketua Jurulatih Sabah FC Juan Torres Garrido mengingatkan anak buahnya supaya tidak leka selepas memulakan kempen Liga Super dengan kemenangan apabila berdepan Penang FC di Stadium Likas Jumaat ini. Sabah FC memburu kemenangan kedua berturut-turut selepas menewaskan Star City 3-1 minggu lalu. Garrido berkata kemenangan pada aksi pembukaan memberikan keyakinan kepada pasukan. Namun Penang FC dijangka menghadirkan cabaran berbeza dan pemain perlu kekal fokus serta berdisiplin sepanjang perlawanan. Dalam usaha memburu mata maksimum bagi dua aksi pertama di laman sendiri, Garrido berkata pembangunan keserasian pasukan kekal menjadi keutamaan. Terutama selepas 7 pemain baru diturunkan dalam kesebelasan utama ketika menentang Star City. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. JKDM perkukuh kerjasama membentras penyeludupan kemasukan barangan terlarang. Mafi DBKK perkukuh kerjasama bangunkan bandar sektor pertanian dan perikanan. Sekian berita tadi disunting Sharon Dream Raymond Kisil dari Seksyen Berita Ehwal Semasa Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Okay, baiklah, kembali semula bersama menerusi Santai Petang, berbagi beberapa minit saja lagi ni sebelum kita melangkah ke pusingan berikutnya, memasuki pusingan yang ketiga seketika waktu nanti. Tapi sebelum itu, kita akan sambung siar utama 5 dari pusat berita Kuala Lumpur. Kita terus berhibur bersama dengan hiburan seterusnya, terus bersama dengan kami Gening FM, hebat show-nya.

0: bumi.
1: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak kuasa untuk mencari mereka yang cedera parah, dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
0: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
1: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ini adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ini dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ini melalui jalan darat adalah tidak bolehlah. Satu-satunya cara untuk kawasan terjejas ini adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah, dan mereka ini dibawa ke hospital di Kathmandu untuk tujuan.

Bersama kita pertahankan keamanan negara dan negeri tercinta. Saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Sabah, maju jaya.

0: PMK.
1: Ya, baiklah, kembali bersama di pusingan yang ketiga. Jam ketiga kita bersama menerusi harmonika. Tidak sedar kita sudah pun memasuki ruangan harmonika untuk petang ini. Okay, untuk anda barangkali yang sudah pun tamat waktu bekerja masing-masing, berada dalam kenderaan ketika ini, saya percaya mahu cepat sampai di rumah kan. Tengok keadaan cuaca petang hari ini pun hujan macam mau hujan, mendung-mendung juga kan. Tapi itulah kadang-kadang cuaca ni kan, tidak sama seperti jangkaan kita. Jadi suka juga untuk saya kongsikan berkenaan dengan info cuaca lah petang ini ya. Okey, ini mengenai dengan amaran ribut petir serta hujan lebat yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, lebih kurang pada pukul 3.30 minit petang tadi. Di mana kawasan tertentu di beberapa buah negeri akan mengalami keadaan ribut petir serta hujan lebat petang ini, termasuklah di bahagian negeri Sabah. Kawasan yang terlibat iaitu bahagian Sandakan, Kinabatangan dan Tongon, Tawau, Lhadatu, pedalaman iaitu bahagian Pensiangan, Tenam, Sok, Tambunan dan juga Keningau, serta akan turut berlaku di bahagian pantai barat iaitu di bahagian daerah Ranau. Ya, jadi keadaan cuaca ribut petir serta hujan lebat ini dijangka berlaku sehingga pukul 7 malam nanti. Kita doakan agar semuanya dalam keadaan baik-baik sahaja ya. Dan insyaAllah dari semasa ke semasa saya akan terus kongsikan lagi informasi untuk anda. Jadi kekal setia terus bersama dengan kami di Kening FM Hebat Shownya. Jom kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan petang ini, semuanya untuk anda. Kening FM Hebat Shownya.
2: Ada produk menarik.

0: lagu Zandarkan pada kenangan daripada Dato' Jamal Abdillah dan juga Siti Sarah baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Semoga terhiburlah. Sempat juga sambil-sambil nyanyi, sambil buat kerja, sambil nyanyi, sambil memandu kan. Hilang juga rasa boring. Ataupun rasa tension, menunggu giliran bila kenderaan ni bergerak macam tiada juga pergerakan dia bilang, sabarlah ya. Jangan ikut emosi, itu yang penting. Banyakkan bersabar. Okey, saya ingin berkongsi lagi informasi untuk anda semua berkenaan dengan lagi program yang akan diadakan pada hujung bulan ini. Okey, ini berkenaan dengan Karnival Alam Kita 2026 yang akan diadakan pada selama 2 hari pada tarikh 28 dan juga 29 Ogos 2026, iaitu bersama dengan hari Jumaat dan Sabtu esok dan juga lusa bertempat di Dewan Dalit Ghana Dalit Sok. Dan insyaAllah Karnival ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Arthur Joseph Kurup, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Sedikit juga saya kongsikan berkenaan dengan atu cara majlis yang akan diadakan bermula pada hari esok Jumaat. Acara bermula seawal 7.30 pagi dengan sesi gotong royong kenduri rakyat ya. Dan diikuti pula dengan beberapa aktiviti lain seperti sukan rakyat, pertandingan bola tampar, pertandingan futsal, menyumpit, tarik tali, gusti lengan dan juga ada aktiviti penanaman pokok dan juga kutip sampah sambil riadah ataupun dalam ringkasannya kudah. Itu apa yang akan berlaku pada hari Jumaat dan untuk acara terakhir pada 29 Ogos bersama dengan hari Sabtu pula. Antara aktiviti yang diadakan seawal 7.45 minit pagi akan diadakan senam robek dan juga diikuti dengan pertandingan akhir sukan rakyat. Turut diadakan juga beberapa aktiviti lain seperti pameran daripada jabatan yang terlibat ya, perkhidmatan perbankan bergerak, program jualan rahmah madani. Itu antara aktiviti yang diadakanlah selain daripada upacara perasmian yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Arthur Joseph Kurup pada pukul 10.30 pagi. Okey. Jadi itu sedikit info lah berkenaan dengan program yang berlangsung selama 2 hari. Program Karnival Alam Kita 2026. Kita doakan agar program yang diadakan berjalan dengan lancar seperti yang telah pun dirancang sejak dari awal ya. Baik, kita teruskan lagi berhibur bersama dengan hiburan petang ini sambil menemani anda yang barangkali sedang bersukan, beriadah ataupun yang sedang berada di dalam pejabat masing-masing kan. Masih bekerja ketika ini. Okay. Terus bersemangat. Jom terus bersama dengan kami. Dengan FM Hebat Shotnya.
1: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Awas, tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu, jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

Ya, baiklah, kembali bersama menerusi Harmonika. Okey, beberapa minit saja lagi untuk kita mengakhiri di pusingan yang ketiga sebelum kita melangkah ke pusingan berikutnya, jam terakhir menerusi Harmonika Selekta 6 petang. Tapi sebelum itu, saya ingin bacakan kiriman ucapan rakan kita. Okey, ini kiriman ucapan Amankan. Salam Malaysia Madani buat DJ. Assalamualaikum. Selamat bertugas di Konti. Katanya, Waalaikumsalam. Ingin mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Macam biasa ada pantun di petang yang mendung ini. Dia bilang si Amankan, apabila pelita tidak berisi, sumbu dipasang tidak akan nyala. Apabila manusia tidak berbudi, seteru datang rosakkan nama. Buat DJ jaga diri, hiasi peribadi. Terima kasih dengan kiriman ucapan Amankan, ya. Boleh terus antarakan lagi ucapan dedikasi kamu orang tu, berkesempatan pastinya saya bacakan. Okey, kita akan terus beribu lagi bersama dengan hiburan seterusnya. Terus bersama dengan kami, Gading FM, hebat show-nya.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Segment

0: Segmen Harmonika di Keningau FM pukul 5 petang sehingga 7 malam setiap hari. Keningau FM, hebat syoknya. Dengarlah saya.
1: Ya, alhamdulillah pusingan yang keempat jam terakhir kita bersama menerusi Harmonika untuk edisi petang Khamis ini ya. Terima kasih untuk anda yang masih kekal mendengarkan frekuensi ini, frekuensi 94.7 MHz bersama dengan Aida menemani anda sehingga pukul 7 malam. Baik, saya ingin kongsikan juga berkenaan dengan program ataupun aktiviti yang diadakan ini bersempena dengan bulan kebangsaan lah ya. Dan aktiviti ini diadakan pada hujung bulan ini. Ini berkenaan dengan kempen derma darah daripada Jabatan Perubatan Transfusi Hospital Keningau. Okey, kempen derma darah diadakan pada 29 Ogos bersama dengan hari Sabtu hujung minggu ini bertempat di Dewan Tan Sri Sufian Koroh IPG Kampus Keningau. Masa bermula dari pukul 1 tengah hari sehinggalah pukul 7 malam. Dan seterusnya pada 30 dan 31 Ogos 2026 ini bersama dengan hari Ahad dan juga hari Isnin diadakan bertempat di salah sebuah pasaraya di Bandar Baru daerah Keningau, tempat kebiasaan diadakan untuk kempen derma darah ya. Masa bermula dari pukul 2 petang sehingga pukul 7 malam. Jadi anda yang mempunyai kelapangan waktu, sihat tubuh badan, dibolehkan ataupun anda rasa layak untuk menderma, lulus untuk menderma, datanglah ya. Ini salah satu orang bilang tanggungjawab sosial yang kita boleh lakukan untuk membantu mereka yang memerlukan tambahan darah terutamanya. Itu antara aktiviti yang diadakan kempen derma darah hujung minggu ini dan juga hujung bulan ini. Okey, jadi insyaAllah pastinya banyak lagi yang akan saya kongsikan. Kekal setia terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat syoknya.
2: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab: patuhi had laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.

tiada siapa melihat. Mungkin benar, tetapi hati nurani tidak pernah diam dan Allah sentiasa mengetahui setiap pilihan yang kita buat. Integriti bukan sekadar tentang mematuhi peraturan ketika diperhatikan, tetapi keberanian untuk melakukan perkara yang betul walaupun tiada siapa yang melihat. Setiap keputusan kecil hari ini membentuk siapa diri kita pada masa hadapan. Pilihlah untuk menjadi insan yang jujur, amanah, adil, dan ikhlas dalam setiap tindakan. Biarlah kita dipercayai, bukan diuji. Pesanan integriti ini

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM. Hebat Show.

0: Ya, baiklah, kembali bersama menerusi Harmonika 5 hingga 7 malam. Aida masih bersama-sama dengan anda petang ini. Tidak lama lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Cuaca petang ini pun gelap sekejap kan. Jadi bagi yang masih berada di luar, rancang perjalanan anda dan juga kalau boleh elakkanlah memandu secara tergesa-gesa sebab dengan alasan barangkali mau kejar masa kan. Tapi utamakan keselamatan, itu yang utamalah. Kalau yang sedang dalam perjalanan pulang, pandulah dengan tenang. Kalau sudah sampai di rumah tu, ambil sedikit masa untuk berehat dan bersihkan diri dan membuat persiapan untuk solat maghrib pula. Okay, jadi saya kongsikan jadual waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau untuk petang ini sebagai panduan bersama kaum muslimin dan juga muslimat. Masuk waktunya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada petang hari ini, iaitu pada pukul 6.25 minit petang. Sebentar nanti sama-sama kita nantikan. Teruskan bersama dengan kami Keningau FM, hebat show-nya.
1: Kalau tak mampu bersedekah dengan duit, sedekahkanlah senyuman anda. Sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmizi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu bernilai sedekah bagimu. Pusat bersama Keningau FM.

0: Syarahul Islam. Dengarkan Ustaz Akram Ikrami Taib Azamuddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sihat ceria selalu insyaAllah dalam keberkatan peliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk dalam bulan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan yang sangat dirindukan, yang sangat dinantikan, Rabiul Awal, masya-Allah. Kenapa kita seronok sangat dengan kelahiran ni? Sebab kita seronok kita dipimpin, dipandu, dinasihati dengan apa yang ditonjolkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita nak ambil sikit tajuk kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan ummah. Pertama sekali, ibu ayah semua, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu taala sekalian, kalau kita memahami bahawa kehidupan kita ini panduannya adalah Al-Quran. Siapa lagi yang lebih memahami kalamullah, kitab Al-Quran yang suci ini, ayat-ayat perintah Allah ini, kecuali utusannya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mendekati Allah, untuk memahami apa kehendak Allah, tidak lain fungsinya adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kehadiran Nabi kepada kita adalah penyelamat. Kehadiran Rasulullah adalah rujukan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tiadalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada hawa nafsunya sendiri, akan tetapi illa wahyun yuha, semuanya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi makan, itulah yang Allah suruh makan. Saya bagi contoh yang paling kecil. Kalau Nabi masuk tandas kaki kiri, kan, maka masuk toilet kaki kiri, itulah apa yang Allah perintahkan. Makan tangan kanan, maka Allah nak makan dengan tangan kanan. Nabi kata suatu hari duduk makan dalam talam bersama dengan seorang anak kecil, tak sempat baca doa lagi, budak kecil ni ambil makanan yang paling jauh daripada dia, kan, satu talam. Maka Nabi kata, "Ya bunai, wahai anakku," padahal bukan anak Nabi, Nabi panggil dengan bahasa yang lembut, "Kul bismillah," baca bismillah dulu, baca doa dulu, kemudian ambil makanan yang paling dekat dengan kamu, walaupun sekecil makan, masuk toilet dan sebagainya, sehinggalah benda besar kepada pemerintahan, berkerajaan. Semua yang dilakukan oleh Nabi adalah rujukan kita bahawa fahamlah kita, itulah apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Sebab itu, yang kedua, saya nak sebutkan bahawa jangan sesekali kita hidup terlepas daripada tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kita tidak tergelincir daripada track ataupun jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mengikut jalan Nabi. Apa dia jalan Nabi? Akhirnya di hujung dalam ucapan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan pada kamu dua benda, pegang dua ni kita tidak akan sesat, iaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita follow Al-Quran, follow sunnah Nabi, rujukan tertinggi ini, insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Bertemu lagi, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Nidaul Islam, #penyiaran JAKIM.

Diriwayatkan daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Mastafadal mu'minu ba'da taqwallahi khairan lahu min zawjatin salihatin. In amaraha ata'athu wa in nadhara ilaiha sarathu wa in aqsama 'alayha abarathu wa in ghaba 'anha nasahathu fi nafsiha wa malihi." Maksudnya, seseorang lelaki yang beriman itu tidak akan mendapat manfaat dan faedah selepas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada isteri yang solehah. Jika disuruh oleh suami, dia taat. Jika suaminya melihat kepadanya, dia menyenangkannya. Jika bersumpah, nescaya dia dapat membuktikannya. Dan jika ditinggalkan oleh suaminya, dia menjaga diri dan menjaga hartanya. Riwayat Ibnu Majah.

Ya, kembali bersama menerusi Harmonika di Kedengar FM. Selamat menunaikan solat fardu maghrib bagi seluruh umat muslimin dan juga muslimat. Dan untuk anda yang masih berada di tempat kerja, teruskan dengan tugasan atau kerja masing-masing ya. Dan tidak terasa kita sudah hampir sampai di penghujung siaran kita di petang ini. Apapun ya, ucapan terima kasih kepada semua pendengar yang terus setia bersama dengan kami sejak dari 3 petang tadi sehinggalah menghampiri kita ke pukul 7 malam. Jadi sebelum saya mengundurkan diri ya, satu mungkin pesanan dan juga ingatan bersamalah ya. Terutamanya bagi anda yang memandu, pandu dengan selamat, jaga kesihatan, semak maklumat sebelum berkongsi dan terus semarakkan semangat cinta kenegara ya. Dan buat anda yang sedang dalam perjalanan, semoga sampai ke destinasi dengan selamat. Buat yang sudah berada di rumah tu, selamat berehat dan luangkan masa bersama keluarga. Dan saya Aida mengucapkan terima kasih buat semua yang bersama dengan kami kan, yang menyokong Kedengar FM. Dan sampai kita bersua lagi, jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يا الله وهاي Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus
1: Bang. Kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik untuk kata-kata hari ini, menyayangi dan menghargai diri sendiri. Pernah tidak kita terfikir sepanjang kita sibuk menyayangi orang lain, menjaga hati orang lain, memenuhi kehendak orang lain, kita terlupa satu perkara yang paling penting. Apa dia? Apalagi kalau bukan diri kita sendiri. Setiap daripada kita mempunyai masa, perjalanan dan ujian yang berbeza. Dan di samping itu, jangan ukur nilai diri kita berdasarkan pencapaian orang lain. Jangan kata, saya gagal lah. Sebaliknya katakanlah, saya belum berjaya tetapi saya belum berhenti untuk mencuba. Itu ayat yang paling cantik. Okey, jagalah hati kita, jaga kesihatan kita, emosi dan ketenangan kita. Belajar berkata tidak apabila sesuatu perkara yang terlalu membebankan. Dan jangan rasa bersalah kerana memilih ketenangan. Ingat, terus menyayangi dan menghargai diri sendiri. Sabah FM, bagus bah.

Terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Sony tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
2: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
1: Babas biryani mix memang terbaik.
2: Babas, lencah hidupku.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.

cabaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: kemalangan yang paling terbesar dalam diri seorang hamba itu bukanlah kehilangan harta, kehilangan pangkat atau jabatan, tapi kemalangan yang terbesar dalam diri seorang hamba itu adalah apabila Rabb yang memberikan nikmat, memberikan rezeki, memalingkan pandangannya dalam kehidupan kita. Na'udzubillah. Jadilah hamba yang senantiasa merasa kedekatan dengan Allah, merasa senantiasa lemah di hadapan Allah, dan senantiasa memohon ampun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap manusia itu adalah pendosa. Jadilah pendosa yang senantiasa bertaubat kepada Tuhan.
1: Ustaz Muhammad Ridwan Haji Kaplin, Forum Anjung At-Taqwa, Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, sebentar saja lagi pada pukul 8 malam kita akan dapat ikuti ulangan forum Anjung At-Taqwa dari Masjid Al-Falah Kepayan dengan tajuk Mengenali Nabi, Mencintai Nabi dan Meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Forum Anjung At-Taqwa, biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM, bagus bah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمين مسلمات حاضرين حاضرات bersama-sama kita pada malam ini di Masjid Al-Falah Kepayan dan juga yang mendengarkan kita di Sabah FM Bagus Bah pada malam ini insyaAllah. Kita akan bersama-sama dalam forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. InsyaAllah tajuk kita pada malam ini sempena dengan sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita kupas. Tajuknya mengenali Nabi, mencintai Nabi dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersama kita tokoh ilmuan yang kita bawakan khas pada malam ini, saya perkenalkan yang pertama yang berbahagia, Datuk Ustaz Malik Ali bin Malik Ahmad, timbalan yang dipertua Majlis Ugama Islam Sabah. Alan wasahlan
1: yang berbahagia. Alan baik.
0: Alhamdulillah, syukran jazilan
1: alhamdulillah
0: pada malam ini.
1: Ya, lama sudah anda
0: insyaallah
1: di apa Anjung Takwa.
0: Betul, kita rindu bait-bait syair pantun tuan yang berbahagia.
1: Insyaallah.
0: Nanti kita kembali semula. Saya perkenalkan dulu forum kita pada malam ini. Panelis yang kedua, kita bawakan juga tokoh ilmuan negeri Sabah. Bersama-sama kita Al-Fadhil Ustaz Suhaidi bin Haji Kuanting, Imam Besar Masjid Negeri Sabah. Ahlan wa sahlan Ustaz.
2: Ahlan bik, alhamdulillah.
0: Sehat alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Insyaallah, insyaallah malam ini kita mengupas bersama semangat yang berbahagia Datuk Malai.
2: Insyaallah.
0: Kita akan membahas satu tajuk ataupun topik yang sangat penting dalam menyelusuri sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita terus saja, tidak sabar-sabar sudah kita mendengar untaian mutiara daripada tokoh ilmuan kita pada malam ini. Saya teruskan kepada panelis kita yang pertama yang berbahagia Datuk Malai Ali bin Malai Ahmad. Tok, dalam dunia serba moden, digital, media sosial, kita tidak boleh terlepas tu.
1: Betul.
0: Jadi ada cabaran terbesar kita dalam usaha memperkenalkan bagi generasi ini kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan bakal jadi uswatun hasanah kepada kita. Silakan yang berbahagia itu.
1: Okey, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang dimuliakan juga rakan setugas saya malam ini sebagai panelis forum ini, Imam Masjid Negeri kita. Seterusnya tuan-tuan haji, puan-puan hajah, apa kabar semua? Alhamdulillah. Al hadirin wal hadirat dan juga tidak ketinggalan al mustami'in wal mustami'at, para pendengar radio Sabah FM Bagus Bah. Banyak-banyak kita dapat manfaat daripada Sabah FM ini, termasuk mengendalikan atau mengadakan forum seumpama ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi pahala kepada semua di akhirat nanti insyaAllah. Mau pantun ya? Bolehlah ada satu pantun. Kalau salah dan kamu tolong sambut ya? Tolong sambungkan. Baik. Papan Jawa diungkit-ungkit, ada lumut digasa-gasa, lawa masjid ani di atas bukit. Nah, mun jalan batis, ada juga kan dirasa. InsyaAllah. Nah, alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam suasana kita gembira. Suasana kita menyambut kelahiran, tarikh kelahiran Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kita meneladani, dalam kita mencintai, mengenali siapa sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah. Nah, yang masalahnya sekarang ini kepada anak-anak kita. Sebelum Ustaz saya ke persoalan yang ditanyakan tadi, saya ingin menekankan soal bagaimana kita menanam nilai cinta kepada anak-anak kita. Kita ke belakang sedikit, apa yang berlaku dalam suasana masyarakat kita ya. Perhatikan saja majlis perkahwinan. Kenapa orang tua-tua kita dulu ada malam marhaban, ada malam basrakal orang bilang ya, malam selawat dan sebagainya. Ini adalah peninggalan ulama-ulama kita, peninggalan orang tua-tua kita. Untuk apa? Untuk supaya majlis perkawinan setelah pasangan berkahwin mendapat zuriat, zuriat, zuriat dan seterusnya sentiasa mengenali sosok Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itu ada malam masyarakat walaupun kadang-kadang tidak tentu sebutannya. Antam sajalah kan asrakal badru alaina apa kalang-kalang maksudnya al-Baghdadi jadi macam-macam sebutannya. Tapi alhamdulillah hingga sekarang tradisi ini, budaya ini masih kita adakan. Ada masalah Ustaz? Pada asalnya tiada, tapi akhir-akhir ini cabaran makin mencakar, makin menceroboh budaya yang mulia ini. Majlis perkawinan ini majlis ibadah tuan-tuan dan puan-puan. Harusnya disuntik, harusnya dicantikkan, harusnya digambarkan dengan budaya Islam menerusi kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi itu adalah seorang ahli keluarga yang menjadi contoh sebagai suami, sebagai ayah. Adalah Nabi kita adalah menjadi contoh kepada semuanya. Dalam berkeluarga, Nabi itu uswatun hasanah. Maka dengan sebab itu, ulama, orang tua kita menggalakkan kita, majlis perkawinan, banyak-banyak selawat. Tapi apa yang berlaku sekarang? Nah, Anda semua paham. Di permulaan majlis perkawinan untuk melahirkan zuriat keturunan dan umat Nabi pun telah dicerobohi. Adalah majlis-majlis yang tidak sesuai dengan majlis perkawinan, betul? Majlis-majlis, minta maaf cakap, minta maaf. Majlis yang maksiat lah, bang. Ada judinya, ada Allah macam-macam. Jadi karaoke Ustaz macam mana? Bolehkah karaoke Ji? Karaoke boleh, karaoke karaoke juga lah. Pasal kalau majlis kawin, tidak ada karaoke, tidak ada bunyi-bunyi. Bingung orang datang. Apa nih bilangnya? Majlis meninggal kan nih bilangnya? Kalau majlis kawin boleh. Tapi kalau boleh, ada lagu, banyakkan lagu-lagu selawat kah? Adalah sedikit-sedikit lagu Piramli boleh, lagu-lagu nasihat. Sedangkan lidah lagi tergigit. Sesuai betul dengan majlis orang kawin kan? Mengisahkan suami istri dan sebagainya. Banyak lagu-lagu yang jadi pengajaran. Dan kita minta sangat-sangat kepada masyarakat Islam, umat Islam. Mari sama-sama kita sedar bahwa majlis kawin ini penting. Di sanalah permulaan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan rahmat banyak-banyak kita selawat, jangan campur-campur maksiat. Boleh sudah bikinkan status tuh. Majlis kawin banyak selawat, kurang jangan ada maksiat. Ya. Karena maksiat ini akan memenggal ataupun memotong ataupun menghilang, memadamkan rasa cinta. Oke, selepas itu lahirlah zuriat. Alhamdulillah sekarang ini teknologi kita Ustaz, banyak teknologi kita nih, handphone ada, apa masalah sambil mengandung Bu, Bu mengandung tuh banyak-banyak dengar lagu selawat, banyak-banyak dengar lagu Al-Quran supaya anak itu terdidik dan sebagainya. Sekarang dah payah lagi kamu menyanyi-nyanyi Bu. Nah macam orang tua-tua dulu, sangsara beliau-beliau dulu. Benar? La ilaha, sambil mengayun anak nih. La ilaha illallah. Anaknya udah bangun-bangun, udah tidur-tidur. Mengapa? Macam sumbang sedikit suara mamanya tuh. Sekarang udah payah sudah. Pasang saya YouTube, bunyi la ilaha illallah Muhammadur, banyak pilihan zikir. Disinilah permulaan kita mendidik macam mana untuk menanam nilai cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah besar. Ingat dulu Baji, yang membagi ramai maulid ini kanak-kanak bah, benar lah. Orang tua-tua kita dulu di bawahnya diiritnya anak. Mari, mari. Ada maulud. Dulu maulud. Sekarang baru maulid. Bila maulud, maulid orang tua-tua enggak tahu. Apa tuh maulid? Maulud bekal begaduh. Maulud, maulid, maulud, maulid. Dua-dua enggak datang. Jadi sekarang ini daripada kita orang tua, tanggung jawab kita. Kulum maulud yulad walal fitrah. Setiap yang dilahirkan nih, kitalah ibu bapaknya nih lah yang mula-mula menjadi guru untuk mendidik menanam nilai cinta kepada Rasulullah SAW. Itu yang pertama tuh ibu bapak. Ini paling penting nih. Tekankan kepada ibu bapak. Kita dulu ini pun ibu bapak juga yang menanam nilai cinta. Jangan putus budaya yang begini nih, ceritakan. Paling tidak bawa anak-anak ke majlis-majlis maulid. Itu yang paling penting. Yang keduanya adalah guru-guru. Alhamdulillah Ustaz, sekarang ini banyak sudah sekolah mengadakan majlis maulid di sekolah-sekolah. Alhamdulillah, ini kita amat bangga. Dulu macam kita, satu daerah sekali saja. Tapi sekarang di mana-mana sekolah mengadakan majlis-majlis maulid. Nah, ini yang paling penting nih, di sanalah menanam nilai cinta Nabi, sambil kanak-kanak diadakan pertandingan bercerita tentang Nabi, siapa nama Nabi, siapa bapak Nabi, siapa ibu Nabi, semua masuk dalam pertandingan. Sengaja dipertandingkan supaya apa? Anak-anak tuh melekat siapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ustaz, saya rasa untuk zaman teknologi, zaman modern ke apakah, yang paling penting kita tekankan adalah ibu bapak. Yang keduanya guru-guru di sekolah. Ini yang paling penting untuk tempat kita menanam nilai cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita tidak lama lagi menyambut maulid ini. Mari ibu bapak sama-sama bawa anak, irit ti anak itu. Bawa ke majlis-majlis maulid di masjid-masjid, ramaikan. Dan jangan lupa, jangan mengharap jatuhan kuasa saja yang keluar duit. Masjid nih, masing-masing membawa buah. Macam dulu kita di kampung-kampung kan, masing-masing membawa kue. Sempena maulid nih banyak-banyak kita sedekah. Paling indah air. Nggak ada juga dapat, senyum sajalah, jangan banyak komplain lagi. Yang penting hadir kita sama-sama Ustaz kan, di kampung-kampung ramai-ramaikan. Kumandangkan salawat dan sebagainya, insyaallah. Mudah-mudahan ini, walau zaman apapun, insyaallah Nabi tetap kita akan sayangi, tetap kita akan teladan, insyaallah.
2: Masyaallah, masyaallah. Demikian kupasan daripada yang berbahagia Datuk Malik Ali bin Malik Ahmad. Kalau suara Datuk ni, saya teringat kita macam di forum Perdana Menteri Islam tu. Alhamdulillah kita bertuah hari ini dapat sama-sama dengan berbagai Datuk. Jadi macam Datuk sebut tadi, madrasah pertama tu ibu bapa, kan? Yeah. Betul, melentur buluh biar daripada rebungnya. Jadi falsafah bila Datuk sebut marhaban berzanji, saya ingat Datuk punya pengusian pasal bunga telur. Nanti kita kembali semula tu. Baik, kita terus saja kepada panelis kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Suhaidi bin Haji Kuanting, imam besar kita. Ustaz, mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang faham, kita kenal Nabi ini baca sirah sudah cukup. Dengar lagu Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, cukup. Padahal ada yang lebih penting. Macam mana kita melihat sirah Nabi itu meresap ke dalam jiwa lalu diterjemahkan dalam amal perbuatan. Jadi macam mana pandangan Ustaz, macam mana kita mau kenal Rasulullah, bukan hanya kenal begitu tetapi mengamalkan dalam kehidupan. Apa yang kita boleh buat, Al-Fadhil Ustaz?
3: Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fikri bin Potong. Dan alhamdulillah, terima kasih juga kepada semua yang hadir, terutamanya sebelah kanan saya Al-Fadhil Tuan Guru saya Al-Fadhil Datuk Malik Ali, yang mana Tuan Guru ni kalau ibarat tadi soalan tu, kalau tak kenal maka tak cinta. Sudah tentu pada malam ini kalau kita tidak kenal Al-Fadhil Datuk, memang semua kita tidak akan merasai apa yang disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Jadi, dan begitu juga saya tidak lupakan juga kepada jabatan kuasa Masjid Al-Falah dan juga hadirat-hadirat dimanapun anda berada, khusus yang berada dalam masjid ini, dan juga tidak ketinggalan juga dan tidak dilupakan juga kepada sahabat-sahabat kita yang berada di manapun mereka berada, ada yang di kereta ataupun di rumah, di mana saja kita berada. Yang paling penting malam Jumaat dengan forum Anjuk At-Taqwa insyaAllah. Baik, sudah tentu pada malam ini kita sudah menghampiri detik-detik hari-hari yang kita tunggukan, yaitulah sambutan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam berkat negeri Sabah. Mari kita berselawat sedikit, insyaAllah sesungguhnya kita dapat merasai, menjiwai siapa yang kita mau katakan, siapa yang kita mau mengenali, siapa yang kita mau cintai, yaitulah junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam.

0: Cukup setelah itu dulu, insya Allah nanti kita akan sambung di Madis peringkat negeri Sabah kita, insya Allah di Padang Merdeka, dan menyentuh berkenaan tentang bagaimana kita memupuk cinta dan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat daripada kita mengenal Nabi sallam melalui daripada sirah ataupun tersebut sejarah Nabi sallam ataupun sejarah hayat Nabi sallam, tetapi begitu juga ulama beritahu kita untuk mengenali baginda Nabi sallam, kita mestilah mengenali tiga perkara, iaitu disebut sebagai sirah, surah, sarirah. Sirah ni iaitulah perjalanan Nabi sallam. Kalau hari ini kita persoalkan bagaimana kita mencintai baginda Nabi SAW kalau kita tidak menyelusuri sirah Nabi SAW. Kita tidak boleh abaikan, kita tidak boleh tinggalkan, ataupun hari ini kita mau mengenai baginda Nabi SAW melalui selain daripada sirah, tidak boleh. Maksudnya kita mesti mau tidak, kita kena melihat bagaimana perjalanan Nabi SAW, daripada Nabi SAW lahir, daripada kalau kita lihat ulama beritahu ataupun tuan guru kita beritahu, ada lima fasa hayat Nabi SAW, bermula daripada Nabi SAW lahir sampailah umurnya Nabi SAW sehingga 63 tahun. Tapi yang masyhur, yang perlu kita ingati, yang perlu kita imani, ada dua. Maksudnya yang daripada awal Nabi SAW, daripada fasa pertama daripada Nabi SAW lahir sampai Nabi SAW umur 6 tahun, selepas 6 tahun sampai umur 15 tahun, kan? Daripada 15 tahun sampai ke 25 tahun, daripada 5 tahun sampai ke 40 tahun, tapi daripada 40 tahun sampai umur Nabi SAW 63 tahun, iaitulah yang mana Nabi SAW telah diutus sebagai Rasul, iaitu daripada penurunan Al-Quranul Karim. Untuk kita mengenali baginda Nabi SAW tidak boleh daripada bagaimana di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi perjalanan hidup baginda Nabi SAW ini terlalu panjang dan terlalu liku-liku. Baginda Nabi SAW telah merasai kepahitan, Nabi SAW telah melalui pengorbanan, bermacam-macam pengorbanan demi semata-mata, iaitulah bagaimana Islam yang telah berkembang ini ataupun Islam yang yang dibawa oleh Nabi SAW ini dapat dipupuk, dapat dihayati, dapat diamalkan untuk terus generasi yang seterusnya sampailah kita hari ini. Jadi, dan daripada dikatakan kurun yang pertama ini yang mengenal baginda Nabi SAW, iaitulah kurun para anbiya. Daripada Nabi Adam AS, yang mana Nabi yang pertama iaitu Nabi Adam AS, dan ketika mana Nabi Adam AS diutuskan ataupun digantikan khalifahnya di bumi Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu riwayat selama 40 tahun Nabi Adam melilingi dunia minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam satu riwayat Nabi Allah SWT ampunkan dosa Nabi Adam AS di bumi Arafah di kota Makkah Al-Mukarramah. Itu pun ketika mana dia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia teringat, terlintas di ketika mana Allah SWT jadikan Nabi Adam AS terlintas di pintu arasy Allah SWT tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka Nabi Adam meminta pada Allah, memohon pada Allah, bertawassul dengan Allah dengan syafaat nama Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam ketika itu juga Allah SWT perintahkan Nabi Adam, wahai Nabi Adam, Allah si ampunkan dosamu. Maksudnya hari ini kalau kita memperbezakan antara ini dari segi maksudnya kelebihan Allah SWT angkat umat Nabi SAW ini, Nabi Adam AS minta ampun pada Allah SWT ketika mana dia melakukan dosa, itu pun satu dosa saja yang mana dia telah diperintahkan jangan menghampiri pokok khuldi, jangan memakan buah khuldi, tapi dengan hasutan, dengan siapa tidak cinta istri, kan? Nabi Adam juga macam kita, subhanallah, dia mencintai istrinya, pujukan istrinya, rayuan istrinya, wahai abang, kalau kita hari ini dipujuk untuk beli ataupun makan di tempat yang tempat walaupun mahal, kita coba santuni kita punya istri, kan? Jangan saya tempat-tempat yang ditegah ataupun dilarang ataupun tidak mengikut syariat. Maksudnya Nabi Adam SAW menghampiri sampai termakan buah khuldi. Itu pun satu perbuatan dosa saja Nabi Adam AS buat, sehingga kan Allah SWT campakkan dia ke muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala dan minta ampun pada Allah SWT selama 40 tahun. Dan dikatakan Nabi Adam AS diampunkan dosa di bumi Arafah. Yang kita ini tuan-tuan, kita ini umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita buat dosa bermacam-macam, kan? Tadi sudah buat dosa, sekejap lagi buat dosa, lepas ini buat dosa lagi. Tapi dimanapun saja kita berada, sebanyak manapun dosa kita minta, kita buat, apabila kita minta ampun pada Allah SWT, Allah ampunkan dosa kita dimanapun kita berada. Itulah kemuliaan, kelebihan umatnya Nabi SAW. Tapi maksudnya di sini, kurun Anbiya ini daripada Nabi Adam sudah mengenali baginda Nabi SAW. Dan kurun yang mengenali, mencintai baginda Nabi SAW, yaitulah kurun yang kedua, yaitulah kurun sahabat. Sahabat radhiyallahu anhu ajma'in ini lebih mengenal baginda Nabi SAW. Hari ini kalau kita mencari bagaimana kita mengenali, mencintai baginda Nabi SAW, kita kena tiru bagaimana sahabat radhiyallahu anhu ajma'in meniru cara hidup Nabi SAW, mengamalkan cara hidup Nabi SAW, apa yang Nabi SAW buat mereka buat, apa yang Nabi SAW tidak buat mereka tinggalkan. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Nabi SAW, maka mau tidak mau kita kena tiru contoh para sahabat. Mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang-orang yang mencintai dan bukan setakat mencintai tapi mengamalkan dalam kehidupan kita sampai akhir hayat kita, tergolong dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi kupasan bagi soalan kepada panelis kita yang kedua. Ustaz, kita tahu bahwasanya kalau cinta itu bukan hanya dengan kata-kata tetapi diterjemahkan dalam bagaimana bila seseorang itu hatinya terpaut pada seseorang, sudah pasti setiap gerak langkah orang itu pasti kita akan merasa senang dan kita akan coba untuk mengikutinya. Demikianlah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita melihat bagaimana firman Allah sebutkan kepada Nabi Muhammad, sebutkan kepada umatmu, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, maka ikutilah segala tingkah lakuku. Jadi kaitan cinta Allah tu diikat dengan syarat kena cinta kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kepada panelis kita yang pertama, yang berbahagia, Datuk. Tok, kita kecilkan konsep, kita punya konteks di Sabah tu. Okay. Masyarakat majmu berbilang kaum, kita hidup penuh harmoni. Jadi tu macam mana kita mau ambil ibrah daripada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita terjemahkan dalam kita jaga perpaduan kita di Sabah.
2: Silakan. Betul. Alhamdulillah Ustaz, para pendengar yang hadir hadirat, kita beruntung sebenarnya hidup di sebuah negeri, khususnya di negeri Sabah ini, sebab beginilah keadaan suasana, paling tidak yang dekat dengan suasana Madinah ketika itu, ketika Nabi berhijrah ke kota Madinah dalam pelbagai bangsa, suku, agama dan pahaman yang hidup di kota Madinah ketika itu. Dan alhamdulillah Nabi kita ini seorang yang hebat, yang dibekalkan dengan akhlak yang paling mulia, ya. Sampai-sampai Allah meminjamkan satu sifat Allah kepada Nabi kita dalam firman Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Azim ini sifat Allah, tapi dipinjamkan kepada Nabinya. Itu membuktikan apa itu? Betapa hebatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu sebagai uswatun hasanah, jadi ikutan kepada umat. Bagaimana kalau jadi ikutan kalau akhlaknya tidak baik, betul tak? Tapi Nabi kita dengan akhlak yang paling mulia, pembawaannya yang paling mulia, dan pribadinya yang paling mulia, menyebabkan Nabi itu diterima di kota Madinah. Pendekatan ini kalau kita pecahkan pun, kita medan juang kita ini Ustaz, paling tidak tiga lah, dakwah, hizbah, dan jihad. Itulah medan juang kita dalam agama ini. Dakwah, kalau dakwah, Nabi itu sayyidud dakwah, penghulu orang-orang da'i ini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ini mengikut cara Nabi. Dakwah itu pasti lembut. Sebab itu kota Madinah menerima Nabi, disambut lagi Nabi dengan apa, panduan kumpang, marhaban, apa segala macam. Ini di situ sudah tercium bau hebatnya Nabi kita tuh, Pak. Belum sampai ditunggu Nabi itu. Diumumkan Nabi mau sampai, disambut dan sebagainya. Itu hebatnya Nabi itu. Sebagai uswatun, dan dakwah Nabi itu lembut. Lembut Nabi. Kalau masalah pribadi Nabi enggak ikut. Kalau orang hantam pribadinya, pukul apanya segala macam, Nabi enggak mau ambil tahu. Itu dakwah Nabi itu. Kecuali Allah, kecuali Quran dan sebagainya, itu Nabi tegas, ya. Dan kemudian Nabi itu hizbah juga dalam perjuangannya. amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya ada masa lembut, ada masa Nabi tegas, dan terakhir adalah jihad. Semua ini menjadi uswatun hasanah. Dan yang merusak sebenarnya di Sabah ini tidak ada, alhamdulillah kita masih boleh di mana-mana, saya berceritakan kalau ceramah di mana-mana kita masih boleh minum sama-sama. Tidak kira bangsa kita ini kadang

0: tak toleransi. Inilah kuncinya. Contohnya Nabi. Yang membuat kita pecah sekarang ini kenapa? Sebab persapah, sebab fikrah kita ini sudah diganggu. Dengan macam-macam pahaman. Tanpa kita sadari sebenarnya. Mula-mula sudah ada dipisah-pisahkan agama dengan keduniaan. Kalau agama ini bilangnya cukup urusan ibadah. Salat pakai agama, puasa pakai agama, kawin pakai agama. Yang lain jangan ikut-ikut agama. Kalau berniaga Anda boleh ikut-ikut agama. Apalagi bermasyarakat, apalagi berpolitik. Ini pahaman apa namanya nak? Sekular. Aku rasa Ustaz dalam bahasa Brunei sekular ni sekalor benih. yang dadah-dadah dibikin. Tapi tujuannya adalah untuk apa? Untuk memecah falsafah kita yang baik, budaya kita yang baik ini digunakan. Dan tanpa kita sadari, kalau kita ikut-ikut ini, hancur kemajemukan tadi. Dan jangan namanya perpaduan, tiada. Hancur segala apa yang kita diperjuangkan daripada datuk nenek moyang kita, daripada pemimpin-pemimpin kita dahulu. Jadi ini harus waspada nih, hati-hati. Jadi umat Islam diharap menjadi penghulu, diharap menjadi lead untuk memimpin masyarakat Islam dan sekaligus memimpin umat yang lain dalam memperlihatkan betapa indahnya Islam itu. Dan kalau ini dapat kita buktikan, insya Allah di Sabah ini tidak ada masalah. Kita di mana-mana pun akan hidup, masuk kampung dusun tidak ada masalah kita. Ini kadang-kadang kita nih jadi masalahnya itulah pahaman-pahaman tanpa menyuri teladani Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi ini lengkap sampai sekecil-kecil urusan pun diurus oleh Islam. Bayangkan. Ini kadang-kadang kita ini terlalu banyak berkira, kurang mengira. Itu masalahnya tuh. Berkira sangat. Apalagi dengan maulid Nabi ini berkira. Kurang mengira siapa kita. Tanpa rahmat dan siapa kita nanti di akhirat tanpa syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan semua telah dicontohi. Kadang-kadang kita nih ini lagi masa-masa sekarang nih. Saya ambil sedikit Ustaz ya. Musim panas nih. Berapa minggu nih panas nih kan, tuan-tuan? Panas Ji. Betul. Apalagi durian. Masuk lagi bab durian. Enggak tahu lepas nih mana pengurus masjid ada durian kan enggak? Sampai-sampai kita maksudnya kita nih biar berpeluh kurang mengeluh. Berpeluh kita nak tahan-tahan panas nih, nak tahan. Tapi jangan terlalu mengeluh. Nabi sudah ajar dalam bermasyarakat, dalam pribadi dan sebagainya. Banyak-banyak kita istighfar. Apa masalah? Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Panasmu di dunia sudah ku tahan ya Allah. Apalagi panas api nerakamu. Panas nih makhluk Allah. Jangan jauh kita doa. Itu yang diajar oleh Nabi. Dan doa ini yang akan memimpin kita. Kalau sudah kita panas pun kita boleh tahan, apalagi dengan unsur-unsur yang boleh merusak perpaduan kita di negeri Sabah ini. Nah, sama-sama kita jaga. Yang paling penting toleransi kita, tolak ansur kita, jaga sama-sama. Masing-masing lah, Kristian dengan agamanya, kita dengan agama Islam. Alhamdulillah insya Allah Sabah akan turun rahmat menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur insyaallah.
1: Insyaallah, masyaallah. Saya di banyak ikut Datuk punya siri ceramah ni kan. Hari ini ada yang baru saya dapat. Biar banyak berpeluh jangan banyak mengeluh.
0: Banyak berpeluh kurang mengeluh.
1: Boleh
0: bukan status boleh, sudah
1: datang. Insyaallah. Tapi sekarang kita sejuk Ustaz.
0: Ya alhamdulillah.
1: Insyaallah. Baik, kita teruskan kepada panelis kita yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Suhaidi. Masih lagi kita cerita hub nih Ustaz, cinta nih. Ya, kadang-kadang ada orang kata cinta nih macam lagu batuk. Kalau benar cinta itu buta.
0: Betul.
1: Ada cinta nih kadang-kadang cinta yang hanya membuta tuli ataupun cinta membuta. Cinta tanpa cuma setakat perasaan tetapi tidak dibuktikan dengan tindakan kita. Jadi macam mana Ustaz dalam cinta kita kepada Rasulullah, adakah setakat cukup kita rasa katakan kita cinta tetapi kehidupan kita masih lagi tunggang langgang tidak ikut baginda Nabi? Silakan Ustaz.
2: Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Fikri. Dan masih juga kita

Berada di tempat yang Allah SWT cintai dan sukai, yaitu di rumahnya Allah SWT, ataupun dimanapun kita berada, insyaAllah kita berada masih berada dalam majlis ilmu. Majlis ilmu ini yang disebut dalam hadis, mayuridillahu bi khairan yufaqih fiddin. Barang siapa yang Allah SWT inginkan kebaikan kepada hambanya, Allah SWT akan bagi dia kebaikan, ataupun Allah akan bagi dia kefahaman agama. Jadi pada malam ini, bukan malam ini saja, malam Jumat ini saja kita mahabbah kita kepada Rasulullah SAW, tetapi dikatakan dalam hidup kita, sepanjang hidup kita, mesti kita letak cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW paling tinggi atas segala-galanya. Jadi insyaAllah mari sama-sama kita berselawat lagi.

0: Ya Rasulullah. Pada malam ini tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita cuba muhasabah diri kita pada malam Jumat ini. Kita berada di Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal. Sudah tentu kedatangan Rabiul Awal ini bukan datang begitu saja, tapi memberi peringatan buat kita semuanya. Kerana tuan-tuan hadirin hadirat dimanapun kita berada, Allah SWT bagi kita kesempatan ini. Sebenarnya kesempatan ini adalah untuk kita, bagaimana setiap kesempatan yang Allah SWT bagi kepada kita ini, bagaimana kita dapat bukan setakat memupuk cinta kita, mahabbah kita pada Rasulullah, tapi bagaimana keimanan, ketakwaan kita seperti mana Nabi SAW telah tarbiahkan kepada sahabat. Sahabat saya sambung tadi, kurun selepas sahabat ialah kurun tabi'in, selepas tabi'in ialah para anbiya. Hari ini tuan-tuan kita mengenali, mencintai, mahabbah kita kepada Rasulullah, bukan ada waktu dia, bukan pada malam ini saja, bukan pada 25 Ogos ini, yaitu pada 12 Rabiul Awal saja, tapi sepanjang hidup kita jangan kita lupa. Kerana Nabi SAW tidak pernah melupai kita. Hatta sebelum kita lahir 1400 tahun yang lalu, Nabi SAW telah merindui kita. Sampai tahap cintanya Rasulullah SAW itu sampai menitis air matanya ketika mana Nabi SAW sebelum tidur, mau tidur, menitis air mata. Baginda Nabi SAW merindui, mencintai umatnya. Bukan setakat air mata, tetapi darah yang ada di tubuh mulia Nabi SAW sampai berguguran semata-mata untuk mempertahankan, menyebarkan agama Allah SWT untuk sampai ke anak cucu cicit, sampailah kita ke hari ini. Jadi hari ini kita sejauh mana mahabbah kita, cinta kita kepada Rasulullah? Adakah dalam hidup kita pernah mencintai, merindui baginda SAW, menitis air mata? Pernah kita bawa jemaah Datuk pergi umrah, jadi dia tanya, "Ustaz, saya ini sudah 3 hari di kota Madinah, tapi tidak pernah saya selawat juga, banyak bersalawat, tapi tidak pernah menitis air mata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tandanya tu, wahai Ustaz?" Ya, dari tanya kita lah. Jadi kita jawab, di antara guru-guru saya bagi tahu, di antara yang mana bukan setakat dia berselawat, tapi dia sudah sampai di kota Madinah, di bumi, di semadinya, jasad Nabi SAW di kota Madinah Al-Munawwarah, tapi tidak merasai dan tidak merindui baginda sampai menitis air mata. Itu menunjukkan bahwa hatinya terasa keras. Jadi jangan sampai hati kita keras, kan? Sebab kita cinta Rasulullah ini melebihi atas segala-galanya. Dikatakan 3 perkara yang disebut dalam halawatul iman. Apabila 3 perkara ini, kita akan merasai kemanisan iman. Di antaranya kita mencintai Allah dan Rasul melebihi atas segala-galanya. Jadi pertama, kita usahakan dalam bulan Rabiul Awal ini kita berselawat ke, sama ada dalam berjemaah atau bersendirian. Paling penting sekurang-kurangnya dalam seumur hidup kita berselawat merindui baginda Nabi SAW, menitis air mata kita. Ini menunjukkan bahwa cinta mahabbah kita kepada Rasulullah, bukan cinta kita bermusim. Seperti mana tadi, kita hari ini sudah menjadi satu budaya. Ada madis kawin, ada madis selawat, ada madis maulid, ada madis mungkin yang dianjurkan bermacam-macam oleh NGO. Baru kita hadir, baru kita pupuk mahabbah kita. Tapi mahabbah kita kepada Rasulullah tidak ada sepadan. Tidak ada dia punya sempadan. Maksudnya dimanapun kita berada. Yang paling penting itulah ulama kita beritahu, pertama bagaimana kita supaya mahabbah kita kepada Rasulullah tidak pernah putus. Pertama, kita kena berbanyakkan salawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang disebut, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi Sallam sekali, Allah dan para malaikat yang bersalawat ke atasnya 10 kali. Barang siapa yang bersalawat ke atas Nabi Sallam 10 kali, Allah dan para malaikat yang bersalawat ke atasnya 100 kali. Barang siapa yang bersalawat ke atas Nabi Sallam 100 kali, Allah dan para malaikat yang bersalawat ke atasnya 1000 kali. Barang siapa yang bersalawat ke atas Nabi Sallam 1000 kali, seumur hidup sekali, 1000 kali, dakhala al-jannah, Allah akan jamin dia masuk syurga Allah Subhanahu wa taala bersama mendapat syafaat baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berselawat seperti mana saya selawat tadi, kan, ya Rasulullah, sampai kita mendambakan syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan setakat kita semua mengharapkan supaya kita mendapat syafaat, tapi kita buktikan bagaimana kita mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu kita hidup ini. Maka kita serahkan segala kehidupan kita, kita berkorban memahami ilmu, ataupun kita memahami, ataupun kita mendalami susah payah, dan sampai kita usahakan apa yang kita ada untuk kita supaya kita mengenai baginda salam itu salam, sampai betul-betul memupuk sampai di sanubari kita dan kepada anak cucu kita. Itu saja, sekian.
1: Masya Allah, demikian tadi tuan-tuan hadirin hadirat kupasan pusingan yang kedua. Jadi saya kira untuk pusingan seterusnya ini saya tidak mau bertanya sudah. Kita bagi peluang kepada sidang pendengar kita, saya difahamkan ada pendengar kita yang telah mengirimkan satu video untuk ditanyakan kepada penas kita. Kita terus saja, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Kamarul daripada Beaufort. Islam dianjurkan supaya untuk sentiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Soalan saya, apakah bentuk sunnah Rasulullah yang paling kecil tapi sebenarnya banyak membentuk jati diri kepada kehidupan seorang muslim? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Daripada Kamarul tu, dari Beaufort, jauh soalan ni, terbang ke sini. Jadi soalan tu, seperti kita dengar tadi, satu sunnah Rasulullah SAW yang nampak mungkin kecil, tapi sebenarnya bagi kesan yang besar pada jati diri muslim. Silakan tu.
3: Iya, terima kasih saudara kita daripada Beaufort. Bagi saya minta maaf, tidak ada sunnah Nabi yang kecil. Semuanya berharga, tapi indahlah. Artinya mungkin yang paling mudah maksudnya.
1: Betul.
3: Yang paling mudah sunnah Nabi ini senyum. Susah kah senyum? Susah bagi hati yang keras, ya, tapi mudah bagi hati yang ikut sunnahnya Rasulullah. Senyum, cuma itu sejijik. Aku ingatkan sama kamu, jangan aku ajar begini, senyum sembarang-sembarang kamu senyum. Senyum ini pun ada syarat juga nih. Syaratnya apa? Mesti ada orang di depan. Jangan kamu udah tentu-tentu. Senyum ini artinya berlapang dada, bah. Berjiwa besar. Kalau senyum pun payah, macam mana mau jalan ceritanya, Ji? Kalau bibir sendiri pun payah diatur, macam mana mau mengatur benda yang besar? Senyum ini artinya baik sangka. Orang senang mau meninggal sama kita kalau senyum ini. Betul tak? Sedekah paling kecil adalah senyum. Ini sunnah Nabi memberikan kepada kita sedia menerima siapapun dengan berlapang dada, berjiwa besar. Dan yang keduanya, orang senyum ini orang baik hati yang sentiasa maukan kebaikan. Fastabiqul khairat, untuk orang berlumba-lumba melakukan kebaikan. Ini mau maulid nih. Termasuk saudara kita di Beaufort, di mana-mana sajalah di negeri Sabah saya ini. Di negeri Sabah saya menganjurkan, saya mencadangkan, ya, semua masjid surau adakan majlis maulid. Nah, semestinya tepat waktu. Mungkin selepas maulid, cari malam yang santai, malam minggu kah, orang lapang, buat adakan majlis maulid. Dan kalau boleh seperti yang saya katakan tadi, apa tanda cinta kita, Ustaz? Apa tanda cinta kepada Rasulullah? Kalau dengar majlis maulid, rajin-rajin sedekah. Bawalah satu orang, satu rak mineral water kah, mana-mana saudara-saudara yang berniaga, restoran kah, apakah, bawa dalam 50 tapau. Orang arti bekerja bah, kan, di belakang kan, sekurang-kurangnya ada juga yang dimakan oleh RTM apa segala macam, petugas-petugas di masjid. Masing-masing kita senyumkan diri, itu artinya dengan maulid ini, disinilah kita menanam nilai cinta kita kepada Rasulullah. Bawa kungsi-kungsi, patak-patak kita, jangan mengharap duit surau masjid. Kita sendiri tanya orang, apa aja pengurusi, bawa ini, bah, sediakan. Ada yang bawa kurma, ada yang bawa yang paling ingat nih, Ji, dulu pisang lah. Yang paling top pisang. Bawalah di mana, apa yang kita, artinya inilah peluang kita menunjukkan cinta. Ya Allah, insya Allah kalau kita bawa itu, walaupun pisang, walaupun apa, insya Allah pasti syafaat Nabi turun kepada kita, insya Allah. Ini artinya buatlah sempurna sudah sunnah Nabi ini untuk kita ikuti, insya Allah. Paling tidak gembira kita, senyum kita, berlapang dada, berjiwa besar. Itulah ahlus sunnah wal jamaah.
1: Insya Allah, terima kasih. Satu titipan yang sungguh bermakna, macam Datuk sebut tadi, senyum. Dan Nabi itu dikhabarkan adalah aksaran nas ibtisaman, paling banyak tersenyum. Betul. Adalah baginda Rasulullah SAW. Baik, seterusnya saya kira kita bagi peluang kepada hadirin yang ada di sini. Ada pertanyaan, silakan. Silakan tuan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaharudin Dari Putatan, saya ada satu soalan untuk Ustaz. Apakah tiga akhlak Nabi, akhlak Rasulullah SAW yang patut kita hidupkan dalam masyarakat kini, dalam kita menghadapi fitnah media sosial dan perpecahan umat khususnya?
1: Baik, terima kasih saudara yang bertanya. Tadi bofoto, Putatan, mau sampai sudah kita. Jadi saya kira saya teruskan.
3: Mau sampai kepayan dulu nih.
1: Betul. Al-Fadil, imam besar kita untuk menjawab persoalan.
5: Terima kasih kepada yang mengajukan soalan berkenaan tentang, kalau kita lihat akhlak Nabiuna sallallahu alaihi wasallam yang disebut akhlakul karimah, sehingga kan Allah SWT sebut dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya akhlak Nabi Muhammad SAW adalah akhlak yang sungguh mulia, sungguh agung. Jadi kalau tiga itu memang sangat sedikit lah, tapi ala kuliah mungkin kita boleh ambil, kita boleh fokuskan yang betul-betul secara hari ini. Kalau kita lihat dalam hidup perkembangan zaman kita sekarang ini, dengan sosial kita hari ini, dengan kemudahan dan macam-macam, boleh kita katakan yang boleh mengganggu kita, kan? Nah, di antaranya sifat Nabi SAW yang mana, yang pertama saya boleh ambil, yaitulah Nabi SAW sangat cinta, yaitulah tentang salat. Akhlak Nabi SAW yang pertama, Nabi SAW suka salat. Dalam riwayat hayat Nabi SAW, tidak pernah Nabi SAW salat berjemaah bersendirian. Sampai hatta di akhir hayat Nabi SAW, Nabi SAW salat berjemaah dalam keadaan yang sudah uzur, masih dipangku lagi oleh di antara sahabatnya, yaitulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan juga Sayyidina Umar Al-Khattab anhu. Sebab kerana Nabi SAW suka salat tu, sehingga kan Nabi SAW dipangku, minta dipangku untuk supaya salat berjemaah. Jadi hari ini kita tonton yang dirahmati Allah Ta'ala, masjid di Sabah ini makin berkembang, surau sudah makin banyak, makin berkembang, apatah lagi masjid. Surau pun yang sudah surau minta di nektar supaya boleh solat Jumaat, dan surau minta di nektar sebagai masjid lagi. Kalau kita hitung di Sabah ini paling terbanyak di Malaysia, masjid saja dalam 1000, Allahumma salli Muhammad, 1000 lebih lah, kan? Begitu juga surau. Jadi inilah cabaran kita pertama, bagaimana kita dapat solat berjemaah 5 waktu saya semalam ini di surau ataupun di masjid secara berjemaah. Itu yang pertama, akhlak Nabi SAW yang mana tidak pernah Nabi SAW tinggalkan. Dan Nabi SAW suka solat, diantaranya Nabi SAW suka baca Al-Quranul Karim dalam solat. Jadi hari ini kita punya cabaran, diantaranya juga tadi alhamdulillah lah imam kita walaupun pendek tapi panjang juga tuh, lebih daripada 3 ayat tuh. Ya, maksudnya Nabi SAW suka baca bukan setakat surah-surah pendek, surah-surah lazim. Bagi Nabi SAW surah lazim Nabi SAW itu surah Al-Baqarah. Kan surah Al-Baqarah itu mau 3 juz juga, kan. Kalau ada imam baca surah Al-Baqarah, memang selesailah. Maksudnya jadi masjid wanted, imam yang tidak disukai, kan. Tapi itulah cabaran kita hari ini, untuk kita memupuk cinta kita sunnah Nabi SAW yang jangan pernah tinggal, yaitulah salat berjemaah di masjid. Yang kedua, yaitulah pengajian ilmu, pengajian madis-madis ilmu. Nabi SAW terapkan pada sahabat, sehingga kan ada dalam halaqah Nabi SAW, ada satu orang Yahudi yang mana dia buang najis dalam masjid ketika mana dalam madis Nabi SAW. Hari pertama, hari kedua dia datang lagi buat yang perangai yang sama juga, dia buang najis di masjid dalam kawasan Nabi SAW melaksanakan mengajar dalam tafaqquh fiddin. Hari ketiga begitu juga. Selepas hari ketiga itu dia bertanya, kenapa kamu tidak marah saya, tidak pukul saya? Karena Yahudi ini tidak tahu apa-apa lagi, kan? Maka itulah dengan sifat akhlak bagi Nabi SAW dengan para sahabat, terkesan Yahudi ini sampai dia meluk agama Islam. Jadi yang kedua, yaitulah jangan tinggal madis ilmu. Yang terakhir, yaitulah kasih sayang sama kita, yaitulah dakwah. Dakwah ini dia luas, dakwah secara bilhal, dakwah secara bil khusus. Disebut oleh Dato tadi, dakwah yang paling penting senyum. Jumpa sahabat senyum, dan jangan lupa bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian Ustaz.
1: Macam imam kita tutup sudah tadi. Wassalamualaikum. Saya sikit maju sambut tu salam. Baik tu, saya nampak muslimat tu diorang pun nak kat-kat tangan. Dah baik juga kalau kita tidak baik. Silakan. Soalan dari muslimat.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
6: moderator, Datuk dan juga Ustaz. Saya ada dua soalan. Okay. Mengapakah para sahabat sanggup mengorbankan harta, mengorbankan keluarga, bahkan mengorbankan nyawa demi mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Soalan yang kedua, apakah rahsia kecintaan yang luar biasa para sahabat yang perlu dicontohi oleh umat Islam pada hari ini?
1: Ya, dia sanggup berkorban jiwa dan raga. Apa rahsia dia itu, San?
5: Seperti mana soalan tadi, kita melihat dari sudut tak kenal maka tak cinta. Cinta ini dikatakan ada yang sampai cinta buta, kan? Tapi cinta kita kepada Rasulullah bukan cinta buta, tapi cinta betul-betul nyata, yang mana dapat menyelamatkan kita di dunia dan dapat menyelamatkan kita juga di akhirat kelak. Di dunia sementara, tapi di akhirat kita akan hidup bersama baginda Nabi SAW. Maka dengan itu, kalau orang sudah cinta dengan Rasulullah SAW, apa saja dia akan korban. Macam kita hari ini, cinta kita kepada anak kita, walaupun anak kita cinta kepada anak kita, sayang kita kepada anak kita, walaupun anak kita ini minta macam-macam, kita tidak mampu itu, tapi kita coba usahakan sampai kita akan bagi dengan apa yang anak kita mau. Apatah lagi istri kita itu, kan? Diminta emas, minta macam-macam, kita bagi. Tapi kalau dia minta kita minta maaf kawin dua, selesailah kita, kan? Tapi itu mana belum bagi cinta betul. Kalau dia cinta mahabbah betul-betul pada Allah, insyaAllah dia akan bagi. Tapi insyaAllah bagi itu tinggal syaratlah, kan? Kalau layak bolehlah. Tapi cinta kita kepada Rasulullah tidak ada dia punya had. Maka dengan itu, maka bukan sejak kita, bukan sejak wanita, semua kita. Maka dalam masa kita hidup ini, insyaAllah kita usahakan supaya cinta kita tidak berbelah bagi pada Rasulullah. Inilah tujuan kita untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala.
3: Dia yang nganuni juga Ustaz, rahasianya juga sebab iman tuh. Para sahabat tuh. Iman para sahabat yang harus kita contohi. Iman inilah yang akan menentukan arah kita. Bila sudah iman, di sana ada nilai apa tadi itu Ustaz, rahmat. Nah, yang dikatakan Ustaz tadi, nilai apa, kasih sayang, nilai cinta dan sebagainya sebab iman. Kalau tidak ada iman, para sahabat tidak akan berjuang sampai mengorbankan diri begitu. Iman inilah yang menentukan kita, dan iman inilah menentukan kedudukan kita, cinta kepada Allah. Sebab itu saya sarankan tadi, ya. Sebab itu saya sarankan tadi, kalau sudah para sahabat sanggup berkorban begitu, puana, bagaimana kita pula? Paling tidak sambutlah maulid nih. Jangan dicakap maulid pula bid'ah. Ada banyak yang begitu tuh. Sambut maulid bid'ah. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi setiap minggu menyambut hari jadinya. Apa pula kita baru satu kaun satu kali benih menyambut, dikatakan bid'ah. Ini tanda cinta kita, bah. Tanda cinta kita pada anak-anak, sambut birthday-nya, bahkan betul. Tanda cinta bukan sama beliau-beliau, bapak-bapak kita umurnya 80-90 masih kita sambut birthday-nya. Alhamdulillah dibagi lagi cake yang lembut. Sesuai lah, bah. Jadi ini kita nih bagilah, artinya bawa kita macam makanan dan sebagainya. Maulid Rasul di daerah, di peringkat bagian ke daerah kah? Tanya penganjur ataupun serahkan penganjur. Sama-sama kita korban bagi duit kah? Paling tidak bagi duit. Nah, ini aku tambah-tambah sedikit duit untuk peruntukan kamu, beli apakah? Jangan kita datang ani malar puk. Bawa makanan dan malar pok. Paham dah kamu pok tu, kan? Nah, mudah-mudahan ini yang penting-penting, iman kita tuh Ustaz. Nah, itulah yang akan menjamin cinta kita pada Allah dan cinta kita pada Rasulullah SAW. Nabi itu sebagai jaminan cinta kepada Allah. Jangan main-main, ya. Okay.
1: Masya Allah, tuntas satu perkataan, iman itulah yang membuatkan mereka berjuang sungguh-sungguh mempertahankan Rasulullah, bahkan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Okay. Saya kira kita masuk kesimpulan sudah.
3: Boleh.
1: Sebelum kepada Datuk, kepada panelis kita, mungkin kesimpulan kita dan pesanan buat pendengar yang mengikuti forum kita pada malam ini. Silakan Al-Fadhil Ustaz.
0: Terima kasih, alhamdulillah kita sadar ataupun tidak, kita sudah berada di hujung Madis Forum Anjungan Takwa ini. Kesimpulan yang boleh saya rangkumi daripada awal hingga kini, pertama, marilah kita mencintai baginda Nabi SAW. Bagaimana kita mau mengenali Allah, mencintai Allah, kalau hari ini kita tidak mencintai, mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi mencintai, mengenal baginda Nabi SAW itu daripada sunnah yang dikatakan oleh Dato' tadi, semudah-mudahnya sampailah sunnah yang seberat-beratnya. Kan? Nah, tidak ada sunnah yang kecil. Semua besar. Cuma mana yang mudah, kita amal. Mana yang berat, jangan kita tinggalkan. Juga kita usahakan agar kita dapat ambil sama-sama. Contohnya macam kita membina satu masjid, bukan mudah kan membina satu masjid ini. Kalau kita orang yang berada tidak masalah, tapi paling kurangnya kita bantu untuk imarahkan rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini diantara juga menunjukkan bahwa kita cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian.
1: Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Yang berbahagia Datuk,
3: ya.
1: Ada titipan terakhir.
3: Alhamdulillah, ya, kita sudah di penghujung. Tadi dari Beaufort Ustazan.
1: Iya, betul.
3: Lepas itu di sini Putatan.
1: Betul.
3: Sudah lama sampai sore di Kapayan. Nah, ini penghabisan.
1: Betul.
3: Ya.
1: Cantik rima dia tuh.
3: Ya, alhamdulillah, kebetulan. Nah, mudah-mudahan kehadiran semua yang mendengar siaran kita nih, yang bertugas semuanya, yang dicintai oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Sallam. Setiap langkah kita datang ke sini itu tanda cinta kita kepada Allah. Itu sebabnya awal-awal saya tadi mengatakan cantik masjid ini di atas bukit. Bila bala jalan batis terasa juga kanyat-kanyat. Maksudnya apa? Perjuangan kita untuk mencintai Rasulullah tiada batasan, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kongsikan kepada anda 3 T pada malam ini. T yang pertama, tam. Apa maksud tam? Sempurna, komplit sudah Nabi kita tuh. Itulah ikutan kita, itulah suri teladan kita. Ikuti Nabi kita. Nggak ada yang tinggal. Nggak ada. Sampai urusan tandas pun Nabi bagi contoh dengan kita. Bayangkan, nggak sempurna apa lagi agama yang dibawa oleh Nabi kita itu sebagai nani nama wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi itu diutus menjadi rahmat seluruh alam. Ulama-ulama tafsir alam ni apa? Masiwallah. Selain Allah itulah alam. Hebat Nabi kita ni, masya Allah. Bukan saya kepada manusia, tumbuhan, haiwan dan makhluk-makhluk yang lain, airkah, apakah, itu semua menjadi rahmat kerana kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Patutnya kita rasa bangga menjadi Nabi umat Muhammad, kan? Kalau umat-umat dahulu, ku rasa jahat-jahat kita sekarang ni batas sudah nih, lama sudah selesai kita nih. Tapi Nabi kita nih rahmat, tidak macam umat-umat sebelumnya. Tapi Nabi kita rahmat dibiarkan, kemudian di ujung apa segala macam sempat kita memperbaiki diri, serah dari balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selamat kehidupan kita. Jadi Nabi itu tam. Sebagai rahmat lil alamin, sebagai suri teladan kita. Kalau sudah suri teladan, sayangi Nabi. Paling indah 10 kali saja. 10 kali saja. 10 kali saja kita selawat sehari cukup sudah tuh. Paling indah. Tapi Ustaz bilangnya, ya nih tekajud baru selawat. Temparik, Allahumma shalli Muhammad. Syukur ya selawat, Bu. Syukur. Ada yang temparik, pak. Ayah, mati ya. Ah, atuh lagi sandi. Tapi syukur waktu terkejut pun masih selawat. Yang kedua, teladan. Nabi kita sempurna, sudah suri teladan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam apa kehidupan kita? Terutama yang saya mau tekankan, soal keluarga kita nih. Tekankan dengan keluarga yang ada wangian Islam, ada wangian imannya. Tidak ada cara lain lagi. Keluarga tekankan, masing-masing kita tanggung jawab. Ibu bapa, datu, nini, apa semua, tekankan cucu-cucu kita kembali kepada ajaran Islam. Ti yang ketiga, ini yang paling penting nih. Ti yang ketiga, terima kasih atas perhatian, Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa baraka salam walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih yang berbahagia Datuk. Ya. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz di atas kupasan sebentar tadi. Tajuk forum kita pada malam ini sudah kita sebut tadi, mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terima kasih sekali lagi, sekian saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM. Khutbah Simfoni.
8: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
9: Tetap di hati. Terima kasih kepada rakan pendengar Sabah FM yang terus layan Sabah FM dan temani Ella dalam simfoni Tetap di Hati. Dan jangan lupa sebentar saja lagi berita utama 9 malam langsung dari Angkasa Puri, Kota Media. Dan seterusnya segmen Varia akan diteruskan lagi dengan lebih lagu, lebih santai. Dan untuk kata-kata hari ini, menyayangi dan menghargai diri bukan tentang menjadi sempurna, ianya adalah menerima siapa kita hari ini sambil terus berusaha menjadi versi diri yang lebih baik pada hari esok. Baik, mari kita teruskan rasa cinta kita dalam setiap langkah dan tindakan kepada negaraku Malaysia dan negeriku Sabah di bawah bayu. Cintailah bukan sekadar pada kata-kata, tetapi buktikan melalui sikap, perpaduan rasa hormat dan tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia. Jadi mari kita sama-sama kita kibarkan jalur gemilang walau di mana jua anda berada. Jaga diri, jaga keluarga kita. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: sebentar lagi. Utama 9 malam.
1: Baguslah.

usaha kesan rakyat Malaysia di Nepal dipergiat. Malaysia tawar aset bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Pada masa ini, pihak berkuasa Nepal telah mengarahkan seluruh jentera penyelamat dan pihak berkuasa untuk mencari mereka yang cedera parah, dan mereka ini dibawa ke Kathmandu.
1: Menurut beliau, usaha mencari dan menyelamat sedikit sukar akibat beberapa kekangan dan cabaran serta kerosakan infrastruktur komunikasi.
0: Cabaran utama dalam operasi mencari dan menyelamat ini adalah kerana jalan raya ke kawasan yang terjejas ini dilaporkan telah musnah teruk sepanjang 40 km. Jadi ini menyebabkan usaha untuk ke kawasan terjejas ini melalui jalan darat adalah tidak bolehlah. Satu-satunya cara untuk kawasan terjejas ini adalah menggunakan helikopter. Oleh sebab yang demikian, pihak berkuasa Nepal telah memberikan fokus bagi mencari mereka yang cedera parah, dan mereka ini dibawa ke hospital di Kathmandu untuk tujuan rawatan.
1: Pihak

0: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.
1: Varia Sabah FM, selamat malam semua. Okey, 3 jam seterusnya bertemankan Ozel di segmen Varia. Kamu boleh minta 3 buah lagu, okey? Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu berbeza-beza genre dan juga berbeza-beza penyanyi. Hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 019-490-4848. Ini dia lagu pertama yang menjadi permintaan pendengar kita, si Razu. Ini dia Putri Iklan ST12. Dan selepas ini kita ada Best Live Season in the Sun Sabah FM. Bagus banget.

0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
2: Setiap hari di Sapa FM, bagus banget.
3: Oh, baru saya tahu.
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
0: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
4: Hafreina, apa kabar hari ini? Sehatkah?
5: Alhamdulillah, beginilah nih.
4: Saya mau tanya, Ba.
5: Apa
4: dia kereta tu kan macam break dia macam lain-lain sudah ni. Kenapa kau ketawa?
5: Kau lelaki pertama yang bertanya pada wanita tau.
4: Tidaklah, kadang-kadang ni kan ada juga wanita hebat, Ba, tahu pasal kereta.
5: Ah, okey. Jadi kenapa yang sebenarnya masalah dia tu?
4: Dia macam yang kejap makan, kejap nak makan break tu. Kadang-kadang macam ada pandai bunyi-bunyi begitu.
5: Oh, macam bunyi macam basiul tu. Macam bunyi ngingis.
4: Ngingis ni.
5: Okey, ini mesti kau ni dah tahu tips penjagaan break kenderaan ni.
4: Oh, ada tips ke pula?
5: Ada bah tips. Okay. Kalau kau dah ikut tips ni, macam orang bilang sebulan sekali kau menukar break pad tu.
4: Ini kali lah.
5: Jadi, saya kongsi dulu tips ni dengan kau supaya lepas ni tidak adalah masalah lagi bunyi-bunyi break yang tidak diingini.
4: Okay.
5: Yang mana pertama, selenggara sistem break kenderaan setiap 20,000 km perjalanan atau 6 bulan sekali. Kau berapa kali tukar?
4: Tunggu bunyi baru tukar. Kalau begitu setahun 2 kali lah tu.
5: Ya, sepatutnya lah. Tapi lebih 20,000 km lah.
4: Okay.
5: Tapi tidak cukup tinggal begitu jauh kan daripada pekerja. Pastikan mekanik memeriksa keadaan bendalir brek dengan menggunakan alat penguji bendalir brek.
4: Itu pun makan cek juga kan pula.
5: Selalu kita tengok dah kurang, kita nak peduli. Memandu dengan berhati-hati selepas pelapik brek ditukar, kerana kebekesanan brek akan berkurangan pada ketika itu. Jadi kalau baru tukar tu janganlah pandai-pandai mau laju-laju sangat.
4: Camping kau ni kan?
5: Lagi tukar pelapik brek gantian. Ini boleh rujuk nasihat perkhidmatan servis kenderaan lah.
4: Saya fikir kau campin sudah sana.
5: Tidak. Kalau nanti aku bagi tahu nanti, lain-lain kau buka nanti.
4: Okey, lepas tu apa ni kan?
5: Lepas tu elak guna tayar atau rim tayar yang lebih besar daripada saiz yang telah ditetapkan lah.
4: Oh.
5: Janganlah bak kereta kasi tayarnya macam mana.
4: Macam 17 inci sudah rim saya itu tahu.
5: Itulah. Dan yang terakhir, elak penggunaan pelapik brek gantian terpakai. Kalau mau beli, mau tukar, beli baru terus.
4: Okey. Terima kasih lah.
5: Kan.
4: Tapi tidak sangka pula kau memang
5: selepas
4: luar
5: ini,
4: daripada luar biasa.
5: Mari kita turun sekarang pergi cek kau brek.
4: Oh, kau tolong buka kah? Buat patah bahkan kau campin.
3: Oh, baru saya tahu.

Terima kasih kamu yang stream kami di aplikasi RTM Click. Okey, siapa-siapa lagi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, kamu muat turun sekarang di App Store di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, kamu boleh nikmati 34 stesen radio RTM. Dalam masa sama, kamu boleh menonton macam-macam rancangan TV, telemovie, drama, berita, semua ada. Yang paling penting, kamu muat turun sekarang. Okey, ini Ozel mau kongsikan kepada kamu info penutupan sementara

Letak Kereta. Okey, sempena dengan program gotong royong pembersihan bersepadu. Okey, jadi untuk orang-orang KK di Bandaraya Kota Kinabalu ini, ada beberapa lokasi yang akan ditutup sementara lah tempat letak kereta. Ada 3 lokasi. Lokasi pertama di Anjung Kinabalu, lokasi kedua Pasar Besar Kota Kinabalu, dan lokasi ketiga di Safma. Okey, jadi tempat letak kereta di sana tu akan ditutup bermula besok hari Jumaat 28 Ogos 2026 dari pukul 1 pagi nanti. Okey, sampailah 12 tengah hari besok. Okey, jadi janganlah kamu sudah kena tutup tu tempat letak kereta, nanti kamu pergi lagi letak kereta sana. Jadi untuk info lanjut kamu boleh dapatkan di Instagram dan juga Facebook Dewan Bandar Raya Kota Kinabalu.

Itu dia lagu daripada Baby Shima, Pura-Pura Bujang. Nah, kalau sudah kawin tuh jangan pura-pura bujang. Nah, nanti tidur di luar rumah nanti, oke? Jadi masih lagi bersama Ozel sekarang ini. Sudah pun memasuki pukul 9.45 minit malam. Oke, macam biasa tepat 10 malam kita ada berita Sabah FM. Dan selepas itu kembali lagi bersama Ozel di jam yang kedua dengan lagu-lagu permintaan. Oke, ini dia Nabila Maharani. Ayang, sampai FM, bagus banget.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan Sabah.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

Sabah FM. Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see? Yeah. Ha, ha, ha, ha. Tak ada
1: makna sikit hati, yeah. Suruh kau nak sini. Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

AG Slumber. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bertemankan Ozel di sini guys. Okay, apapun kita sudah berada di jam yang kedua malam ini. Ada juga permintaan-permintaan lagu. Kita punya kawan-kawan kita di WhatsApp. Siapa-siapa yang masih lagi belum request lagu, ada banyak lagi slot kosong untuk permintaan lagu. Kamu WhatsApp sekarang di 0194904848. Kita mau tunaikanlah ucapan daripada si Azri dari Beaufort. Ucapan untuk kawan-kawanku, selamat berehat. Penat bekerja seharian. Malam ini kita mau relax-relax, kita mau santai-santai. Layan lagu permintaan sambil dengar lagu permintaan kawan-kawan. Saya mau tunggu juga saya punya lagu, dia bilang. Okey, terima kasih Azri. Ada juga ucapan daripada si Naimah. Ha, ucapan birthday untuk anak saya Reno yang kini berada di Johor, bekerja di sana. Selamat hari lahir yang ke-30 tahun. Semoga sehat selalu, diberikan rezeki, dan juga jangan lupa sentiasa solat, dia bilang. Aha. Jadi kalau kamu ada ucapan macam si Naima, ataupun ucapan-ucapan birthday, ucapan selamat pengantin baru kah, anniversary kah, ucapan apa sahaja, ucapan kamu mau kongsikan kepada kami, boleh WhatsApp sekarang di 0194904848. Jom kita layan sekarang lagu patriotik ni, lagu daripada Kimberly Mira dan juga Yang Ji, Sabah di Hatiku. Sabah FM, bagus banget.

Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam. Ini adalah Radio Sabah FM. Baguslah.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.

0: Layar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Bagus Bas Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu.

0: itu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
3: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
4: Come on, Harry, we wanna take it.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, bah.
1: Hai, saya Kimi.
2: Saya Kera. Kami
1: Aras Bayu. Kami dengar
2: Sabah FM.
1: Bagus, bah.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Bluetooth. Macam speaker Bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kuih. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, diguna pakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula diguna pakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan diguna pakai mulai 16 September 1982.

Daddy. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block. Report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

tuh. Macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi, bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun. Cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

ada di. Kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: Buzz Buspa, Kabar FM.
1: Dengarkanlah rasa jiwa, nikmatilah rasa cinta.
2: Ha, adik-adik, kalau main game online, jangan suka-suka kasih nama penuh tau. Kalau tiba-tiba ada orang tidak dikenali message pelik-pelik, jangan jawab. Cepat-cepat block, report terus dan kasih tahu ibu bapa. Ingat, maklumat pribadi itu rahsia, jangan sembarang bagi. Kalau adik-adik kamu orang rasa ragu-ragu, cepat-cepat tanya orang dewasa. Ini pesanan sayang dari Jacqueline Chia dan Sabah FM Bagus Ba.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, ok? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, para semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.
1: Dunia di hujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM. Bagus, Pak.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim, dan sama

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

0: Hai, saya Kimi.
1: Saya Kera. Kami
2: Aras Bayu.
0: Kami dengar
1: Sabah FM.
3: Ini adalah Radio Sabah FM.
4: Baguslah.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli sharr birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.

Toyota Rock Tanah Air melalui lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Kian Buruhantu muncul lagi kembali 12 malam sampai pukul 6 pagi untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 28 Ogos 2026 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik? Semua sehat? Kalau sehat, alhamdulillah, syukur. Ucapkan syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Kian Buruhantu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga MyTV 701, Astro 869, aplikasi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih Nasional FM sebagai wadah tempat anda untuk mencari berita-berita yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda, yang kami perdengarkan untuk anda sepanjang kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng Buruhantu. Nampak nama macam ganas, tapi jangan risau, dalam hati ada taman. Geng-geng Buruhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kenapa ada yang termenung tu? Awal lagi nak termenung, sabar. Nak menangis tepi bujuk hati, sabar. Jangan termenung sangat. Kalau ada yang nak lakukan perubahan, sila lakukan. Kalau perubahan itu baik untuk anda, dan perubahan ini sebenarnya memerlukan perjuangan, bukan dengan sekadar duduk diam je kan. Jadi berjuanglah demi perubahan diri dan juga perbetulkan keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. Geng-geng Buruhantu dah bersiap sedia belum? Dah? Dah, alhamdulillah. Kalau dah, jom kita sama-sama 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

Azman Harry Khalifa dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Ya ke, Semakin Hari Semakin Sayang? Ya betul. Eh betul. Lagu itu membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda terus yang katakan untuk kakak setia bertemankan Nasional FM. Dan untuk sampai pukul 6 pagi, Nasional Kian Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di kalau musim jerebu ni kan, tolonglah, tolonglah, jangan lakukan pembakaran terbuka, tolonglah. Jangan kita tambah lagi derita yang ada kan. Banyak kawasan-kawasan yang dilaporkan mengalami bacaan IPU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Termasuklah semua institusi pendidikan di bawah seliaan pejabat pendidikan daerah Lubuk Antu ditutup sementara, berkuat kuasa serta-merta pada hari ini, Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak menerusi kenyataan memaklumkan penutupan tersebut dibuat berdasarkan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang mencapai paras sangat tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Penutupan ini melibatkan 28 buah sekolah rendah dan juga 2 buah sekolah menengah dengan keseluruhan 4,035 murid. Dan cuaca panas yang melanda negara juga turut menyebabkan beberapa lokasi di Sarawak menunjukkan bacaan IPU pada paras tidak sihat. Jadi mereka yang terlibat di kawasan Lubuk Antu hari ini, sekolah ditutup serta-merta, ya. Saya dah ambil maklum mengenai perkara ini. Yang sedang bertugas, selamat bekerja, pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak sambil bekerja, sambil bertugas dengarkan Nasional FM. Tapi saya mengharapkan anda galaslah tugas anda, lakukan kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat sebenarnya. Kena semangat dalam hidup. Hidup ini memang penuh dengan ujian. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Tapi kita, tapi saya percaya semangat kita semua dapat mengatasi segala-galanya. Terus beribun lagi melalui lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya Atan Ahmad, dinyanyikan semula oleh Abon melalui lagunya Penawar Rindu. Terus dengar, terus layan Nasional Kian Berhantu di Nasional.

Crystal dengan Memikat Hati. 12.38 minit tengah malam. Kualiti udara di beberapa kawasan termasuklah ibu negara kian merosot sebenarnya, dengan 10 kawasan di Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Kedah dan juga Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat tengah malam ini. Ini disebabkan jumlah titik panas di Kalimantan yang meningkat dari 254 kepada 520 semalam, manakala di Sumatera bertambah kepada 12 kepada 176 berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN. Dan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Aziza Saidun menyatakan kepulan asap rentas sempadan sederhana sehingga tebal berpunca daripada kelompok titik panas di Kalimantan Barat dan juga bergerak ke arah utara menuju bahagian Barat Sarawak. Sebab itu saya cakap di musim jerebu ni, kita kurangkanlah aktiviti luar rumah, kita hadkan kata orang tu senaman ataupun ke geofizikal berat di kawasan terbuka, pakai pelitup separuh muka, gunakan pelitup muka yang sesuai lah sebenarnya. Seperti apa? Seperti N95 apabila keluar untuk menapis zara halus kan, kita banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi melancarkan fungsi badan, elakkan udara luar yang tercemar daripada masuk ke dalam rumah ataupun pejabat. Guna penghawa dingin. Kalau ada penghawa dingin, gunakanlah. Pasang alat hawa dingin dalam mood kitaran udara dalam internal circulation semasa memandu ataupun di dalam bangunan. Basuh muka dan tangan. Kerap cuci bahagian muka kulit yang terdedah kepada habuk jerebu selepas berada di luar. Itu antara tips-tips yang boleh saya kongsikan untuk anda. Mana dia geng-geng buruhan tu? Dah laporkan diri belum? Ramai. Cik Zaman ni, Cik Awang, GBA Setiu hadir katanya. Kita ada Elbiana Roseliana dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Cik Baga dan juga rakan-rakan Noah Saril, Fadli Man, Limbong Napi dari Kelapa Sabit Kulai Johor, Ita Chot dari Ipoh Pera, Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Bidadari Saju Iskandar Puteri Johor, Jaka Utara Sopan, Jelutong Taiping, Syah Putera Mesing Johor, Khairul Anwar, Abdul Jalil Tahir. Kita ada Afif Nusha Zab, Nini Ani, Lina Roslinda, Princess Su, siapa lagi, Nur Azilah juga terus bersama-sama, Intan Hamid, Solehadin. Kita ada siapa lagi, Firwan Masran, Rashida Edi dari Sarawak, Nurlia Ramlilia Nikmas dari Kota Baru, Nora Ikin dari Keluang, Wan Muhammad Syukri, Bengkalan Hulu Perak, Ila Enriquez, Razak Balagi, Rosmera, apa nama, Merindu, Raj Zarina. Kita ada siapa lagi, Jordan Jimmy Tangai, salam dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura, Pak Su Omar. Kita ada juga Mama Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, Pemaban mantap Abang Lori, Zai Surani di Temeluh, Nani Ani, lagi siapa lagi, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Juga kepada pemandu-pemandu Malaysia, seperti biasa bertanggungjawab di atas jalan raya, sama-sama bertanggungjawab ya. Apabila kita memandu itu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Jangan laju-laju ikut peraturan jalan raya. Buat mereka yang sedang mencari rezeki, anda kena ingat, setkan dalam kepala kita bahawa kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn untuk GBH, pam-pam-pam. Mantap. Terus beribu lagi. Ini dia Mei dengan Dari Kacamata. Apa yang kita lihat dari kacamata kita? Kita melihat macam-macam kan? Jadi jangan kita menghukum sesuatu mengikut dari kacamata kita. Terus dengarkan Nasional Kibur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi Menerusi menerusi lagunya Hairan Bin Ajaib. 2 minit lagi kita menghampiri jam 1 pagi. Yang baru bertemankan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya. Nun Alif Misai Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, sempena bulan kebangsaan ini, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang. Lagi 3 hari lagi kita nak menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Ada lagi yang tak kibarkan jalur gemilang, kita mahu satu rumah satu jalur gemilang sebagai tanda kita sayang kepada negara kita. Kita sayang, kita tolong pasang pasang jalur gemilang kita. Tapi pasang biar betul-betul, jangan terbalik pula. Kita tak mahu macam ada kes yang sebelum-sebelum ini kan, bendera terbalik dan sebagainya. Kita pasang betul-betul, kita sayang negara kita, kita pasanglah bendera kita dengan sebaik-baiknya. Jalur gemilang, lambang kebanggaan kita, maruah negara kita. Sebenarnya juga bulan kemasan ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN memperluaskan pelaksanaan program Servis Ihsan Madani ataupun SIM SIM ya, dengan menawarkan subsidi RM70 bagi perkhidmatan penyelenggaraan kenderaan di 531 pusat servis dan bengkel terpilih di seluruh negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizah Mohd Ali memaklumkan perluasan program sebenarnya bulan kemasan 2026 itu membolehkan lebih ramai pemilik kenderaan menikmati manfaat dalam usaha mengurangkan kos penyelenggaraan. Dan pelaksanaan SIM 2026 sebenarnya bulan kemasan 2026 ini, subsidinya sebanyak RM70 ditawarkan kepada pelanggan yang mendapatkan perkhidmatan penyelenggaraan di pusat servis Pro 2, Proton dan juga Petronas Auto Expert yang mengambil bahagian tertakluk kepada terma dan syarat. Jom servis kereta kita. Ada yang belum servis lagi kan, katanya bulan kebangsaan ni masuk 31 Ogos nanti nak pergi berjalan dan sebagainya, kena servis kereta dahulu ya. Jangan lupa tu. Okey, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya, Amy Bob Parker. Dia kata salam hadir dari Parker. Ada Ida Khairi dari Gold Sand, Ismi Pau, Nur Cahaya Perlis, Tinggi Tiger Aini, Mohd Fikri, Zarina Ina, Kubu-Kubu Beracun, Zul Black Yan, Nolia Ramli. Kita ada Black Ants, Lavender Girl dari Kuantan, Putri Lilin, Mawar Jingga, Junior Ilyas, Restoran Syafiq, Ahmad Jamil, Kak Mim, Yada, Chef Zek, Mani, Rohatun, Putri Dalisha, Azura Bakri, Nur Akira, Zamri, Nuraini, Nurjiz, Khairul Anwar, Ahmad Jamil, Bambang, Zulkifli Ismail, Sabri, Sabri Rajman, and Bar 76. Abdul Muiz, okey, siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Nazwa, meluncur terus Dina Dino, Kena Melati juga turut hadir, Zaiz, Azmi Rina, Helmi, dia kata assalamualaikum, waalaikumsalam, Ita Chow dari Ipoh, G Long juga turut hadir, H juga turut bersama-sama. Amy Bob Parker katanya tengah jual burger ni, Faiz John Burger Parker. Oh ya, selamat berniaga lah kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga. Selamat berniaga. Saya doakan perniagaan anda semakin hari semakin maju. Buat burger sedap-sedap, yang buka kedai makan, restoran, yang buka warung, masak sedap-sedap kan, harga berpatutan, insyaAllah semakin hari semakin ramai pelanggan anda. Syafiq Adeni hadir, Ajib 8189 juga terus bersama-sama. Yang hadir tolong ya, yang hadir, yang hadir dekat live TikTok, tolong tipe-tipe like-nya kasih padu. Jom terus beribu lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock selama sejam tau, 12 malam hingga 1 pagi. Dan selepas 1 pagi, seperti biasa, kita buka warung joget kita menerusi lagu ini dahulu. Persembahan Roslan Madun, Lemak Manis. Lemak manis tak apa, jangan tambah lemak badan kita.

paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik. Berasa lagunya Tinak Tintana. Ini lagu dalam filem Man kan. Siapa masih ingat lagi filem Man? Lagu filemnya asalnya tu memang kelakar, tapi di pertengahan sampai ke penghujungnya pastinya air mata akan keluar secara tidak sengaja. Filem yang sangat-sangat sedih ya. 1.23 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru berteman ke National FM. Macam mana pagi ni? Semua okey? Geng-geng buruhantu memang okey je. Memang takkan tidur sampai pagi. Memang luncur sampai pukul 6 pagi. Kita teman berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, semalam kita tanya rakyat Malaysia juga terlibat. Tapi macam mana pun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia dalam bencana banjir di Nepal susulan maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial. Jadi Kementerian Luar yang juga dikenali sebagai Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang giat mendapatkan pengesahan segera daripada pihak berkuasa Nepal melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu ya. Jadi tolonglah kita janganlah kata orang tu tidak membuat spekulasi ataupun berkongsi maklumat yang tidak sahih dan juga memohon pengamal media supaya tidak menerbitkan ataupun menyebarkan laporan sedemikian. Itu pengamal media. Mereka yang berada dekat media sosial juga janganlah kata orang tu membuat spekulasi yang tak menentu sebab kita belum terima apa-apa lagi. Maklumat yang tidak sahih boleh mencetuskan kebimbangan dan juga tekanan yang tidak sepatutnya kepada ahli keluarga yang terlibat kan. Oleh itu semua pihak diseru untuk menunggu maklumat rasmi dan juga menghormati privasi keluarga mangsa yang terjejas. Jadi tolong. Kita nak tengok juga keadaan cuaca di awal pagi ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Pasir Putih dan juga Bacok dan juga seluruh negeri Terengganu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Kita ada bahagia cara kita katanya tengah berniaga burger ni bang. Okey, selamat berniaga. Jangan lupa terus buka National FM. Nanti ramailah pelanggan anda. Percayalah. Rusilah gemilang. Kita ada Najib Aziz, Mamat, Hasbullah Said, Halimah Ahmad. Kita ada IIPHY, Metal Sejati juga melaporkan diri bersama dengan saya. Shina Tasnim, ada Mar Pineng, Miss Kayu, Miss Sarah, Ami Saujana, Remy 78, Mat Lennon dari Perodua Rawang, Lady Heda Jamaria, Jumaria dari Tawau, Sabah, Junaida Ilyas, Cik Rosita, Cik Ismail, Fiza Riza, ada Rado, Wan Baling, Perodua Rawang, member-member Bumper Pin katanya, jangan tidur, cergas-cergas, segar-segar mata, mantap. Abang Bas Kosmik juga turut hadir bersama dengan saya, Sumaihan, Azrin, Hanapi, Pain Burger, Seven Ibaling. Kita ada Amraini, siapa lagi, Abdul Razak Ramdi, Shanon Abdul Aziz, Norizan Roha, Virginia Vanessa, Aini Ahmad, Siti Masita. Ramai yang melaburkan diri, mantap. Aini 67, Abang SB, Abang Lori, Paman Rohani juga, CK Yap 99 hadir laporkan diri, Solihan Shop, Paman Ujang, Paman. Saya suka dengan pilot-pilot darat ni. Kalau nampak saya memang bagi horn punya. Fida Malik, ada juga pilot-pilot darat bila nampak saya dekat luar kan, di luar konti dia orang nampak saya je, Abang Manis, Paman, dia bagi horn dekat saya tau. Terbaik, saya suka. Okay, terima kasih untuk anda yang terus hadir menerusi National Game Burhantu. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentang. Sampailah lagu Hindustan tadi ya, semua bergoyang-goyang je. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita, mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, kenangan rakyat Malaysia, kenangan anda semua. Mungkin ada lagu yang terimbau kenangan manis, mungkin ada lagu yang terimbau kenangan pahit. Kenangan pahit kalau boleh jangan dikenang-kenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Biarlah kita kenangkan kenangan yang manis supaya kita mampu tersenyum je sepanjang awal pagi ini sampai 6 pagi nanti ya. Henry Hand, abang tipe dari Kuching Sarawak juga turut hadir. Rina Gadam juga turut bersama-sama. Tengku Din, abang Luri suka, abang Manis on air, mantap. Kairul Anwar, Fida Malik katanya untuk suami hati-hati luncur dari Pulau Pinang ke Beranang.
Okey. Kita panggil lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Sebab kita nak layan perasaan kita lah. Ada kalanya kenangan manis pahit juga perlu kita kenang sebenarnya. Sebab kita nak belajar dari apa yang kita lalui. Supaya pelajaran itu menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Terus bersemangat. Saya doakan semoga anda terus bersemangat dalam hidup, dalam kita menempuh kehidupan kita sehari-hari ya. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Hidup ini penuh dengan ujian dan juga cabaran. Tapi yang paling penting, anda sentiasa berfikiran positif, supaya positif ini

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zone.

persembahan Aerosmith meresih lagunya I Don't Want to Miss a Thing. Sebuah lagu dalam filem Armageddon. Saya masih ingat lagi cerita itu. Mereka berusaha untuk menyelamatkan bumi. Okay, 1:53 minit pagi. Ramai yang tak tidur lagi. Seperti sahabat saya DJ AA. Ini penyampai dari Langkau VFM. Katanya tak berapa sihat, demam. Oh, macam saya hari itu kan. Demam melanda. Yalah, kita ni dah remaja purba ya AA. Jaga-jagalah kesihatan tu baik-baik. Kita tahu zaman sekarang adalah zaman digital, zaman internet. Semua nak internet pantas. Macam negeri Melaka juga Melaka juga bakal mewujudkan lebuh raya digital bagi meningkatkan kelajuan, kapasiti dan juga kestabilan perkhidmatan internet. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menyatakan langkah itu sekaligus bagi memenuhi sebenarnya keperluan rakyat serta pertumbuhan ekonomi negeri dan juga pembangunan berkenaan turut menyaksikan peralihan daripada pengguna teknologi microwave yang mempunyai kapasiti dan juga kelajuan lebih terhad kepada rangkaian gentian own. Tak payah bawa cash lagi dah, tak payah bawa tunai lagi. Semuanya pakai internet. Tek sana, tek sini, tek sana. Sedar-sedar duit habis. Sedar-sedar bila kita tek, tak lepas-lepas. Tek letak, tak lepas-lepas. Rupanya duit dalam bank dah habis dah. Tapi semakin laju internet, jangan pula kita semakin laju untuk menyebarkan berita palsu. Itu yang tak bestnya tu. Itu yang tak bagusnya. Bagus kestabilan perkhidmatan internet ni, internet laju, itu semua bagus kalau kita gunakan tempat yang bagus secara positif. Tapi yang tak bagusnya, kita menyebarkan berita palsu. Kita menjadi wartawan yang tidak bertauliah. Kita dapat berita, sesuatu berita tu kita tak semak dulu bersama ada betul tak betul, sahih tak sahih, kita pun main kongsi. Kita pun jadi wartawan yang tidak bertauliah. Laju pula kita sebarkan berita-berita yang tidak palsu. Tolong jangan kongsi kalau tak pasti ya. Alin GBS, selamat pagi yang berada di Ipoh, Perak, Noraini, SMT, Anissa Muhammad, Nur Pineng, Zainal Abidin, Nurul Huda, Aina Wanzai, Norjali Mesimilan, Sabaria, Awang, Cempaka Biru, lagi siapa lagi? Emilia dari Perlis, Zaketin, Fidaus Ahmad, Tainia, Gaya, Wiranti, Rusila Gemilang, Luz Corner, Nadira, Nisa Leo, Zajafar, Kuala Terengganu, Mat Yusri, Rasidah Halidi, Cempaka Biru, Azlan Nordin, Merpati Putih, Iza, Wati 77, Faiz 46, okay, Faiz 46, Diamond 85, Ontianak Mizi 85 katanya dalam perjalanan ke airport Jeddah, lapangan terbang Jeddah, nak pulang ke Malaysia ni bang. Okay, selamat pulang ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke tanah air. The Carbon, ada Boys juga, Parsi Indah, Ati Azuriati, Zai Kuih Kampung, ada Q, ada Kori, Saima Isa hadir dari Pahang, Mokwan ataupun Usop dari NAC Perodua Rawang, mantap Usop. Perodua Tinted luncur terus GBA semua. Kirim salam Abang Manis kepada geng-geng Perodua ya Usop. Usop, kirim salam Abang Manis pada geng-geng Perodua. Jangan tidur, jangan mengulang, pasang skru kereta tu elok-elok. Jangan nanti pelanggan dapat kereta skru longgar, sana sini longgar tau. Semuanya kerana anda. Kirim salam geng-geng Perodua yang lain, pasang skru tu biar betul-betul ya. Kita nakkan kualiti kereta Malaysia ni sehebat kualiti kereta Continental. The Black Queen memberikan salam. Waalaikumsalam. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ada kalanya kita ketawa. Sebab apa? Sebab apa kita selalu ketawa? Sebab mungkin tak ada, kita tak ada ruang lagi lah untuk menangis. Sebab kita dah biasa menangis je. Kadang-kadang kita dah letih nak menangis. Hanya ketawa saja. Walaupun kita ketawa dalam tangisan. Sebab apa ketawa dalam tangisan? Sebab pelamin yang kita angankan musnah di tengah jalan. Lagu dari Liri Ciptaan Sari Amri. Gemersik suara Azim menerusi lagunya Pelamin Angan Kumusnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasrin Keburuhan tu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Biasa di hati.
1: Eh, tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Abang Lemon Tea dengan kerana janji. Iyalah, kerana janji. Kadang-kadang janji itu murah tau. Murah ditamburkan. Tapi yang paling penting, kesetiaan itu mahal harganya. Kadang-kadang kita tak perlukan cinta yang berlebihan sebenarnya, ataupun kata-kata indah, jika pada akhirnya kita berubah bila keadaan tak lagi sama. Kita cuma perlukan keikhlasan yang konsisten saja, keikhlasan yang berterusan untuk kekal memilih, walaupun hari-hari kita tak seindah dulu kan. Tapi kalau hati itu memang ikhlas, dia tak perlu dipaksa untuk bertahan. Dia akan kekal sendiri, percayalah, tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu disuruh. Okey, 2.26 minit pagi pada waktu ini. Jangan lupa untuk kita sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya nanti. Jom kita datang beramai-ramai. Tapi saya percaya setiap tahun kalau pergi ke Putrajaya tu, menjelangnya malam 31 Ogos tu kan, ramai yang berkampung dekat Putrajaya. Ramai yang berkampung pasal pagi nanti, pagi-paginya nak tengok perbarisan dan sebagainya. Selama ni kita tengok depan ataupun dalam TV je kan. Tapi ni ada kesempatan waktu untuk kita tengok depan mata. Abang Bomba, Abang Bomba, ramai yang menjerit nanti. Abang Askar, Abang Askar. Tapi kalau nampak tim RTM sebut je eh. Jerit juga Abang RTM, Abang RTM. Ada yang kata Abang Manis tak masuk berbarisan ke? Tak adalah, dah tua-tua ni, bagilah insan-insan yang lebih bertenaga, lebih muda kan. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Tapi jangan lupa juga untuk dengarkan liputan secara langsungnya di Nasional FM, kerana tim Nasional FM dah bersiap sedia sebenarnya untuk liputan Hari Kebangsaan 2026. Juga di TV1 bagi mereka yang tak dapat nak tengok, yang duduk jauh kan, tengok di TV1. Terus tonton RTM, kami bawakan secara langsungnya perbarisan ataupun sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, Nas Viper melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Kak Ya, ada Haziq Iskandar, Botak Bahau, ada Stay Here. Sama lagi Gentleman 006, Kamaria Jajah Kio Dikasih, Kasut Dah Buruk pun hadir, Junaidah Kamarin, Abang Lee, Elvidos Pera, Queen of Smoking, ada Ila Raz, Putri Nora Kaliza, Bunga Larangan, Syariman, Maimuna Ahmad, ada Kak Na, Iti 90, Udin Din, Fauzi Lazim, Cek, ada Andi Aidil, Farah Maneh juga terus bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Jom sambung beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini. Lagu daripada Tok G kita. Kalau dulu sebelum ni kita panggil Kak G kan. Ni Tok G ataupun Datuk Zian Azin. Menerusi lagu ciptaan dan lirik Asmin Mudin. Lagu ini Berpisah Jua. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Terus layan Nasional Kiburuhantu.

kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang.

Kumpulan Scan menerusi lagunya Yang Kalut di Fikiran, membawa kita ke 2.57 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasun Naga Berhantu. Anda yang baru bangun tidur, terutamanya pilot-pilot darat kan, baru bangun tidur ni bang, lepas ni baru nak sambung pemanduan. Alhamdulillah, itu yang saya mahukan. Bila mengantuk, tidur. Bila mata dah segar, barulah sambung perjalanan. Sebab bila mata kita segar, kita boleh fokus pada pemanduan. Tapi jangan lupalah pemandu-pemandu se-Malaysia, kita kenderaan tu dibekalkan sekali dengan lampu isyarat ataupun signal lah kita panggil senang kan. Ramai pemandu yang membelok ataupun menukar lorong tanpa memberikan tanda isyarat. Ramai, saya tahu. Saya juga pemandu. Dan sikap sambil lewa ini mungkin kelihatan remeh, namun ia boleh mengundang kekeliruan kepada pengguna jalan raya lain untuk meningkatkan lagi risiko kemalangan kan. Kita kena ingat bahawa lampu isyarat bukan sekadar aksesori pada kenderaan tahu, tetapi satu bentuk komunikasi yang memberitahu niat dan juga pergerakan kita kepada pemandu lain. Jadi kegagalan, bila kita gagal menggunakannya, bukan saja melanggar peraturan jalan raya, malah boleh membahayakan nyawa. Jadi jangan mengharapkan orang lain dapat membaca fikiran anda. Jangan kita nak belok kiri pakai niat je. Mungkin orang dekat belakang tu kita dah tahu dah. Oh, dia ni nak belok kiri. Dia ni niat dia nak belok kiri. Jangan pakai niat tau. Berikan tanda isyarat lebih awal. Okey, semak cermin sisi dan juga pandang belakang serta titik buta. Pastikan laluan selamat. Kemudian barulah membelok ataupun menukar lorong. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Signal tu, lampu isyarat tu bukan sekadar aksesori dekat kereta. Kita dibekalkan. Jadi kalau nak belok kiri kanan tu bukan pakai niat je. Nak belok kiri, niat dia nak belok kiri. Jangan, kita tak ramai ataupun tak ada orang boleh membaca pemikiran kita sewaktu kita memandu. Okey, geng-geng Berhantu, terima kasih hadir. Abang-abang lori banyak melaporkan diri bersama dengan saya. Pilot-pilot darat terutamanya ya. Kita ada Mastura, kita ada Lil 11182, Norma Dayana Sweet, Mama Rose, ada Askit, ada L, ada Ariful, ada Hayati Ahmad Syahril, katanya dalam perjalanan ke JB. Mama Nur Rahmat Pomomon juga dalam perjalanan ke selatan katanya. Hana, kita ada Nazmina dari Kuching Sarawak. Kita ada Isa, Abang Latif, Suliza, Liza, Wang Sepawi, Hashami, Miana, Kak Mela, Abdul Muiz, ada Fauzi, Mama Mira, Cik Puan, Fauzi. Oh, terima kasihlah ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Suni Zatul Azwar juga, Hazila MTJ, Aziz Aini, Kasih Dah Buruk Luncur ke Batu Pahat, Zurina juga turut bersama-sama. Ada yang bertanya dengan saya dekat live kita, Abang Manis hari ini sampai pukul 3 pagi. Ya, saya sampai pukul 6 pagi. Bukan pukul 3 pagi. Pong-pong-pong, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi, okey? Jangan risau, hari ini saya sampai pukul 6 pagi. Dan cak gitu. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu tahun 1992, lagu persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air. Kita menerusi lagunya Sembilu, lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Gembur Hantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

0: lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Wings menerusi lagunya Taman Rashidah Utama. Lagu yang cukup popular tahun 1989. 3.25 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nurul Alim Zahid Arif, untuk hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026. Taman Rashidah Utama, ada yang dah terimbau kenangan kan, masa mula baru bercinta dulu. Ingat tak, mulut manis semacam gula ditaburkan. Gunung tinggi sanggup didaki, lautan api sanggup direnangi. TO panas pun kita tiup, macam mana lautan api kita nak renangi. Bila dah kenal lama, baru terlihat perangai sebenar kan. Habis madu sepah dibuang, janji manis tinggal kenangan. Benar kata orang dahulu. Apa dia? Apa dia? Kasih jangan keterlaluan, sayang biarlah sederhana, takut nanti kita merana. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Mantap semua. Saya suka dengan geng-geng berhantu ni. Jalur Gemilang. Jalur Gemilang mula diperkenalkan secara rasmi pada 26 Mei 1950. Jalur Gemilang yang mengibarkan megah identiti negara kita merupakan hasil rekaan bakat tempatan Encik Muhammad bin Hamzah, seorang arkitek dari Jabatan Kerja Raya Negeri Johor, dan bintang pecah 14 melambangkan perpaduan antara 13 sebuah negeri bersama dengan Kerajaan Persekutuan. Jadi gabungan warna merah, biru dan juga kuning membawa nilai keberanian, kesucian, perpaduan serta kedaulatan raja berperlembagaan. Jadi marilah kita sama-sama menghayati dan juga memelihara kedaulatan lambang kemerdekaan Malaysia ini dengan penuh rasa bangga. Aini, selamat pagi. Siti Khalijah juga selamat pagi yang melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Oh, mantap semua. Kita ada Hamzah Ishak Ara 77, Abang Seringgit 2, Abang Syed dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Abi Farhan pun nama merindu. Rozi Hamid, Zulaika Azurin, ada Lin, ada Nuri, Zuumi, Santalia Beruas, Ani 83, Adil Lakosti, ada Yang Muhammad juga, Afizah 81, Faizah Jafar, Ayu juga tak hadir. Selasiah hadir dari Gurun Kedah. Nasir Encem, Zaitun Harun, Zana Syarif, Zul The Red Warrior, Tomboy Stella, Lina Adam, Nur Aina, siapa lagi? Alia Sweet, Fadila Ahmad, Jun JR, Iris Chomel, Kayak Solo, ada Burn juga. Mantap semua. Maznah dari Bumi Lawas, Sarawak, kata apa khabar pemanis. Alhamdulillah, insyaAllah, doakan saya selalu sihat ya. Rider Jalanan juga sama bagi, Mat Yusri Luncur Ratu Pahat, Azmi Rina, apa tak sebut nama saya. Ya, saya tidur, okey, selamat tidur. Azman Zulah, mana sempat saya nampak nama-nama tu, kadang-kadang terlepas pandang. Almaklumlah, ramai sangat yang melaburkan diri kan. 101 Utara Hala ke Selatan, jalan clear, kereta tak banyak. Walaupun jalan clear, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memacu dengan laju, okey? Pemandu-pemandu se-Malaysia, relax, tenang-tenang sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bucu katil ya, sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Dan selepas 4 pagi baru kita layan menangis tepi bujuk katil. Ada yang sedang merindu pada waktu ini? Merindukan seseorang? Ada ke? Rindu adalah satu perkataan yang nampak ringan tau. Betul, senang je diungkapkan. Saya rindulah, I miss you lah, macam-macam lagi kan. Tapi hakikatnya, ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggungnya. Kadang-kadang bila rindu, ku

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

komposernya adalah A. Ali. Hedwin dengan berakhirnya satu percintaan. Kadang-kadang air mata jatuh tu bukan kerana kita sakit. Bukan. Kadang-kadang air mata tu mengalir kerana kita rindukan seseorang apabila berakhirnya satu percintaan, kan. Dia berakhir percintaan itu biasa, tapi yang tak biasanya sukar untuk kita lupakan segala kenangan yang pernah kita lalui bersama, kan. Akan wujud kerinduan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, yang hanya tersirat di benak pemikiran kita, di lubuk hati kita, menyusup di segala pemikiran kita. Okay, tepat jam 4 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasrul dan Khabar Hantu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, macam mana? Mata segar lagi. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ada yang dah tersengguk-sengguk dah tu. Tapi jangan tidur ya, jangan mengular pula. Jangan biarkan kawan-kawan kita menyiapkan kerja kita. Ada pula dia bagi kat kawan kita, eh tolong buatkan kerja saya sekejap, saya nak pergi nak pergi tidur. Mana boleh macam itu. Kerja sepasukan. Kita mulakan kerja, kita datang kerja sama.

media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus.

Rita. Hello semua, saya Adli Nicholas. Petang-petang minum kopi, apa kamu dengar? Saya dengar Sabah FM. Sebab Sabah FM baguslah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bagus bah. Rentak

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

Salatil Qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-Wasilah wal-Fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji

0: الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alayhi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, dalam kitab Fathul Bari itu ada menyebut adab ataupun tarif ya tentang adab. Disebutkan wal adabu isti'malu ma yuhmadu qawlan wa fi'lan wa 'abbara ba'dhum 'anhu bi annahu al-akhdhu bi makarim al-akhlaq. Maksudnya apa? Al adab itu artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mentarifkan, mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Masya Allah. Sahabat yang mulia, kita angkat tajuk ini. Adab itu mendahului ilmu. Bahkan di dalam ungkapan yang lain, ya, Yusuf Al-Husain itu berkata, bil adabi tafahumul ilmi. Dengan mempelajari adab, maka engkau akan jadi mudah untuk memahami ilmu. Makanya ulama-ulama silam, ulama-ulama yang mu'tabar, itu yang hebat-hebat, semuanya itu mendahulukan atau mengutamakan adab. Bahkan dalam ungkapan lain ada menyebut ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Ya, pelajari dulu tentang adab, barulah engkau mempelajari tentang ilmu. Kenapa? Di dalam adab itu syarat dengan nilai, syarat dengan perkara-perkara yang mulia. Makanya bila orang yang hatinya sudah bersih, sudah jernih dengan adab, boleh menerapkan adab dalam kehidupan seharian, maka bila dia mempelajari ilmu, pertama, ilmu akan mudah untuk didapat. Yang keduanya kesannya apa? Bila dia berilmu, dia tidak sombong, dia tidak kembirang sama orang. Yang ketiganya, ilmu yang dia dapat itu insya Allah dengan izin Allah, itu ibarat pohon yang akan mengeluarkan buah. Dan buah itu dapat dinikmati oleh masyarakat ataupun umat. Dan yang keempatnya pada sahabat yang mulia, orang yang berilmu dan adab yang tinggi itu akan disenangi oleh masyarakat siapapun, tak kira golongan. Golongan atas, pertengahan dan golongan yang di bawah, semuanya itu menyukai orang yang beradab. Maka bila dia sudah disukai oleh masyarakat ataupun umat, maka mudahlah dia menyampaikan ilmu. Dan kemudian ilmu itu akan menjadi barakah disebabkan adabnya dengan guru-gurunya. Dan nanti bila dia menurunkan ilmu yang bersanad kepada murid-muridnya, murid-muridnya juga akan turut tersimbah atau terpercik dengan keberkatan ilmu yang didapat oleh seorang guru yang punya adab yang sangat tinggi. Masya Allah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, kita tengok bah, kita sekolah dulu kan. Kadang-kadang guru-guru kita, ampun maaf ya, tanpa merendahkan sedikit pun, ya, sebab bilang orang sijil akademik ini, ya sekarang ini sangat-sangat jadi kepentingan. Tapi kalau di zaman dahulu kala, di awal-awal pendidikan sekolah kita, rata-rata guru-guru kita itu pendidikannya jarang kita jumpa yang ada ijazah. Tapi walaupun dia, ampun maaf, pendidikannya ndaklah setinggi sampai ke Menara Gading, tapi adabnya melangit, Masya Allah. Adabnya itu sangat tinggi. Dan kita dapat ilmu diajar oleh guru yang seperti ini, dan kita pun mendapat ilmu yang berkat daripada guru-guru kita. Makanya hari ini sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, wabil khusus ampun maaf kepada sahabat-sahabat pendidik, para murabbi ini, kita imbau saat kita belajar dulu, macam mana tuan guru kita, para masyaikh kita mengajar kita tentang adab, maka begitu juga kita dengan para murid kita. Jangan galak mengajar ilmu tanpa dibungkus dengan adab. Dan ingat sahabat yang mulia, wabil khusus para guru, adab itu dilihat oleh murid-murid kita. Ya kalau kita sebagai guru juga tidak beradab, maka bagaimana murid kita akan beradab? Makanya murid itu akan meniru gurunya. Murid itu akan copyright gurunya dengan izin. Jadi kalau yang ditampilkan oleh sang guru itu perihal perilaku yang tidak beradab dan berakhlak, maka bagaimana muridnya akan terbentuk akhlak dan adabnya juga. Makanya sahabat yang mulia, ingat ini, ta'lamul adab qabla an tata'allamal ilm. Tuntutlah dulu adab, belajar dulu adab, bicara dengan orang tua, bicara di hadapan orang berilmu, bagaimana perilaku kita melayan seorang guru, bagaimana adab zahir dan batin kita kepada guru. Bahkan ulama-ulama silam tu sahabat yang mulia, berpuluh tahun belajar adab saja. Tapi apa kesannya, apa hikmahnya? Bila sudah dapat adab, mempelajari ilmu sangatlah mudah. Itu kenapa? Kena keberkatan hasil daripada adab yang dibentuk, yang mendarah daging dalam dirinya. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, siapapun yang bergelar guru, semua kita adalah guru. Paling tidak guru kepada anak-anak kita, guru kepada istri kita. Setidak-tidaknya mari kita junjung tinggi nilai adab. Dan mudah-mudahan barakah adab itu, keberkatan adab itu, nanti ilmu yang sampai juga akan mendapat keberkatan daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat, jumpa lagi dalam kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas renungan.

0: Kemudian Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimah, yakni kata-kata pengakuan taubat yang diamalkannya, lalu Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani.
1: Qulnahbitu minha jami'ah.

Kami berfirman lagi, turunlah kamu semuanya dari syurga itu. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, yakni melalui rasul-rasul dan kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka sesiapa yang mengikuti petunjukku itu, nescaya tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita.

0: dan orang-orang kafir yang mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itu ialah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.
0: Wahai Bani Israel, kenangkanlah kamu akan segala nikmat yang telah kuberikan kepada kamu, dan sempurnakanlah perjanjian kamu denganku, supaya aku sempurnakan perjanjianku dengan kamu. Dan kepada akulah sahaja hendaklah kamu merasa gerun takut, bukan kepada sesuatu yang lain.

0: lagi.
1: Dan berimanlah kamu dengan apa yang aku turunkan, yakni Al-Quran, yang mengesahkan benarnya kitab yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir, yakni ingkar akan dia. Dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatku sebagai harga untuk membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya. Dan kepada akulah sahaja, hendaklah kamu bertakwa.
2: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ

0: Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentang tempat enam Sabah FM. Rentang Sabah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Kami Sabah.
2: Syukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Kami Zihan. Kami dengar Sabah FM. Bagus.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

0: Dengarkan terus di Kening FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Dengarlah Radio Malaysia Kening FM. Hebat show-nya.
2: Kenang hono Radio Malaysia Kening FM. Aramai bo.
1: Ramai na Radio Malaysia Kening FM. Hebat show.
2: Dengarlah Radio Malaysia Kening FM. Hebat.
0: Rentak Segar
3: 6 hingga 9 pagi.

Ya, baiklah. Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga salam Malaysia Medani. Selamat pagi semuanya. Apa khabar pagi anda yang penuh dengan indah ini? Saya harap semuanya dalam keadaan yang sihat, ceria dan juga penuh semangat. Baiklah, terima kasih kerana terus setia bersama kami di Keningau FM 94.7 MHz. Hebat syoknya. Pagi ini saya Atika, rakan penyampai anda, akan menemani anda dalam segmen Rentak Segar bermula pukul 6 pagi sehinggalah 9 pagi nanti untuk edisi Jumaat 28 Ogos 2026 bersamaan dengan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Baiklah, untuk pagi ini kalau kita pejam celik, rupanya kita sudah pun melangkah ke hari kelima, kan? Sedar tidak sedar untuk minggu ini, mungkin pagi ini ada yang baru sahaja memulakan enjin kenderaan untuk ke tempat kerja, ataupun ada yang sekarang ini sedang menghantar anak-anak ke sekolah. Hari terakhir untuk budak sekolah, ataupun pagi ini mungkin ada yang sudah memulakan tugas harian seperti biasa. Tidak kurang juga, mungkin pagi-pagi ini ada yang tengah duduk-duduk sambil menikmati secawan kopi, kan, sebelum memulakan rutin harian seperti biasa. Kita ambil masa dulu untuk diri kita. Kita ambil masa untuk tenangkan diri kita, kan. Pagi-pagi ni kalau yang pergi kerja jam 8 pagi masih boleh lagi. Waktu begini masih boleh lagi untuk minum kopi dulu. Segarkan dulu minda, segarkan dulu mata. Ambil dulu masa untuk tenangkan fikiran. Baiklah, di mana sahaja anda berada, terima kasih kerana terus menjadikan Keningau FM sebagai teman setiap pagi anda setiap hari. Untuk pagi ini, pernah tidak kalau kita bangun pagi ni, kan, kita tengok jam, tengoklah jam di telefon kah, jam di tangan kah, kemudian kan kita rasa macam cepatnya masa berlalu. Rasanya baru semalam kita bercuti-cuti, kan, hari ini pula kita kena bekerja, melakukan rutin seperti biasa. Kita melaksanakan tugas seperti biasa. Sebenarnya, kalau kita fikir balik, kalau kita tenung balik kehidupan, itulah indahnya kehidupan. Setiap pagi ni bukan sekadar kita memulakan hari, bukan, tapi sebenarnya peluang untuk kita perbaiki diri, kita kejar impian dan juga kita melakukan sesuatu yang lebih baik dari semalam. Jadi apapun cabaran yang menanti hari ini ataupun hari-hari seterusnya, hadapilah dengan hati yang tenang dan juga fikiran yang positif. Jangan biarkan perkara kecil kita boleh rosakkan mood kita pagi-pagi ni, kan. Jadi pagi ini mulakan hari dengan senyuman. Nah, kerana senyuman itu bukan sahaja menceriakan diri sendiri, tapi boleh bagi semangat kepada orang sekeliling kita. Jadi sepanjang bersama dengan saya pagi ini, sudah tentu saya akan temani anda dengan info-info terkini dan juga semestinya cerita-cerita menarik. Jadi jangan ke mana-mana. Bagi yang memandu, pandulah dengan berhema. Utamakan keselamatan. Bagi yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan. Dan kalau masih lagi ada yang di rumah, semoga pagi ini menjadi permulaan kepada hari yang penuh dengan keberkatan. Baiklah, pagi ini kita mulakan pagi anda dengan lagu-lagu yang segar hanya di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: meliputi lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Nanti tambah bunyi sikit.

0: Tahu Cuaca.
1: Baiklah, seperti biasa pagi ini saya akan kongsikan kepada anda laporan info cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan bagi daerah Keningau pada pagi ini. Pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang hujan di beberapa tempat, pada sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Nabawan, pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, pada sebelah malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya kita ke daerah Tambunan, pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang hujan di beberapa tempat, pada sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, akhir sekali kita ke daerah Tenom, pada sebelah pagi tiada hujan, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, pada sebelah malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda di luar sana, rancang aktiviti anda sepanjang hari ini dan terus dengarkan kami di Keningau FM, hebat syoknya.

0: satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

0: Baiklah, itu dia lagu daripada Ezlin. Hai hai, bye bye. Baru saja menghiburkan anda dalam segmen Rentak Segar pagi ini. Macam mana dengan pagi kamu orang? Pagi ini adakah masih lagi di atas ke atas jalan raya kan? Masih lagi berada dalam kenderaan masing-masing. Maklumlah pagi ini, tapi tidak mengapa. Hari ini merupakan hari terakhir untuk anda antar anak ke sekolah kan? Minggu depan mula sudah bercuti. Jadi mungkin hari ini ataupun hari ini hari di mana anda akan melalui kesesakan lalu lintas. Biasalah pagi, tengah hari, petang memang perkara biasa yang kita lalui. Kesesakan lalu lintas apapun pagi ini, hati-hati di atas jalan raya. Jangan bawa kenderaan terlalu laju kan. Pagi-pagi begini, kalau yang tidak kelam kabut tu, janganlah bawa pandu kenderaan kamu terlampau laju. Nanti apa-apa jadi, kan susah juga kan. Jadi untuk kamu orang, hati-hati di atas jalan raya, pandu kenderaan dengan penuh berhemah. Yang pasti patuhi peraturan undang-undang jalan raya. Okey. Baiklah, seperti biasa untuk pagi ini, sebentar nanti saya akan kongsikan kepada anda harga getah untuk hari ini. Tapi sebelum itu, jom kita dengarkan lagu seterusnya di Kedengar FM Hebat Syoknya.
1: Mungkin

Dalam dunia yang penuh dengan penilaian, keikhlasan adalah sesuatu yang sangat mahal nilainya. Keikhlasan bukan tentang siapa yang melihat, tetapi tentang apa yang ada dalam hati. Memberi tanpa mengungkit, membantu tanpa mengharap balasan, berbuat baik tanpa perlu diumumkan. Kadang-kadang kita rasa kecewa bila kebaikan tidak dihargai, bila usaha tidak dipuji. Namun keikhlasan mengajar kita satu perkara: lakukan kerana Tuhan, bukan kerana manusia. Orang mungkin lupa apa yang kita beri, orang mungkin tidak sedar apa yang kita korbankan, tetapi setiap niat yang tulus tidak pernah sia-sia. Keikhlasan juga hadir dalam memaafkan, melepaskan rasa sakit hati, tidak menyimpan dendam, kerana hati yang ikhlas adalah hati yang tenang. Apabila kita ikhlas dalam bekerja, kita akan lakukan yang terbaik walaupun tiada yang memerhati. Apabila kita ikhlas dalam persahabatan, kita hadir bukan hanya ketika senang tetapi juga ketika susah. Hari ini, perbetulkan niat kita. Apa pun yang kita lakukan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam persahabatan, mulakan dengan hati yang bersih. Kerana hidup ini bukan tentang siapa paling hebat, tetapi siapa paling tulus dalam setiap perbuatan. Keikhlasan mungkin tidak selalu mendapat tepukan, tetapi ia sentiasa membawa keberkatan dan ketenangan. Semoga setiap langkah kita hari ini dipenuhi dengan

0: Baiklah, seperti yang saya janjikan sebentar tadi, pagi ini saya akan kongsikan kepada anda harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah 28 Ogos 2026 hari Jumaat. Kita mulakan harga bagi susu getah RM7.92 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1, RM4.79 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2, RM4.03 sekilogram. Getah kentalan grade 1, RM4.56 sekilogram. Getah kentalan grade 2, RM3.80 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.20 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM7.92 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1, RM4.79 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2, RM4.03 sekilogram. Getah kentalan grade 1, RM4.56 sekilogram. Getah kentalan grade 2, RM3.80 sekilogram. Dan akhir sekali, getah sekerap RM1.20 sekilogram. Baiklah, tepat pukul 7 pagi nanti, kami akan bawakan kepada anda berita utama 7 untuk anda ikuti perkembangan terkini dan juga info semasa. Tapi sebelum itu, di pusingan yang pertama ini dalam segmen doa pilihan sebentar sahaja nanti. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kedengar FM Hebat Syoknya.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

0: Berita seterusnya. Pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini disifatkan sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI, data center, digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam bidang digital dan teknologi memberi manfaat tidak langsung yang mengambil masa untuk diterjemahkan kepada hasil negara. Dalam perkembangan berkaitan, usahawan Bumi Putra perlu manfaatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan beralih daripada sekadar menyertai rantaian ekonomi kepada membina pemilikan dan memperbesar skala perniagaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus membuka ruang dan memperluas akses, namun usahawan perlu berani berkembang, bersaing serta mencipta nilai. Menurutnya, tiga anjakan utama diperlukan menuju 2035 termasuk menyatukan ekosistem sokongan dan memberi tumpuan kepada usaha membesarkan usahawan. Perkembangan luar negara. Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas melukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata, rancangan penempatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas penempatan haram Israel di tebing barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Menurutnya, tindakan itu akan menjejaskan kesinambungan wilayah yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara Palestin yang berdaya maju. Ketika tekanan antarabangsa terhadap Israel berterusan, tiga lagi penduduk Palestin terbunuh dalam serangan tentera rejim di Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan seorang mangsa maut dalam serangan drone di kamp pelarian Al-Shati, manakala seorang lagi terbunuh dalam serangan di Al-Mawasi Khan Yunis. Mangsa ketiga maut dalam serangan di barat bandar Gaza yang turut mencederakan beberapa individu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak kebimbangan kemungkinan Rusia menyerang Eropah dengan menegaskan Presiden Vladimir Putin tidak akan menyerang wilayah Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Kenyataan itu menyusuli pertemuan mengejut pengarah Agensi Perisikan Pusat CIA John Ratcliffe di Moskow yang dipercayai berkaitan amaran terhadap Rusia. Trump bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai pertemuan berkenaan. Beliau turut menyifatkan tindakan Rusia berkaitan isu Selat Hormuz sebagai baik setakat ini. Sukan bola sepak Piala Liga, Danny Welbeck meledak gol pertamanya bersama Chelsea ketika membantu The Blues menewaskan Luton Town 2-0 untuk mara ke pusingan ketiga. Selepas babak pertama tanpa jaringan, penyerang berusia 35 tahun itu menandung masuk hantaran Malo Gusto untuk memecah kebuntuan di Stamford Bridge. Chelsea melengkapkan kemenangan menerusi jaringan sendiri Hakim Odofin dan bakal berdepan Leeds United dalam pusingan seterusnya. Liverpool dilaporkan mencapai persetujuan awal dengan Paris Saint-Germain PSG untuk mendapatkan penyerang sayap Perancis Bradley Barcola dengan nilai perpindahan sekitar £120 juta. Lebih £100 juta daripada jumlah itu dikatakan merupakan bayaran yang dijamin sekaligus menjadikan Barcola antara pembelian termahal Liverpool. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham, yang berusia 59 tahun, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau

Baiklah, kembali dalam segmen Rentak Segar Lagi Menyegarkan. Dan juga sekarang ini tepat pukul 7.16 minit pagi. Nampaknya kita sudah berada di pusingan yang kedua untuk segmen Rentak Segar pagi ini. Dan juga assalamualaikum semua. Hai, yang baru sahaja mendengarkan kami, selamat mendengarkan kami di Keningau FM Hebat Syoknya di frekuensi 94.7 MHz. Bagi yang telah pun mendengarkan kami seawal pukul 6 pagi, terima kasih. Terima kasih kerana terus kekal dengarkan kami. Baiklah, untuk pagi ini ada satu cerita yang ingin saya kongsikan, sedikit viral di negara luar, iaitu berkenaan dengan seorang lelaki 20 tahun hidup dia ingat kena tolong bayar hutang ayah. Sekali habis belajar baru tahu rupanya dia adalah seorang anak jutawan. Baiklah, bayangkan selama dua dekad anda hidup serba kekurangan. Sekali bila habis belajar kan, bila tahu keluarga rupanya tersangatlah kaya. Ini bukan plot drama fiction, tapi realiti hidup seorang pemuda di China yang bernama Zhang Zilong. Dari kecil dia dibesarkan dalam sebuah rumah flat biasa di kawasan Pingtian, Hunan. Bapa dia selalu pesan yang keluarga mereka ni ada banyak hutang sebab perniagaan snack pedas tidak menjadi. Jadi sebab nak dia ingin ringankan beban keluarga, Zilong pun memang jenis budak yang baiklah dan juga bertolak ansur. Dia belajar sangat rajin, hidup berhemat dan cuma berangan ingin mencari kerja biasa sahaja. Niat utama dia cuma satu, iaitu dia mahu membantu bayar hutang ayah dia sampailah selesai. Namun, sebaik sahaja segulung ijazah dalam genggaman, terkejut besar si Zilong ni apabila dalam hidupnya pun bermula ayahnya Zhang Yudon akhirnya membocorkan rahsia sebenar yang disimpan kemas selama 20 tahun. Rupanya si ayah merupakan pengasas jenama snack Latio pedas gergasi, iaitu Mala Prince. Syarikat yang disangkakan hampir muflis itu sebenarnya menjana hasil ratusan juta yuan setiap tahun. Dan juga angka bernilai jutaan ringgit itu sudah cukup untuk meletakkan keluarga mereka dalam carta hartawan. Walaupun tersangat terkejut, Zilong langsung tidak berdendam ataupun marah dengan tindakan bapanya itu. Dia faham bahawa keputusan ekstrim itu dibuat demi mendidik dirinya agar tidak menjadi anak yang manja. Dan juga sekarang kini, kehidupan mereka sudah berubah sepenuhnya dan juga telah pun berpindah ke sebuah mahligai mewah. Namun, Zilong tetap perlu bermula dari bawah dalam syarikat bapanya untuk menimba pengalaman. Dan juga cara didikan bapa ini, bapanya ini sememangnya agak keras tetapi terbukti berhasil melahirkan pewaris yang merendah diri. Baiklah, itu dia cerita berkenaan dengan si Zilong. 20 tahun dia ingat, dia rupanya 20 tahun dia kena ingat dia tolong bayar hutang ayahnya. Sekali habis belajar baru tahu rupanya dia anak jutawan. Nah, ini bukan cerita fiction, bukan cerita drama yang sering kita lihat, tapi ini betul. Dan juga cerita ini terjadi di kawasan Pingtian, Hunan. Baiklah, tepat pukul 7.30 minit pagi nanti kami akan kongsikan kepada anda warta berita Keningau FM. Seterusnya, berita sukan di Keningau FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur lagu daripada Amir Masdi, Terbang ke Borneo di Keningau FM. Hebat Syoknya.

Pemain industri berharap belanjawan 2027 dapat menyediakan sokongan yang lebih bersesuaian dengan keperluan industri sekaligus memperkukuh daya saing perusahaan tempatan di Sabah. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Sabah menumpaskan cubaan menyeludup minuman keras bernilai lebih 4.15 juta ringgit termasuk duit dan cukai di Pelabuhan Sepanggar. Kejayaan itu hasil pemeriksaan terhadap 9 kontena di kawasan pemeriksaan Kastam pada 10 dan 13 Ogos lepas. Ketua Pengarah Kastam, Datuk Seri Amran Ahmad berkata, keseluruhan rampasan membabit 190,080 liter minuman keras dengan nilai barangan 1.10 juta ringgit. Modus operandi yang dikesan melibatkan penggunaan kontena sebagai media membawa masuk minuman keras melalui laluan perdagangan maritim. Dalam sidang medianya di Kota Kinabalu, Datuk Seri Amran berkata pihak terlibat dipercayai menggunakan deklarasi dan dokumen yang disyaki tidak tepat. Barangan dalam kontena didakwa diikrarkan sebagai barangan lain termasuk perabot, paip PVC, mesin dan peralatan. Sedangkan pemeriksaan mendapati kandungannya ialah minuman keras. Kesemua 9 kes disiasat mengikut Seksyen 133 dan 135 Akta Kastam 1967. Universiti Malaysia Sabah UMS terus memperluas usaha mengkomersialkan hasil penyelidikan menerusi perjanjian pelesenan bersama Rikop Sendirian Berhad membabitkan inovasi perubatan. Perjanjian itu dimeterai sempena penutupan Seri Jelajah Borneo Festival of Ideas BFOI 2026 peringkat Sabah di Tuaran baru-baru ini. Ia ditandatangani Timbalan Naib Chancellor Penyelidikan dan Inovasi UMS, Profesor Insinyur Rosalam Sarbatli dan Ketua Pegawai Eksekutif RIKOF Insinyur Abdul Rahman Bahasa. Menurut Profesor Rosalam, inovasi berkenaan ialah peranti diatermi mudah alih hasil penyelidikan pakar bedah am UMS Dr. Muhammad Arif Hamid Sultan. Peranti itu dibangunkan khusus bagi prosedur berkaitan dan berpotensi dikembangkan ke peringkat industri serta pasaran. Sementara itu, ADUN dilantik, Datuk Abdul Kasim Razali berkata, BFOI selari dengan aspirasi Sabah Maju Jaya 2.0 dalam memperkasa modal insan penyelidikan dan inovasi, sekaligus membuka peluang ekonomi baharu berasaskan pengetahuan dan teknologi. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Semarakkan Bulan Kebangsaan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat. Assalamualaikum.

anda. Bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1982.

0: ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baiklah, Info Sukan di Keningau FM. Kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. Harimau Malaya buka tirai berdepan Bangladesh. Skuad Harimau Malaya akan membuka saingan Division 1 Piala ASEAN Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA 2026 berdepan Bangladesh 25 September ini. Berdasarkan jadual perlawanan yang dikongsikan Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, perlawanan pertama kumpulan A itu akan berlangsung di Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Cabaran lebih besar menanti skuad kendalian Tan Cheng Ho pada aksi kedua apabila akan berdepan tuan rumah Indonesia di gelanggang sama 3 hari kemudian. Harimau Malaya akan menutup saingan peringkat kumpulan berdepan pasukan jiran Singapura di Stadium Sijalak Harupat, Bandung pada 1 Oktober. Saingan kumpulan B pula menampilkan 2 finalis Piala ASEAN 2026, Thailand dan Vietnam yang turut diundi bersama Filipina serta Pakistan. Naib juara setiap kumpulan akan bertembung dalam aksi penentuan tempat ketiga, manakala juara kumpulan pula merebut gelaran juara dengan kedua-dua perlawanan berlangsung Stadium Gelora Bung Karno pada 5 Oktober. Baiklah, seterusnya kita ke sukan badminton. Aaron dan Wuyik perlu buat perjanjian dengan BAM, Kin Kiat. Bekas pemain beregu lelaki kebangsaan, Ku Kin Kiat menyarankan Aaron Chia dan juga So Wuyik mengadakan perbincangan dengan Persatuan Badminton Malaysia, BAM, bagi mencapai persetujuan terbaik mengenai masa depan mereka sebagai pasangan. Kin Kiat berkata, sekiranya kedua-dua pemain benar-benar mahu kekal sebagai gandingan, mereka boleh mendapatkan persefahaman bersama BAM dan barisan kejurulatihan dengan diberikan tempoh tertentu untuk membuktikan kemampuan. Menurutnya, tempoh 9 bulan sebelum bermulanya kelayakan Sukan Olimpik Los Angeles 2028 LA28 pada Mei tahun depan boleh dijadikan ruang untuk Aaron dan juga Wuyik membuktikan mereka masih mampu bersaing di pentas tertinggi sebagai gandingan. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan bola sepak. Chelsea, Fulham marah ke pusingan ketiga Piala Liga. Chelsea marah ke pusingan ketiga Piala Liga selepas menewaskan kelab Liga 1 Luton Town 2-0 dengan Danny Welbeck menjaringkan gol pada penampilan sulungnya dalam aksi kompetitif pertama Xabi Alonso di laman sendiri. Di sebalik spekulasi sebelum perlawanan tentang masa depan Enzo Fernandez dan penjaga gol Emiliano Martinez, salah seorang pemain baharu Chelsea yang kurang mendapat perhatian menjadi watak penting dalam kemenangan itu. Welbeck meledak gol pembukaan sejurus selepas babak kedua bermula apabila menanduk masuk antaran silang Malo Gusto untuk membuka akaun jaringan bersama Chelsea. Alonso menurunkan kesebelasan yang kuat dengan Cole Palmer, Morgan Rogers dan Kapten Rick James berada dalam kesebelasan utama manakala Chelsea menguasai penguasaan bola dari awal perlawanan. Baiklah, itu dia info sukan baru saja saya kongsikan kepada anda sebentar tadi. Baiklah, tepat pukul 8 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM. Seterusnya diikuti dengan rancangan Mutiara Jumaat. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya, Semanis Gelas Semanis Kamu di Keringau FM, hebat syoknya.